0: 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki, sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
0: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional.

0: Terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh, saya sempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
1: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai lawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Provinsi Jawa Timur resmi menjalin kerjasama strategis dengan Dongseo University Korea Selatan untuk membuka peluang beasiswa internasional bagi pelajar berprestasi. Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
3: Siswa-siswi berprestasi asal Jawa Timur berkesempatan untuk mendapatkan beasiswa ke perguruan tinggi di Korea Selatan. Hal itu terungkap dalam pertemuan hangat antara Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dengan Direktur Dongseo University Profesor Park Inson di Grahadi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyambut baik tawaran tersebut yang diharapkannya akan berdampak baik bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia SDM di Jatim, khususnya adalah penguatan bidang digital ekosistem yang dimiliki oleh Dongseo University, khususnya teknologi kecerdasan buatan hingga perfilman.
4: Sumber daya manusia di Indonesia, khususnya Jawa Timur, dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu jikalau program ini bisa kita maksimalkan, dari mulai AI, computer science, kemudian perfilman, broadcast, dan seterusnya.
3: Sementara itu, Profesor Parkinson menjelaskan bahwa kedatangannya ke Jatim adalah memperkenalkan Dongseo University, sekaligus menginformasikan berbagai program yang dimiliki untuk bisa diminati para pelajar asal Jawa Timur.
5: Saya datang ke sini untuk memperkenalkan Dongseo University dengan berbagai programnya, seperti tadi yang telah dibicarakan oleh Ibu Gubernur, seperti AI, kemudian digital creator, kreatif industri dan lain sebagainya. Dan Ibu Gubernur juga berjanji untuk memberikan bantuan kerjasama agar kerjasama ini bisa tercapai dengan baik.
3: Meskipun belum ditentukan jumlah kuota penerima beasiswa yang disediakan, Gubernur Khofifah menuturkan jika sampai saat ini dari Indonesia rata-rata sebanyak 60 pelajar per tahun menempuh studi di Dongseo University. Ani Hasana melaporkan.
2: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri, Jawa Timur mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui rokok elektrik. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Heri Susanto.
6: Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Kediri mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap peredaran narkoba yang kini mulai menyasar melalui liquid rokok elektrik atau vape. Fenomena ini dinilai sangat mengkhawatirkan, terutama bagi kalangan generasi muda. BNN menyebut perkembangan penggunaan vape yang semakin masif telah dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab sebagai media baru dalam penyalahgunaan narkotika. Cairan atau liquid vape dapat dicampur dengan berbagai zat berbahaya tanpa mudah terdeteksi oleh pengguna. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali menjelaskan, hasil pengujian laboratorium BNN menemukan sejumlah sampel liquid vape mengandung zat narkotika seperti ketamin dan etomidate yang berdampak serius terhadap sistem saraf pusat dan memicu adiksi berat.
7: Jadi pelaku-pelaku dari narkotika ini selalu mengupgrade. Nah, mereka juga menyasar rokok elektrik. Jadi rokok elektrik itu vape, itu terdiri dari 3 bagian. Pot, liquid, sama cartridge. Apa yang kira-kira bisa dimasukin adalah liquidnya. Jadi berdasarkan kasus yang terjadi maupun hasil uji lab, itu di liquid ternyata ditemukan senyawa narkotika.
6: Sementara Ketua Tim Rehabilitasi BNN Kabupaten Kediri, Dali Silvinia, mengatakan untuk masyarakat yang telah terjerat narkoba dapat melakukan rehabilitasi di klinik BNN dengan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon klien agar pengguna bisa terlepas dari jerat narkoba.
8: Masyarakat bisa langsung datang ke klinik BNN Kabupaten Kediri. Persyaratannya juga cukup mudah, yaitu cuma cukup membawa fotokopi KTP atau

0: saja. Nanti setelahnya akan ada screening, tes urin, dan juga assessment dari teman-teman yang sudah berkompeten di bidangnya. Setelah itu nanti akan dinilai kelayakannya, apakah dia layak untuk rawat jalan di BNN atau memang harus diberikan rekomendasi untuk dirawat inap di lembaga-lembaga mitra BNN.
1: Ia menambahkan untuk masyarakat yang melakukan rehabilitasi rawat jalan di BNN Kabupaten Kediri diberikan pelayanan secara gratis dengan pertemuan 6 hingga 8 kali konseling yang dilanjutkan dengan kunjungan rumah untuk pemantauan selama 3 bulan dan 6 bulan. Heri Susanto melaporkan.
2: Menjelang puncak musim Haji Armusna, jemaah Kloter 61 Jombang, Jawa Timur mengikuti kegiatan ngabur bersajadah. Berikut Anda Kusuma melaporkan selengkapnya.
3: Menjelang pelaksanaan puncak ibadah haji di Arafah, Musdalifah dan Mina atau Armusna, jemaah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang mengikuti kegiatan bertajuk ngabur bersajadah di Tanah Suci Mekah. Kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memperkuat kesiapan spiritual sekaligus menjaga kondisi fisik jemaah sebelum memasuki rangkaian inti ibadah haji. Program itu dikemas melalui pengajian ba'da zuhur berjamaah yang dipadukan dengan relaksasi ringan antar sesama jemaah. Pembimbing ibadah haji Kloter 61 Kabupaten Jombang, Muhajir, kepada RRI menjelaskan bahwa kegiatan ngabur bersajadah ini menjadi bagian dari pemantapan manasik menjelang Armusna. Menurutnya, penguatan ibadah perlu diimbangi dengan upaya menjaga kebugaran tubuh karena rangkaian ibadah Armusna membutuhkan stamina yang cukup tinggi.
4: Kegiatan ini untuk membantu jemaah lebih siap baik secara spiritual maupun fisik. Jadi bukan hanya penguatan manasik, tapi juga supaya kondisi tubuh jemaah tetap rileks dan nyaman. Untuk jemaah Kloter 61 ini dijadwalkan diberangkatkan menuju Arafah pada tanggal 25 Mei. Nanti kita akan menempati Maktab 80 dan semoga semua proses keberangkatan ke Arafah sudah diatur supaya berjalan tertib dan sesuai jadwal.
3: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, turut menegaskan agar seluruh jemaah haji tetap menjaga kondisi kesehatan sehingga seluruh tahapan ibadah haji dapat dijalani dengan aman dan juga lancar.
5: Jadi himbauannya adalah kepada jemaah haji untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatannya dengan pola makan dan istirahat yang cukup karena tentunya membutuhkan waktu yang panjang. Doanya semoga seluruh jemaah haji semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
3: Jemaah Kloter 61 dijadwalkan akan diperangkatkan menuju Arafah pada 25 Mei 2026 dan akan menempati Maktab 80. Hingga saat ini sebanyak 380 jemaah dari Kloter 61 dilaporkan dalam kondisi sehat dan juga siap untuk mengikuti puncak ibadah haji. Selanjutnya, kegiatan wukuf di Arafah dijadwalkan akan berlangsung pada 26 Mei 2026 atau bertepatan dengan 9 Zulhijjah. Anu Kusuma melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan tajam indeks harga saham gabungan atau IHSG kembali memicu kekhawatiran pelaku pasar. Pemerintah dan otoritas pasar modal berupaya menjaga optimisme investor dengan menekankan kuatnya fundamental ekonomi nasional. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi.
6: Laporan khusus.
7: Emang intinya kita kan selalu harus melakukan komunikasi dan edukasi. Dan di saat bersamaan kita
8: indeks harga saham gabungan IHSG mengalami pelemahan tajam pada perdagangan Kamis kemarin. IHSG ditutup turun 3,54% atau terkoreksi 223,559 poin di tengah derasnya tekanan jual di pasar saham domestik. Sejak awal perdagangan, IHSG bergerak di zona merah setelah dibuka pada level 6.366,48. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi di level 6.378,81 sebelum terus melemah. Chief Executive Officer atau CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menilai pergerakan pasar saham saat ini dipengaruhi berbagai faktor teknikal dan persepsi pasar. Meski demikian, ia optimis fundamental ekonomi Indonesia masih cukup kuat untuk jangka menengah dan panjang.
7: Saya yakin kita lihat lagi terutama saham-saham BUMN kita performanya bagus dan meningkat gitu. Jadi ya ada faktor teknikal persepsi, tapi kalau kita lihat fundamentalnya insya Allah kita akan fundamentalnya bagus gitu kan, bisa dilihat, tapi persepsinya di market ya semuanya kan juga sedang tertekan. Jadi yang penting secara menengah ke depannya, long run-nya itu akan baik.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa kembali menanggapi jatuhnya indeks harga saham gabungan IHSG di saat Bursa Asia menghijau. Purbaya mengaku hal tersebut merupakan hal yang wajar lantaran publik hingga saat ini masih belum tahu dampak langkah yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi dalam negeri. Purbaya mengatakan pemerintah juga sudah memutuskan untuk membentuk badan ekspor baru yang diharapkan dapat meminimalisir praktik kecurangan seperti underinvoicing yang kerap terjadi.
9: Ada ketidakpastian, bisa takut jual dulu. Nanti kalau mereka nanti mengerti dampaknya seperti apa, harusnya akan naik. Karena gini, nanti underinvoicing kan akan tutup dengan adanya badan ekspor itu. Jadi tadinya yang biasanya jadi uang jadi mainnya oleh pemilik, karena perusahaan yang di luar negeri punya pemilik kan, sekarang bisa harusnya terrefleksi langsung di penjualan mereka yang murni.
8: Sementara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan DPR dan Otoritas Pasar Modal membahas langkah penguatan fundamental bursa melalui penyempurnaan regulasi serta strategi memperluas partisipasi investor baik global ataupun domestik. Dasko optimis berbagai langkah yang tengah disiapkan Bursa Efek Indonesia bersama regulator akan mulai menunjukkan hasil positif setelah akhir bulan Mei.
10: Nah, dengan fundamental yang ada, kita yakin dan percaya bahwa bursa kita ke depan akan semakin kuat. Mudah-mudahan kita akan lihat hasilnya setelah tanggal 29 ini, semua yang dilakukan atau kerja keras dan niat baik ini akan membuahkan hasil.
8: Aktivitas transaksi di Bursa Efek Indonesia tercatat cukup tinggi. Tekanan jual terlihat dominan dengan sebanyak 663 saham melemah, sementara hanya 88 saham menguat dan 69 saham bergerak stagnan. Kondisi tersebut memicu kekhawatiran investor dan memberi tekanan terhadap pergerakan pasar modal dalam negeri. Selain itu, sentimen pembentukan BUMN ekspor juga disebut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi persepsi pelaku pasar terhadap kondisi bursa domestik. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Masyarakat berharap ada langkah yang menenangkan dari pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK untuk mengatasi turunnya indeks harga saham gabungan dalam beberapa waktu terakhir ini.
11: Nama saya Aldi dari Bintaro. Kalau IHSG turun sedalam ini, masyarakat pasti khawatir ya. Apalagi rupiah juga melemah. Orang jadi takut, kondisi ekonomi sedang tidak baik-baik saja soalnya. Banyak investor retail sekarang bingung, mau bertahan takut makin rugi, mau jual juga harga sudah jatuh. Jadi kepanikan itu memang terasa. Kalau memang ini bagian dari reformasi pasar modal, masyarakat tentu mendukung. Tapi jangan sampai investor kecil yang paling banyak jadi korban. Pasar saham itu soal kepercayaan. Ketika indeks turun terus, publik jadi bertanya-tanya, sebenarnya kondisi ekonomi kita aman atau enggak sih?
12: Halo, saya dengan Tommy. Ya, kalau menurut saya ya, dengan melihat kondisi pasar saham yang turun cukup dalam, tentu sebagai kita masyarakat kayak gini tuh khawatir, apalagi nilainya sampai turun besar dan rupiah tuh ya juga ikut melemah. Biasanya kondisi seperti ini tuh mempengaruhi kepercayaan investor ya kalau yang saya lihat, dan bisa menimbulkan kekhawatiran terhadap kondisi ekonomi kita ke depan. Namun saya juga pengen kasih penilaian nih, pemerintah dan OJK perlu menjelaskan lebih rinci soal pernyataan bahwa penurunan ini merupakan konsekuensi reformasi pasar modal. Reformasi memang penting ya untuk memperbaiki tata kelola dan membersihkan pasar dari praktik yang kurang sehat. Tetapi masyarakat juga perlu memahami tujuan dan dampaknya agar tidak menimbulkan kepanikan seperti itu.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik indeks harga saham gabungan yang anjlok dan ujian ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pasar saham Indonesia kembali mengalami tekanan luar biasa. Dalam sepekan terakhir, indeks harga saham gabungan atau IHSG merosot tajam 8,35%. Ambruknya indeks ini otomatis membakar kapitalisasi pasar hingga Rp1.190 triliun dan menyisakan kapitalisasi pasar di angka Rp10.635 triliun. Badai di pasar saham ini tidak datang tiba-tiba. Melemahnya nilai tukar rupiah yang sempat menembus Rp17.300 per dolar Amerika Serikat menjadi pemicu utama runtuhnya sentimen investor. Logikanya sederhana. Saat rupiah melemah, investor asing akan berbondong-bondong menyelamatkan aset mereka dan menarik dana dari pasar negara berkembang, termasuk Indonesia. Namun di tengah situasi genting ini, pernyataan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK justru memantik tanda tanya baru. OJK menyebut kejatuhan pasar saat ini hanyalah konsekuensi logis dari reformasi pasar modal yang sedang berjalan. Pernyataan diplomatis ini tentu tidak bisa dibiarkan mengambang. Publik dan pelaku pasar butuh penjelasan yang lebih rinci. Reformasi seperti apa yang dimaksud? Apakah ini terkait pengetatan regulasi pembersihan saham-saham gorengan atau ketegasan pengawasan emiten? Semua harus dibuka secara terang-benderang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kita sepakat reformasi untuk memperkuat tata kelola pasar modal itu penting. Namun, momentumnya harus dihitung dengan matang dan penuh kehati-hatian. Sebab, jika komunikasi kebijakan dari otoritas dilakukan secara gamang, pasar yang sudah sensitif justru akan meresponnya dengan kepanikan massal. Perlu diingat, pasar saham adalah bisnis yang mengelola kepercayaan dan psikologi. Sedikit saja ada ruang ketidakpastian, dampaknya bisa fatal, memicu aksi jual massal dalam hitungan detik. Oleh karena itu, semua berharap pemerintah dan otoritas keuangan untuk satu suara dan konsisten dalam berkomunikasi. Transparansi bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban demi meredam gejolak finansial global. Pasar modal hanya butuh dua hal, kepastian dan kepercayaan. Tanpa kedua jangkar tersebut, badai di pasar saham akan terus menjadi ancaman nyata bagi stabilitas ekonomi nasional. Sekian editorial RRI. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan kemajuan signifikan telah dicapai dalam penyusunan kerangka kesepakatan pembukaan kembali Selat Hormuz tanpa pungutan transit melalui perundingan tidak langsung antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, Presiden Donald Trump menegaskan tujuan akhir kesepakatan tersebut adalah memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Dari dunia olahraga, Arsenal menutup musim Premier League 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Crystal Palace di Selhurst Park melalui gol Gabriel Jesus dan Noni Madueke. Kemenangan tersebut mengukuhkan Arsenal sebagai juara Liga Inggris dengan raihan 85 poin, sedangkan Crystal Palace finish di peringkat ke-15 dengan 45 poin. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, tadi kita sudah update informasi di Warta Berita Pro 3. Sekarang waktunya kita untuk bergabung kembali di Lampung pagi ini. Kami akan hadirkan beragam informasi menarik dan juga tentunya lagu-lagu yang akan menemani Anda hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: Ketahuilah perakiran cuaca yang berlaku mulai hari ini hingga esok hari, bekerja sama dengan BMKG Provinsi Lampung.
1: Selamat pagi pendengar dari Studio Pro 1 wilayah Pahoman sekitarnya. Hari ini cukup cerah ya. Biasanya nih kalau Senin pagi kan selalu kita awali dengan apel pagi. Nah ini tentunya jadi momen yang pas banget untuk kita juga menyerap sinar matahari pagi, dapetin vitamin D secara alami ya. Tapi tentunya kita juga mau tahu nih perakiran cuaca untuk hari ini dan esok hari supaya juga mendukung kegiatan kita dan apa yang perlu kita persiapkan terhadap perubahan-perubahan cuaca yang ada. Nah, sekarang kita akan update informasinya bersama dengan forecaster BMKG Provinsi Lampung, Bapak Yoyo Dewantoro. Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam, Mbak Dia.
1: Gimana kabarnya hari ini, Pak Yoyo?
2: Alhamdulillah, cerah.
1: Alhamdulillah.
2: Masih mendung kayaknya.
1: Ada mendung-mendungnya dikit ya, Pak ya. Nah, kita jadi penasaran nih biar kita enggak galau-galau, pengin tahu juga ya, Pak, seperti apa sih perakiraan cuaca untuk hari ini dan esok hari dari BMKG Provinsi Lampung. Silakan, Pak, informasinya.
2: Baik, terima kasih Mbak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun pendengar RRI Pro 1 Bandar Lampung dimanapun Anda berada. Berikut akan kami sampaikan perakiraan cuaca untuk Provinsi Lampung yang berlaku untuk hari ini Senin tanggal 25 Mei tahun 2026. Bersama saya Yoyo Dewantoro, berikut informasi selengkapnya. Untuk pagi hari kami perakirakan cerah berawan hingga berawan dan berpotensi hujan di wilayah pesisir barat Pesawaran, Tanggamus, Bandar Lampung, Lampung Selatan, Pringsewu, Lampung Barat, Lampung Timur, dan Lampung Tengah. Kemudian untuk siang dan sore hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan di wilayah Waikanan, Lampung Tengah, Lampung Timur, dan Tulang Bawang. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, berpotensi hujan di wilayah pesisir barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Untuk dini hari kami perkirakan cuaca cerah dan berawan dan berpotensi hujan di wilayah pesisir barat, Tanggamus, Lampung Selatan, dan Pesawaran. Suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dan kelembapan udara secara umum berkisar antara 56 hingga 98%, dan secara umum angin bertiup dari arah barat laut hingga timur laut dengan kecepatan 6 hingga 27 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang pada pagi hari. Tanggamus, Pringsewu, Lampung Barat, Bandar Lampung, Lampung Selatan, dan Lampung Timur. Siang dan sore hari di wilayah Waikanan dan malam hari di Lampung Selatan dan Pesawaran. Kemudian untuk dini hari di wilayah pesisir barat. Demikian Mbak Dian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih informasinya Pak Yoyo dan selamat kembali melanjutkan aktivitasnya. Dan untuk Anda pemirsa dan juga pendengar Pro 1 RRI Bandar Lampung, jangan kemana-mana, kami masih akan temani Anda di Lampung pagi ini.
0: Demikianlah informasi perakiraan cuaca untuk hari ini bekerjasama dengan BMKG Provinsi Lampung. Semoga bisa membantu Anda untuk beraktivitas.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id.

Dengar perkiraan cuaca terkait dengan fenomena El Nino Godzilla memang sudah terdengar ya sejak awal tahun lalu. Bahwasannya memang diprediksi El Nino Godzilla ini akan berlangsung mulai bulan depan yang tinggal menghitung hari lagi alias bulan Juni sampai September 2026. Bahkan potensinya bisa lebih panjang dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Tentu sudah ada upaya mitigasi yang dilakukan salah satunya oleh Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, yaitu disampaikan oleh Kepala Bidang Perlindungan dan Konservasi Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Bapak Zulhaidir yang mengatakan pihaknya telah menerbitkan surat edaran sebagai langkah antisipasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla selama musim kemarau. Dari surat edaran tersebut ditujukan kepada bupati dan wali kota, kemudian pemegang izin usaha, perusahaan perkebunan, hingga pelaku pemanfaatan kawasan hutan supaya meningkatkan kesiapsiagaan di wilayah masing-masing. Kemudian juga tentunya pemerintah daerah diminta mengaktifkan kembali satuan tugas atau Satgas Karhutla di tingkat kabupaten kota. Menurutnya sebelumnya Lampung juga pernah memiliki Satgas Provinsi yang kemudian diikuti pembentukannya di masing-masing daerah. Dengan adanya Satgas tersebut, maka nantinya ada kegiatan berupa mengecek kesiapan peralatan Karhutla. Kemudian juga mengaktifkan personil di lapangan untuk pemantauan yang lebih intens, serta melakukan pemadaman dini jika ditemukan adanya api. Kemudian juga tentunya ya pendengar, perusahaan perkebunan dan pemegang izin juga diminta memastikan kesiapan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla sebagai bagian dari langkah menghadapi dampak El Nino. Fenomena El Nino umumnya terjadi dalam siklus 3 tahunan. Jadi setelah pada 2023, kemudian tahun 2026 yang diperkirakan mengalami kondisi El Nino dengan durasi yang lebih panjang. Meski demikian, berdasarkan hasil rapat koordinasi dengan kementerian dan tim terkait perubahan iklim, Lampung hingga kini belum masuk wilayah prioritas rawan kekeringan nasional. Meski demikian juga kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat potensi kebakaran masih dapat terjadi di sejumlah kawasan hutan. Kita bisa lakukan apa nih pendengar? Baik, kita bisa lakukan banyak hal ya sebenarnya. Mulai dari jangan buang sampah sembarangan, jangan bakar juga dedaunan kering karena juga berpotensi untuk menjalar. Kemudian yuk kita jaga pepohonan yang kita miliki. Kalau bisa kita tanam kembali pohon kita supaya tentunya semakin asri lagi bumi ini. Selain ini jangan kemana-mana pendengar, karena kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Tentunya kali ini polisi menyapa dengan judul meningkatkan kesadaran berlalu lintas di wilayah hukum Polres Pesawaran bersama dengan narasumber AKP Suwarjono Suryaningrat SHMM selaku Kasat Lantas Polres Pesawaran. Kami juga mengundang serta untuk interaksi Anda lewat line telepon di 0721-269-720 atau juga WhatsApp 0811-720-7909.

88 MHz. Wonosobo Tagamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: 90,9 FM Pro 1 RRI Bandar Lampung, Garal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, seperti tadi yang sempat Dian sampaikan bahwasannya di jam 8.00 waktu Indonesia Barat, kami akan hadir di ruang dengar Anda dalam Polisi Menyapa. Kali ini bicara terkait keselamatan berlalu lintas yang masih menjadi perhatian penting di berbagai daerah, termasuk di wilayah Kabupaten Pesawaran. Tingginya mobilitas masyarakat di jalan raya harus diimbangi dengan kesadaran dan kedisiplinan dalam berkendara agar tercipta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Berbagai pelanggaran lalu lintas yang masih terjadi mulai dari tidak menggunakan helm, kemudian melanggar rambu, hingga berkendara secara ugal-ugalan tentu meningkatkan resiko kecelakaan yang membahayakan bukan hanya diri sendiri, tapi juga pengguna jalan lainnya. Karena itu, peran kepolisian bersama masyarakat sangat penting untuk membangun budaya tertib berlalu lintas sejak dini, lewat edukasi, sosialisasi, hingga penegakan aturan secara humanis. Lalu bagaimana kondisi kesadaran berlalu lintas di wilayah Pesawaran saat ini, dan apa saja pelanggaran yang kerap masih ditemui di lapangan, dan bagaimana pula upaya kepolisian untuk meningkatkan keselamatan berkendara pada masyarakat. Kali ini sudah hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, AKP Suwarjono Suryaningrat SHMM selaku Kasat Lantas Polres Pesawaran. Assalamualaikum Bapak.
1: Waalaikumsalam.
0: Bagaimana kabarnya Bapak hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Bersama dengan Bapak Kasat Lantas Polres Pesawaran, hadir pula Bapak Arief Setia Pambudi selaku Kaur Administrasi dan Tata Usaha Satlantas Polres Pesawaran. Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Arief.
2: Waalaikumsalam.

0: para pendengar RRI Bandar Lampung ya. Untuk sebagai gambaran untuk kondisi kesadaran berlalu lintas masyarakat di wilayah Pesawaran pada saat ini, ya alhamdulillah setelah kami menjabat selama 2 minggu ini ya masih sedikit kita sering menemukan pelanggaran-pelanggaran terutama roda 2 ya, roda 2. Namun tidak henti-hentinya juga kami sebagai petugas di lapangan melaksanakan peneguran terhadap para pengendara tersebut. Untuk rata-rata yang kebanyakan pelanggaran terutama tidak banyak pengendara yang tidak menggunakan helm. Yang paling banyak. Tapi kalau untuk pelanggaran-pelanggaran lainnya masih minim lah.
1: Baik.
0: Masih minim.
1: Jadi lebih kepada penggunaan helm begitu ya, Pak, betul, ya. Betul. Itu rata-rata kenapa sih, Pak, alasannya? Apa karena deket kok gitu, enggak jauh atau seperti apa, Pak, terkait kesadaran masyarakat?
0: Kalau untuk penggunaan helm rata-rata kita temui di kalangan pelajar ya. Kalau untuk bapak-bapak atau dewasa ke atas itu masih relatif patuh ya. Mungkin setelah kami wawancara atau kita laksanakan peneguran, kita berhentikan si para pengendara yang terutama pelajar itu. Yang pertama karena alasannya orang tuanya pada kerja.
1: Oke.
0: Okay. Orang tuanya pada kerja sehingga nggak bisa nganter, sehingga mereka menggunakan motor sendiri untuk ke sekolah. Ya, mungkin tanpa pengawasan orang tua, ya mungkin di sini juga kami berharap para orang tua yang anaknya menggunakan sepeda motor, ya kalau bisa diantar, dan kalaupun nggak bisa ngantar, ya mungkin diberikan helm sehingga bisa menjaga keselamatan si anak itu sendiri. Ya untuk keselamatan semua lah.
1: Betul sekali, Pak. Nah itu saya pikir tadi karena anak-anak biasanya kan dia suka pakai hairstyle-nya gitu ya, Pak. Ya aduh nanti saya keganggu, Pak. Ya udah diatur-atur gitu kan rambutnya. Enggak ya, Pak, ya.
0: Enggak,
1: tapi
0: enggak.
1: Lebih kepada kesadaran. Nah, Pak, yang saya juga penasaran, Pesawaran ini kan luas ya, Pak, ya. Dan bahkan di Pesawaran itu juga banyak destinasi-destinasi wisata gitu. Baik dari lautnya, pegunungannya, dan pemandangan lainnya indah-indah, bahkan banyak kita temukan plat-plat di luar daripada kota Bandar Lampung dan juga Provinsi Lampung. Pertanyaannya, Pak, bagaimana, Pak, kondisi tentunya menjaga ketertiban dan juga keamanan berlalu lintas di wilayah Polres Pesawaran yang pastinya juga diisi dengan banyak destinasi wisata, Pak?
0: Kalau untuk destinasi wisata ini, kita banyak pengunjung terutama di hari-hari lebaran, hari-hari besar ya, hari-hari besar, weekend. Tentunya kami dalam hal ini pergelaran personel tetap dilaksanakan di tempat-tempat tertentu yang rawan macet ya terutama ya. Terutama di daerah-daerah macet tersebut, tempat wisata. Sehingga untuk mengantisipasi kemacetan, makanya kita gelar personel di wilayah-wilayah tersebut.
1: Baik, apalagi di bulan Mei ini kan banyak long weekend ya, Pak, ya.
0: Ya, betul.
1: Seperti yang akan kita hadapi saat ini adalah Hari Raya Idul Adha. Kemudian juga karena ada hari-hari kejepit juga, banyak yang akhirnya, oh sekalian saya mau liburan.
0: Ya, betul.
1: Apa yang sudah dipersiapkan, Pak, tentunya untuk menjaga keamanan berlalu lintas di akhir pekan yang lumayan panjang, tentunya di destinasi wisata juga begitu, Pak.
0: Ya kita laksanakan patroli, Pak. Kita laksanakan patroli, personel ditebar, berkoordinasi dengan instansi yang lain, mengingat tempat wisata yang banyak itu, kita tempatkan di kita mempunyai titik-titik rawan tersendiri, di mana rawan macet, rawan kecelakaan, makanya kita tetap tempatkan personel di tempat-tempat tersebut.
1: Baik, jadi memang sudah ada peta kerawanan begitu ya, Pak, ya, yang akhirnya juga menjadi tempat yang dipantau lebih ya oleh petugas tentunya. Bagaimana, Pak, kemudian juga tren angka kecelakaan di wilayah Pesawaran? Apakah di tahun ini cenderung turun atau justru mirisnya cenderung meningkat atau seperti apa, Pak, angka kecelakaan?
0: Kalau angka kecelakaan, alhamdulillah mungkin pada periode ini mengalami penurunan ya dari tahun sebelumnya. Ini tidak luput dari peran serta masyarakat itu sendiri dan peran serta para petugas-petugas yang kita gelar di lapangan. Ya, tentunya kita melaksanakan patroli juga kan, itu setidaknya bisa mengurangi juga, melaksanakan himbauan-himbauan terhadap masyarakat dengan ditempatkan personel-personel yang ditempat di titik-titik tertentu, itu juga bisa mengurangi angka kecelakaan yang ada di Pesawaran.

0: Baik, Pak. Nah, saya mau tanya saat ini kepada Bapak Arief. Ya. Pak, kalau kita itu ibaratnya diberitahu, kalau misalnya kepalanya kena aspal sakit loh, itu kan kita tahu ya, Pak, ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi terkadang masih ada aja gitu tantangan kesadaran dalam mematuhi aturan lalu lintas gitu ya, seperti rambu lalu lintas atau peralatan keamanan dalam berlalu lintas. Ya. Menurut Bapak apa, Pak, tantangan terbesar untuk meningkatkan kesadaran pengamanan tersebut kepada masyarakat?
1: Ya. Terima kasih, Mbak Dian. Seperti yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi, untuk yang rawan laka, seperti dilihat dari para pelajar yang seperti Mbak Dian sampaikan tadi, untuk menjaga stylenya mereka, ya kan, atau mungkin takut rambutnya rusak, atau mungkin takut yang perempuan luntur skincare-nya mungkin kan terkena helm dan sebagainya. Jadi upaya kita di Satlantas Pesawaran, kita mendatangi sekolah-sekolah yang program yang biasa kita laksanakan seperti Polis Go to School, ya kan, atau mungkin polis sahabat anak, ya. Bahkan di sini pun kita ada program polisi menyapa. Jadi kalaupun mungkin subjeknya ke pelajar anak sekolah, kita cenderung ke mendatangi anak-anak sekolah yang memang kita temukan rentang sering membawa kendaraan roda dua yang memang berkaitan dengan helm tadi. Karena apa? Helm memang melindungi, Mbak. Melindungi kepala kita yang memang kalau dilihat dari penting sekali. Ini sangat vital sekali di kepala ini, karena kalau kata dokter itu ada CPU-nya, Mbak, di kepala kita ini kan yang harus kita jaga. Jadi kalau sedikit konslet saja, saya rasa bisa melumpuhkan untuk saraf yang lainnya. Jadi sangat penting sekali untuk menggunakan helm tersebut.
0: Oh, gitu, Mbak. Okay. Ya. Luar biasa, Pak, dari beberapa kegiatan yang dilakukan ya, ada Polis Go to School, betul, ada polisi sahabat anak, kemudian juga kita di sini sebagai media tentunya menghadirkan juga polisi menyapa.
1: Sekali,
0: mau
1: Mbak
0: tahu, Pak, ada enggak cerita unik atau kesan menarik saat sedang memberikan sosialisasi kepada adik-adik pelajar gitu ya, Pak, ya?
1: Oh, ya.
0: Adakah yang mungkin, "Oh, Pak, oke, enggak apa-apa saya patuhi, tapi foto dulu ya," gitu.
1: Oh, ya.
0: Atau misalnya justru ada yang kabur duluan karena ketakutan duluan, gimana, Pak, boleh diceritakan?
1: Jadi kalau cerita uniknya, Mbak, ada beberapa yang memang kan mungkin melihat petugas kita ini yang dilihatnya mungkin masih fresh, masih agak muda, "Pak, foto dulu." Nah, itu salah satunya. Ada juga cerita uniknya, karena mungkin dilihatnya adik-adik kita ini dari pesawaran terbiasa, contoh mungkin hari ini hari Senin, kan adik-adik biasanya melaksanakan upacara, begitu, Mbak, ya. Setelah itu, karena kita setiap hari tergelar anggota yang pameran pagi di setiap jalan atau gang-gang yang memang simpul-simpul kendaraan di situ, itu kan kita sebar tiap hari untuk petugas. Suatu ketika ada kita menghentikan pelajar.
0: Mm-mm.
1: Jadi kita hentikan karena yang di depan atau mengemudi dan dibonceng tidak menggunakan helm. Kita sampaikan, "Adik pakai helm ya." Jadi, "Oh, pakai helm itu setiap hari, Pak, ya?" Kebetulan kita stop itu hari Selasa, Mbak.
0: Okay.
1: Ya kan? Jadi, "Yuk, setiap hari dan setiap mengemudi." Loh, saya pikir hari Senin aja, Pak, yang pakai helm. Jadi disamakan dengan upacaranya, mungkin begitu, Mbak.
0: Unik.
1: Jadi sampai kita sampaikan dengan adik tersebut, ya menggunakan helm tidak pakai hari ya. Selama kita mengemudi, ya kan, mengemudi menggunakan motor, ya pakai helm.
0: Wah.
1: Jadi tidak ada hari Senin aja pakai helmnya, Mbak, gitu.
0: Okay. Lucu ya, Pak, ya. Ini menarik sekali. Bisa memang adik-adik itu memang taunya, "Oh, banyak nih kalau tentang ketertiban namanya upacara."
1: Betul.
0: Aja biasanya hari Senin.
1: Hari Senin.
0: Helm pakai Senin
1: hari
0: aja.
1: Hari Senin aja.
0: Tapi yang sudah dilakukan bapak-bapak ternyata ya humanis sekali, mendekatkan diri dengan adik-adik, apalagi ya, Pak, ya. Di sana tidak ada kekhawatiran gitu kan dalam diri adik-adik, namanya juga lagi belajar gitu.
1: Betul,
0: kan, ya.
1: Betul.
0: Berani menjawab juga mungkin salah satu dari bentuk mereka berani berekspresi juga, merasa aman dirangkul oleh kepolisian. Baik, kalau menurut Bapak Suwarjono, seberapa penting sosialisasi dan edukasi dilakukan terkait dengan keselamatan berkendara, Pak?
2: Oh, itu sangat penting sekali, Pak. Seperti halnya yang sudah kita lakukan beberapa hari ini, ya, seperti polisi menyapa yang disampaikan tadi Pak Arief tadi, sudah kita laksanakan. Bahkan kita undang anak-anak TK anak-anak TK ke sekolah,
1: edukasi
2: dini itu sangat penting sekali, karena mungkin dengan edukasi dini ini mereka bisa menyampaikan kepada kawan-kawannya, keluarganya di rumah, Jadi pentingnya tertib berlalu lintas itu dimulai dari sejak dini.
0: Oke, iya. Seru tuh. Pas lagi di mobil tiba-tiba kan dari jauh udah lampu merah, dia yang ngingetin bapaknya ya.
1: Iya, betul-betul.
0: Pak, lampu merah, Pak, stop gitu. Iya. Itu juga tentunya menjadi media edukasi untuk betul, orang tua betul, siapa tahu lupa begitu ya. Betul. Baik, Pak. Nah, selanjutnya nih terkait dengan helm. Helm itu kan terkadang sekarang banyak sekali bentuknya ya. Ada yang ibaratnya yang penting ketutup gitu kan ya. Ada juga yang bentuknya tuh ada kupingnya, Pak. Bahkan yang sekarang ada bulu-bulu gitu kan, ada tanduk. Nah, sebenarnya boleh enggak sih, Pak, pakai helm yang seperti itu, atau ada ketentuan khusus kah dalam penggunaan helm yang sebenarnya aman gitu untuk pengendara? Bagaimana dari Pak Arif dulu boleh?
1: Ya, terima kasih, Mbak. Jadi ketentuan helm ini kalau mengacu ke Undang-Undang 291 baik ayat 1 ayat 2-nya itu berbunyi menggunakan helm yang berstandar SNI. Nah, jadi SNI dalam hal ini standar nasional Indonesia yang kira-kira memang berstandar menutup telinga, terus ada kaca depan untuk sebagai penglihat kita. Jadi kalaupun mungkin itu ada kaca di depan, itu tidak yang terlalu gelap, ya kan? Atau mungkin ada penutup telinga supaya tidak terlalu meredam bising, itu yang tidak yang tidak di atas telinga. Kan kadang-kadang yang lifestyle-nya sekarang ini ada seperti tabung gas, ya kan? Saya lihat itu di jalan kan. Nah, itu kalau dia berat dan kita pakai dia mungkin kena angin yang berlawanan, mungkin bisa dia mengganggu aktivitas kita, ya kan? Benar. Saya rasa kalau SNI dalam hal ini ya yang berstandar nasional tadi, Mbak, yang memang sudah ditentukan tidak membebani kepala kita. Bahkan ada helm-helm tuh anak-anak juga, Mbak, ya kan, yang kira-kira memang tidak membebani atau malah mempersulit kita. Saya rasa kalau yang helm modifikasi yang Mbak sampaikan tadi, ada yang telinganya, ada yang ini, saya rasa makin banyak variasi di atas ini kita pakai di jalan pun saya rasa makin bahaya juga, Mbak. Karena kan banyak variasi yang tiup angin berlawanan itu,
0: betul.
1: Nah, saya rasa lebih mengganggu.
0: Mungkin kalau ekor yang di helmnya itu kepanjangan, nanti kena pengendara lain belakang.
1: Benar, Mbak.
0: Oke, Pak, kalau dari Bapak Suarjono sendiri nih, menurut Bapak apa yang paling penting kalau misalnya kita pakai helm gitu? Terutama tadi ada banyak stylenya, ada tambahan nggak, Pak, menurut Bapak?
2: Kalau selama ini yang sudah kami lakukan, kita juga bukannya sosialisasi teori bukan, Mbak, ya. Tapi kita tetap memberikan juga malah. Kita dari Satlantas memberikan secara simbolis. Apabila kita melaksanakan kegiatan police to go police go to school, kita bawa dari kantor ini 5 sampai 10.
1: Wow.
2: 10 helm kita berikan simbolis kepada para pelajar itu. Jadi merupakan contoh, ini helm yang bagus ini, apa helm yang standar ini, yang seperti ini. Dengan seperti itu kan setidaknya mereka tahu berarti helm yang harus digunakan para pelajar seperti orang-orang itu ya minimal seperti itu.
0: Oke,
2: gitu ya. Termasuk ya anak-anak sekolah juga, anak-anak SD anak TK ya.
1: TK.
2: Anak TK pakai helm-helm anak kita siapkan juga. Jadi ada ya kita berbentuk kuis ya. Siapa menjawab pertanyaan bisa ini bisa menjawab. Nah, dianya helm secara simbolis seperti itu. Jadi untuk mengurangi juga lah, mengurangi beban orang tua daripada beli helm ya. Kita siapkan, kita berikan ke mereka ya, biar ini biar mereka mulut ke mulut. Oh, pentingnya helm itu seperti ini.
0: Wow, pendekatan yang dilakukan ini memang banyak praktik ya,
2: betul,
0: Pak ya. Jadi dengan hal itu bisa menjadi pembelajaran juga, terutama untuk anak-anak ya, dari usia dini. Mereka sudah tahu tuh tadi helm juga sekarang banyak bentuknya ya, Pak ya. Bahkan untuk anak-anak juga sekarang banyak yang gambar-gambar karakter, tentunya juga menarik mereka untuk menggunakan helm. Nah, selanjutnya, Pak, saya pengen tahu nih terkait dengan tentunya membonceng. Nah, kalau tadi kan kita bicara terkait dengan helm, bagaimana juga untuk keselamatan dari pengendara saat dia membawa tentunya membonceng ya itu tadi, terutama untuk para ojek online seperti itu. Adakah keamanan peraturan yang harus diterapkan oleh para ojek online ini? Silakan, Pak.
2: Oh, baik. Selama ini untuk ojek online pada saat ini udah pada patuh semua, Pak. Udah patuh semua. Ya makanya itu gunanya polisi menyapa ke ini kan. Bukan termasuk komunitas ojek online juga kita melaksanakan sosialisasi himbauan. Alhamdulillah udah pada patuh semua. Jadi si ojek ini udah otomatis bawa helm tersendiri. Dia bawa helm, disiapkan juga helm untuk para penumpangnya. Itu kan karena merupakan apabila terjadi kecelakaan sebagai si penumpang itu kan itu merupakan tanggung jawab sopir itu sendiri.
0: Betul.
2: Makanya si rata-rata lah, hampir rata-rata ojek-ojek online yang ada di pesawaran pasti bawa helm cadangan untuk si penumpangnya.
0: Baik, ya, ya luar biasa ya Pak ya, karena memang namanya kita sekarang di dunia era digital, semuanya ya. Itu ingin serba cepat begitu ya Pak, ya. Dan sebenarnya ojek online juga menjadi solusi begitu. Betul. Ya untuk mobilisasi saat ya. Ini. Baik Pak, kita akan break sejenak, nanti kita ya. Akan lanjutkan lagi. Tentunya untuk Anda juga pendengar, kami undang interaksi Anda untuk bergabung lewat line telepon di 0721269720 atau juga di WhatsApp 0811720 07909. Tetaplah bersama kami.

0: polisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1bandarlampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Pendengar, kami kembali menyapa Anda dalam Polisi Menyapa. Masih mengangkat topik ini terkait meningkatkan kesadaran berlalu lintas di wilayah hukum Polres Pesawaran. Bersama dengan narasumber hari ini yang langsung hadir di studio Pro 1 RRI Bandar Lampung, Bapak AKP Suwarjono Suryaningrat SHMM selaku Kasat Lantas Polres Pesawaran, dan juga Bapak Arief Setia Pambudi selaku Kaur Administrasi dan Tata Usaha Satlantas Polres Pesawaran. Baik Pak, tadi kita di awal sudah cerita ya tentang tentunya warna-warni memberikan peningkatan kesadaran berlalu lintas, terutama ya, kepada adik-adik pelajar. Itu tadi kan adik-adik ya Pak ya, pengen tahu juga nih kepada orang-orang dewasa atau mungkin yang sudah lanjut usia. Kadang-kadang kalau katanya yang sudah lanjut usia kembali lagi menjadi anak kecil gitu ya Pak ya, ada yang mungkin ada strategi yang harus dilakukan pendekatannya untuk meningkatkan kesadaran untuk semua kalangan masyarakat. Apakah bagaimana nih strategi yang dilakukan juga oleh bapak-bapak terkait peningkatan kesadaran berlalu lintas pada orang dewasa dan juga orang lanjut usia? Silahkan Pak.
1: Ya, kembali ke yang tadi Mbak ya, ke Polisi Menyapa tadi ya. Jadi setiap kegiatan kita melaksanakan patroli, siapapun ini, komunitas ojek lah, sopir-sopir truk yang lagi istirahat di rumah makan-rumah makan, kita sambangin semua. Kita sambangin semua ya tuh, untuk meningkatkan kesadaran. Kita kasih himbauan, edukasi seperti apa. Bermula dari situ, ya mungkin mereka nanti kan, ya mulut ke mulut. Mulut ke mulut, kita laksanakan secara humanis. Itu secara ini. Kalau semua ada dalam kita situasi lagi dalam pengamanan pagi, siang, malam itu, ya apa ada pengendara yang itu, ya kita laksanakan peneguran, himbauan, biar jangan sampai terulang kali lagi.
0: Oke, menarik ya Pak ya. Jadi waktu lagi istirahat, makan siang gitu.
1: Kita sambangin.
0: Jadi berasa memang dekat ya Pak ya.
1: Betul,
0: bukan kita, hanya ibaratnya oh, biasanya nih kita wah kalau ketemu bapak-bapak polisi di kantor gitu kan ya, atau misalnya di titik-titik lampu merah saja, ternyata ada kegiatan sambang masyarakat seperti itu. Wah, kalau dari Bapak Arief sendiri bagaimana Pak?
2: Ya, jadi memang betul yang dikatakan Pak Kasat. Saya menambahkan edukasi yang lanjut usia tadi, kalaupun mungkin itu di keluarga kita nih Mbak ya, kalau mungkin atau orang tua atau kakak kita yang memang kira-kira tidak mampu untuk menjalankan R2 atau motor, ya mungkin yang pertama kita sarankan jangan menggunakan motor karena mungkin dari faktor usia. Dan selanjutnya ya edukasi sejak dini tadi, kita buat anak TK atau dari anak TK itu datang ke kita, ke kantor kita, ke kantor polisi. Di sana nanti mungkin mereka lebih aktif lagi untuk mengenal oh mobil patroli, oh merasakan naik mobil patroli ya kan. Atau mungkin kita nanti taman berlalu lintas kita juga ada di sana, lebih dekat lagi dengan adik-adik ya kan. Karena untuk menghilangkan mindset yang momok seperti mungkin adik kecil ini kan takut melihat polisi, atau mungkin zaman saya, zaman Pak Kasat mungkin kalau tidak mau makan ini saya dikasih momok dengan ibu saya dulu. Ayo kalau nggak mau makan nanti ditangkap polisi kan gitu. Jadi mindsetnya kita rubah, kalau makan banyak ya nanti jadi polisi.
0: Masya
2: kan gitu
0: Allah.
2: Kan. Jadi begitu pula di lalu lintas tadi Mbak, edukasi yang baik itu memang dimulai dari keluarga. Jadi kalau memang kita mau mengantar anak kita sekolah yang memang si SD atau mungkin nanti SMP, kalau orang tuanya sudah pakai helm, saya rasa si anak nanti ya akan ikut pakai helm.
0: Okay,
2: ya betul. Kan? Ini bapak aja pakai helm, ibu aja pakai helm, pakai juga helmnya dong. Kan gitu,
0: bener.
2: Ya kan?
0: Nah,
2: ya jadi bukan berarti hanya untuk gaya-gayaan helm, jadi untuk melindungi tadi. Ya, bukan takut dengan polisi loh. Ibu pakai helm bukan takut polisi kok, bapak pakai helm bukan takut polisi kan, untuk melindungi kepala kita.
0: Betul.
2: Kan gitu. Jadi kita buat mindsetnya begitu Mbak.
0: Oh luar biasa. Iya. Sekarang juga nih ada fun fact terbaru ya Pak ya.
2: Iya.
0: Anak-anak sekarang kan generasi alpha.
2: Iya.
0: Kalau katanya itu berani bersuara gitu
2: bersuara.
0: Pak. Kalau dulu tuh kayaknya kita takut ya Pak, mau ngingetin orang tua, gak sopan gitu. Kalau anak-anak sekarang ya selama benar ya gak apa-apa.
2: Gak apa-apa.
0: Iya, mengingatkan juga gitu orang tuanya. Pak, lupa nih helmnya ya, belum dipakai gitu. Benar, atau misalnya benar. Helmnya itu belum dicetekin,
2: diklikin, ya,
0: ya, diklikin ya. Gitu ya. Ini Pak belum bisa ngeklik ya, klik ya, ya. Gitu. Benar, benar. Nah, selanjutnya Pak, ini yang termasuk agak meresahkan masyarakat juga, yaitu perilaku ugal-ugalan. Kadang-kadang kalau misalnya malam hari mungkin masih terdengar tuh weng weng weng weng gitu kan ya, yang dia kenal potnya obrong banget begitu. Yeah. Atau misalnya kita lagi asik-asik berkendara, kitanya santai Pak, tiba-tiba ada yang wing gitu kan, langsung gitu kan, ngebut banget, mungkin kita nggak tahu apa yang mau dikejar sebenarnya ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak ya, kalau tentunya cara ya, tentunya dari kepolisian untuk menegur para perilaku ugal-ugalan ini, atau mungkin sudah ada cerita khusus dari Polres Pesawaran sendiri untuk menindaklanjuti para pelaku ugal-ugalan dalam berkendara Pak?
1: Kalau sampai saat ini, kadang-kadang kita melaksanakan pambagi juga sering ketemu ya, sering ketemu para pengendara-pengendara yang yang memakai knalpot brong gitu ya. Tetap kita ini juga kita himbau secara humanis lah ya, humanis. Kadang-kadang kita juga, yuk motornya kita bawa dulu ke Polres dulu, ambil knalpotnya yang di rumah yang standarnya, nah kita ganti di kantor. Nah kalau sumpama udah diganti, baru kita lepaskan. Itu yang pertama. Yang kedua, sekarang juga kan kita ada 110 Pak ya, 110 masyarakat juga kan sekecil apapun sering laporan, Pak ada seperti ini, Pak ada kejadian seperti ini, sekecil apapun pasti nyampe ke pihak kepolisian, termasuk knalpot ini, pasti nyampe kalaupun ada. Tapi pada saat ini untuk laporan knalpot ini kayaknya belum ada, belum ada, termasuk ugal-ugalan itu belum ada ya. Termasuk ugal-ugalan belum ada. Namun kita juga tetap antisipasi dari pihak Polres, terutama malam minggu ya, malam minggu atau hari libur kita melaksanakan KRED, kegiatan rutin yang ditingkatkan. Itu gabungan semua. Di situ ada lalu lintasnya, ada sabarannya, ada reskrimnya, semua fungsi ada di situ semua. Itu untuk mengantisipasi kejadian seperti ugal-ugalan tersebut dan gangguan kantipan lainnya.
0: Oke, seru ya Pak ya. Kalau misalnya langsung dibawa ke kantor polisi, gantinya di sini gitu. Udah pasti bakal ganti ya Pak ya. Kalau misalnya hanya dipesankan doang, nanti ganti. Mungkin kita, wah belum tentu nih diganti nih gitu. Oke, benar juga ya Pak ya.
1: Itu juga kadang-kadang kita panggil orang tuanya Pak. Panggil orang tuanya, jangan sampai nanti perbuatan tersebut diulangi kembali. Kita laksanakan secara humanis kok.
0: Betul, betul. Karena bagaimanapun perlu ya Pak ya, peran dari orang tua, dari keluarga, untuk mendidik langsung gitu anak-anaknya. Bagaimanapun juga kan tentunya dengan dari orang tua mungkin akan lebih masuk lagi gitu kan ya, pesan-pesan yang mau disampaikan kepada sang anak. Nah Bapak sendiri, dari Bapak Arief ada tambahan Pak terkait ugal-ugalan?
2: Ya, tambahin tadi hanya di mungkin pelayanan kita ada 110 tadi Mbak. Jadi itu sangat penting sekali dan sangat bisa membantu masyarakat dan sebagai informasi ke kita. Jadi kalaupun mungkin tidak di malam minggu atau malam apa aja ya kan, kalau memang ada, memang itu meresahkan, mengganggu kamtipmas masyarakat mau istirahat, masyarakat mau aktivitas ya kan, karena mau balapan liar kan menggunakan jalan raya itu Mbak.
0: Betul.
2: Mengganggu, sangat-sangat mengganggu lagi sekali. Jadi kalaupun mungkin masyarakat ada yang melihat atau mungkin ada yang tahu pelaksanaan di mana Google tadi balap liarnya, informasikan ke 110 dimanapun dia berada ya kan. Artinya kalau masuk di Pesawaran mungkin call centernya akan masuk ke Pesawaran kita ya, atau di Bandar Lampung akan diterima oleh call center di Bandar Lampung
0: Polresta. Jadi bukan hanya untuk Polres Pesawaran,
2: bukan,
0: tapi untuk semuanya
2: se-Indonesia.
0: Semudah itu sekarang ya Pak ya, era digital ya.
2: Betul Mbak.
0: Jadi kalau sampai kita nih tentunya pendengar sebagai masyarakat, kita melihat dan tapi kita juga kayak bingung gitu ya Pak ya, gimana nih caranya gitu kan supaya bisa mengadukan gitu kan kepada pihak kepolisian.
2: Free Mbak, nggak ada pulsa.
0: Oh itu?
2: Iya.
0: Wah, tambah ini lagi ya tentunya ya, karena kan kadang-kadang juga itu yang dikhawatirin sama masyarakat itu mau ngadu-ngadunya ke siapa, ngadunya kemana, pakai pulsa atau biaya atau enggak gitu kan ya? Atau takutnya lagi satu Pak, nanti ketahuan nggak ya kalau saya yang laporan gitu?
2: Ya satu lagi, tapi akurat Mbak ya, jangan untuk main-main.
0: Nah, saya cuma mau cek Pak masih ada yang bujang apa enggak? Gak boleh. Ya. Gak gitu ya Pak ya. Jadi yang benar dulu juga kita sebagai masyarakat ya pendengar ya. Tentunya kita bisa gunakan kemudahan ini untuk melaporkan atau memberikan aduan informasi kira-kira yang berkaitan dengan keamanan, keselamatan gitu. Dan ketertiban terutama dalam hal penggunaan jalan raya ini sendiri ya. Jadi semudah itu langsung klik aja tekan untuk 110. Oke, luar biasa nih Pak. Nah, selain daripada 110, nah bagaimana menurut Bapak juga peran era digital sekarang ya, apalagi kan kita sudah punya media sosial tentunya untuk sosialisasi selalu tentang ketertiban lalu lintas. Kalau menurut Bapak Suwarjono seperti apa?
1: Nah, kebetulan untuk Sarlantas sendiri kita mempunyai beberapa media sosial ya. Baik itu IG, TikTok, di situ semua ada semua. Jadi apa yang kita lakukan kegiatan Sarlantas, sosialisasi himbauan kita share di situ karena mengingat zaman sekarang era digitalisasi itu ya. Jadi anak-anak atau kawan-kawan keluarga kita semuanya juga bisa ngelihat di situ. Oh, himbauan seperti ini. Oh, ada himbauan seperti mau ada pemutihan, keringanan. Keringanan bisa monitor di situ juga. Pokoknya update lah.
0: Okay.
1: Setiap kegiatan yang sifatnya sosialisasi akan kita di media sosial ya, secara banner juga di kita pasang di jalan lah ya juga dan door to door ke sekolah dan ke tempat-tempat lain kita laksanakan juga.
0: Wow, luar biasa ya Pak ya. Karena semakin tentunya kita melihat diterpa dengan informasi-informasi itu akan tertanam begitu ya Pak ya. Oh ini ada informasi nih, gak ketahuan sama ayahnya, anaknya yang punya media sosial yang kasih tahu gitu. Atau itu tadi kakek neneknya yang ngelihat langsung di banner gitu kan ya. Itu loh ada pemutihan pajak misalnya. Jangan sampai gak ikutin sayang sekali gitu. Nah, bagaimana pula Pak menurut Bapak kan sekarang era digital juga ya, ini menjadi ladang dari tentunya penipuan-penipuan. Gimana sih Pak cara kita ya untuk menghindari penipuan seperti itu? Kalau menurut Bapak Arief seperti apa?
2: Jadi salah satu tip untuk menghindari penipuan media sosial, kalaupun mungkin itu sering terjadi di WA ya kan, mengatasnamakan si A atau mengatasnamakan orang yang kita kenal sebelumnya. Karena saya sendiri pernah mengalami itu, saya tidak pernah mengupload foto saya dengan istri selain di Facebook. Rupanya mungkin di Facebook itu diambil ya kan, dijadikan foto profil WA. Dan itu untuk menghubungi kawan saya yang ada di apa namanya kontak WA saya kan gitu. Apa kalau bahasa mungkin sekarang di retas atau gitu dan ya kan. Nah, saya rasa untuk tipnya itu kalaupun kita mempunyai kontak ya, nama di WA kawan kita mengatasnamakan si A, lebih baik kita cross check ulang atau mungkin kita pastikan dulu dengan yang bersangkutan, karena nomor saya pun tidak pernah ganti sebetulnya. Nah, begitu pula mungkin ada nomor pemirsa nanti yang memang ada pengalaman sama seperti saya, coba kita kontak ulang yang memang kita kenal, ganti atau tidak nomor tersebut ya kan. Kalaupun mungkin nanti kita ulang kita tanya, oh enggak bukan saya itu, itu bisa dipastikan memang modus atau mungkin mau penipuan gitu Mbak.
0: Iya, luar biasa.
2: Ya, artinya harus aktif dari kitanya, jangan mudah percaya ya kan, apapun mungkin rayuannya, bujuk rayu dan sebagainya lah.
0: Ya kan? Baik, langsung dari pengalaman pribadi ya Pak. Tapi memang sekarang banyak sekali Pak modus-modusnya dan kita juga harus lebih mawas diri, aktif seperti tadi yang Bapak Arief sampaikan, jangan sampai mudah terpercaya begitu saja. Baik, kita break sejenak Bapak, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu, nanti akan kembali lagi tentunya masih di Polisi Menyapa.

0: Pendengar, bicara terkait dengan kesadaran, memang ini ya suatu hal yang harus dilakukan dengan penuh keyakinan, kemudian juga dengan ilmu juga, dan yang pastinya edukasi, sosialisasi, serta penegakan aturan secara humanis menjadi langkah-langkah yang dilakukan pula oleh Polres Pesawaran tentunya untuk meningkatkan kesadaran berlalu lintas di wilayah hukum Polres Pesawaran. Baik itu dari kalangan adik-adik, kalangan remaja juga, kemudian dewasa, bahkan orang lanjut usia, semuanya yang masih menggunakan jalan harus patuh untuk peraturan yang sudah dibuat terkait dengan keamanan berlalu lintas. Nah, kita juga ingin dengarkan tentunya seperti apakah pesan-pesan dari Bapak Suarjono dan juga dari Bapak Arief, bagaimana cara kita atau peran kita sebagai masyarakat supaya selalu menjaga disiplin dalam berlalu lintas. Silakan untuk Bapak Suarjono, pesan dan himbauannya.
1: Baik, terima kasih untuk pesan-pesan dari kami. Ya, kita bermula dari keluarga paling kecil dulu ya. Kita anak-anak kita, keluarga kita, baru kita nyebar. Ya, tentunya kami berharap agar setiap elemen masyarakat melaksanakan peraturan undang-undang yang sudah jelas ya, tertiblah berlalu lintas. Atau hal kecil seperti helm apabila kita menggunakan kendaraan, tidak lupa juga kelengkapan-kelengkapannya juga, spion, kaca apa, plat nomor kendaraan, dan kelengkapan-kelengkapan lainnya, dan termasuk juga mungkin untuk ininya sendiri, SIM ya, STNK, apa lagi ya,
2: saya tambahkan untuk pesan-pesan Kamtibmas atau keselamatan berlalu lintas ini, Mbak. Jadi memang dimulai dari diri kita sendiri. Jadi kalaupun mungkin diri kita sendiri ini, katakanlah kalau di rumah saya atau Pak Kacat ini menjadi orang tua atau menjadi bapak, ya kan, kita harus contohkan dulu diri kita sendiri. Kalau kita mau beraktivitas menggunakan kendaraan roda dua, pakai helm. Kelengkapan kendaraannya pun harus, memang sudah harus kita jaga, seperti spion, ya kan. Terus untuk adik-adik yang memang di rentang usia remaja, kita perhatikan juga, jangan terlalu yang memodifikasi kendaraan sehingga menghilangkan spek atau syarat yang untuk keselamatan kendaraan tersebut. Ban kecil, ya kan, atau mungkin setangnya yang standar memang dari pabrikan begitu, jadi di atas setangnya atau jadi di bawah, ya kan. Jadi itu mengurangi spek untuk keselamatan berlalu lintas, artinya tidak mengubah yang terlalu jauh spek motor atau modifikasi kendaraan tersebut, sehingganya menghilangkan untuk keselamatan diri kita sendiri. Begitu, Mbak.
0: Oke, iya. Wah, luar biasa, Pak. Dari Bapak Suarjono mengingatkan tentang peran dari keluarga. Itu pondasi utama untuk selalu mengingatkan, karena selalu bertemu begitu ya, Pak, ya. Dan pastinya pelan-pelan pesan-pesan positif itu juga akan terus masuk. Kemudian dari Bapak Arief juga terkait dengan keselamatan berkendara, jaga spek motornya, spek kendaraan, mobilnya atau apapun kendaraan-kendaraan lainnya, supaya ya walaupun ada modifikasi tapi tetap unsur keselamatan terjaga. Begitupun juga dengan atribut lainnya, helm, kemudian juga tentunya kita lengkapi dengan surat menyuratnya, dan yang paling penting adalah membawa kendaraan saat sudah tepat waktunya, ya Pak ya, umurnya sudah pas gitu, jangan terlalu dipaksakan juga ya Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak AKP Suarjono Suryaningrat SHMM selaku Kasat Lantas Polres Pesawaran, dan juga Bapak Arief Setia Pambudi selaku Kaur Administrasi dan Tata Usaha Satlantas Polres Pesawaran untuk sharing pada hari ini terkait meningkatkan kesadaran berlalu lintas di wilayah hukum Polres Pesawaran. Harapan kita obrolan pada hari ini tentunya bisa kembali meningkatkan kesadaran, bisa juga kita kembali mengambil peran bagaimana caranya kita untuk menjaga keamanan, karena sebenarnya kewajiban untuk menjaga keamanan itu bukan hanya milik satu dua orang, tapi seluruhnya, begitu ya Pak ya. Amin, semoga tentunya kita bisa selalu menjaga keamanan, keselamatan, dan juga kenyamanan dalam berkendara. Terima kasih banyak Bapak Suarjono dan Bapak Arief.
2: Sama-sama, Mbak Dian.
0: Selamat kembali melanjutkan melanjutkan kegiatannya Pak untuk menyebarkan pesan positif kepada masyarakat.
2: Terima kasih.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, mendengar itu tadi obrolan kita di Polisi Menyapa kali ini. Jangan kemana-mana karena kami juga akan hadirkan di pukul 9.00 waktu Indonesia Barat Halo RRI untuk mendengarkan pula keluhan dari Anda yang ingin disampaikan kepada instansi terkait, dan semoga tentunya bisa menjadi jembatan untuk pengambilan kebijakan yang lebih baik.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

Dengar di jam 9 pagi ini sampai nanti jam 10 kami hadirkan Halo RRI. Kami mengundang serta untuk Anda yang mau memberikan keluhan ya, apapun itu deh ceritanya. Apakah terkait dengan infrastruktur jalan ataukah terkait dengan ketertiban lalu lintas juga boleh, atau keluhan lain yang ingin Anda sampaikan dan juga menjadi perhatian dari dinas atau instansi terkait. Yuk langsung untuk sampaikan lewat line telepon di 0721-269720 atau juga lewat line WhatsAppnya di 0811-720-709-09.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
6: rri.co.id.

0: Pendengar di Halo RRI, kali ini kami akan mengundang Anda yang mau menyampaikan nih ya keluhan-keluhan yang ditemukan di lapangan. Siapa tahu ada yang disampaikan terkait dengan infrastruktur jalan atau juga terkait dengan ketertiban lalu lintas. Ada juga terkait dengan harga-harga pangan gitu ya. Boleh dong informasikan kepada kami di sini. Dan nantinya juga ini akan menjadi atensi bagi dinas atau instansi terkait. Seperti yang hari ini sudah ikutan juga bergabung, ada Bapak Wakidi dari Kecamatan Purbolinggo, Lampung Timur. Pagi Pak, ini menyampaikan ya, ini terkait dengan masalah tikus, hama tikus katanya. Jadi berdasarkan keadaan di Kecamatan Purbolinggo, yang menjadi problem ini adalah serangan hama tikus, khususnya di Kecamatan Purbolinggo, Waibungur. Mungkin dinas terkait bisa bergerak untuk sama-sama membuat program penanganan hama tikus. Bisa jadi mungkin lomba tangkap tikus per satu ekor 2000. Waduh. Atau yang lain-lain lah, programnya seperti apa kira-kira ya. Nah, yang penting gerak juga dari dinas, jangan cuma membuat program ketahanan pangan tapi serangan hama yang bikin gagal panen tidak diperhatikan. Baik, semoga tentunya ini menjadi atensi ya bagi dinas terkait. Semoga dengan adanya penyampaian keluhan ini juga, ini yang bisa jadi relate beberapa petani ya terkait dengan hama tikus. Ini bisa ditanggulangi. Dan kita sudah bergabung di line telepon kali ini. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, terputus nih pendengar ya. Boleh untuk dicoba lagi yang ingin bergabung lewat line telepon kali ini. Kita undang tentunya untuk Anda ikut ngobrol bersama kami di sini ya. Bisa tentunya menyampaikan aspirasi Anda atau apa nih permasalahan yang sedang dihadapi di wilayah Anda. Dan pastinya kita undang untuk kebersamaannya di line telepon ya, di 0721-269-720. Bisa juga untuk kirim lewat line WhatsAppnya 0811-7207-909. Kita angkat dulu ya. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, waalaikumsalam. Selamat pagi.
0: Selamat pagi, dengan siapa di mana?
1: Leman di Kota Agung, Tanggamus, Lampung.
0: Pak Leman di Tanggamus, ya.
1: Lampung, ya.
0: Iya. Lampung. Bapak, ini kita di Halo RRI mengajak serta yang mau memberikan keluhan. Kalau Bapak Leman sendiri, apa yang ingin disampaikan, Pak?
1: Iya, saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang ada di Kota Agung Pusat. Telah dibukanya pameran UMKM yang ada di Taman Kota Soekarno, yang Taman Kota yang telah dibuka oleh Bupati Tanggamus, Bapak Muhammad Saleh Asnawi. Ya, mungkin ada teman-teman yang ingin berkunjung ke Taman Kota Soekarno, Kota Agung. Lagi masih berlangsungnya, sebelum ditutup gitu.
0: Oh, wow, luar biasa.
1: Iya, ini dibukanya sudah malam kesekian kali ini. Tapi waktu malam minggu begitu hujan yang sangat lebat, yang sangat disayangkan gitu. Itu hujan. Setelah hujan selesai, banyak pengunjung yang mendatangi di Taman Kota Soekarno, Kota Agung, Lampung. Gitu. Mungkin disitulah event yang sangat yang dinanti-nanti oleh masyarakat Kota Agung khususnya.
0: Oke, Pak. Kali
1: ini yang di Kota Agung kita ditumbang gitu.
0: Baik, jadi Bapak Leman di sini mengajak serta masyarakat untuk datang ke pameran UMKM. Betul, di Taman Kota Agung ya, Pak ya.
1: Di sana banyak pedagang-pedagang yang berjualan gitu kan. Tempat bisa dikatakan destinasi setiap malam selama pembukaan pameran UMKM di Kota Agung, Kota Tanggamus, Lampung. Gitu.
0: Baik, Pak.
1: Oke, gitu saja.
0: Kegiatannya sendiri ini apakah memang dilangsungkan tiap waktu atau terbatas sampai dengan tanggal berapa, Pak?
1: Oh, sifatnya terbatas, tidak lama gitu. Ya paling lama seminggu lah atau seminggu lebih dikit gitu.
0: Baik, jadi
1: Tidak setiap tahun gitu kan. Baru kali ini yang diadakan UMKM di Kota Agung, Pusat Kota Agung, Tanggamus, Lampung. Itu saja infonya pada yang batu juga yang bayangan lagi tugas selamat, tugas selamat selalu.
0: Terima kasih banyak.
1: Selamat pagi, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Leman dari Kota Agung yang sudah memberikan informasinya hari ini dan juga tentunya mengajak serta seluruh masyarakat, bukan hanya ada di Kota Agung tapi juga pastinya masyarakat Provinsi Lampung. Apalagi kita kan sudah ada, nanti akan ada akhir pekan yang lumayan panjang gitu ya waktunya, bisa sambil jalan-jalan pastinya ke Kota Agung. Jangan lupa untuk mampir ke pameran UMKM-nya di Taman Kota. Selanjutnya ada siapa lagi nih di line telepon? Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, sepertinya terputus. Boleh untuk dicoba kembali menghubungi kami ya di line telepon 0721-269-7020. Kita ingin juga dengarkan bagaimana informasi dan juga keluhan yang Anda rasakan di wilayah Anda, pendengar. Tentunya menjadi atensi bagi kami semua. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Leman ya, kadang memang cuaca ini yang menjadi sesuatu tak terduga begitu ya dalam pelaksanaan kegiatan. Seperti itu juga yang dirasakan teman-teman UMKM yang lagi memasarkan gitu ya, memarketkan si produk UMKM-nya di Taman Kota. Ternyata karena cuacanya sedang memang sering hujan, akhirnya yang datang sedikit. Nah, coba kita manfaatkan kalau cuacanya lagi terang, yuk kita jalan-jalan gitu kan, yang lagi di Kota Agung, mampir ke pameran UMKM di Taman Kota Agung. Yang lagi mau pulang kampung, yang lagi mau jalan-jalan karena memang liburnya lumayan panjang, bentar lagi kita akan merayakan Idul Adha. Selanjutnya mungkin sudah ada yang mau jalan-jalan juga ke destinasi wisata atau pulang ke kampung halaman, mampir yuk ke pameran UMKM di Kota Agung. Tentunya di situ banyak dipasarkan juga produk-produk yang dibuat langsung oleh masyarakat lokal. Ini pun akan sangat bermanfaat untuk peningkatan perekonomian daerah di wilayah tersebut. Kita nanti akan kembali lagi masih di Halo RRI, pendengar. Kami undang serta untuk kebersamaan Anda di 0721-269-720 atau di WhatsApp-nya 0811-7207-909. Tetaplah bersama kami.

0: Oke, pemirsa, jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai, Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Nah, siapa pula yang video call ini ya? Dek, kamu kenal nggak ada yang video call ini, Dek?
4: Mana?
3: Ini nih. Nih.
4: Enggak tuh, kayaknya nggak tahu aku.
3: Oh, apa kita angkat aja ya?
4: Penasaran, jangan, jangan. Nggak boleh, jangan diangkat, Kak.
3: Emang kenapa?
4: Penasaran, Kakak, Dek.
3: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang nggak senonoh, kan?
4: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
3: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih, Kakak nanti dimintain uang.
4: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
3: Ya udah, cepetan, patiin dulu tuh video call-nya.
4: Iya, Dek, Kakak matiin.
5: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
6: Tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
7: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
6: Iya, kecolongan. Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
7: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
6: Oh gitu ya, Jeng.
7: Oke deh kalau gitu.
8: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda dari jam 5 sampai dengan jam 10 pagi ini. Selain ini jangan kemana-mana, karena kami masih akan temani Anda di Lampung siang ini. Kalau gitu Dian pamit, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

4 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di

0: Selamat siang pendengar, Indra Julianta di program Pengarus Taman Gender, di mana ini adalah ruang inspirasi yang menghadirkan diskusi edukasi buat kita semua. Karena ketika kesempatan dibuka setara nih pendengar, kita tahu bahwa potensi terbaik bangsa akan tumbuh bersama, dan melalui siaran ini diharapkan kita juga akan mendengar cerita, gagasan, serta solusi dari para narasumber yang berkompeten untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan juga saling menghargai. Dan oleh karena itu, di ujung telepon kita sudah bersama dengan narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Ibu Titi Astuti, selaku orang dari Forum Puspa Lampung, berikut juga pengajar di Poltekkes Tanjung Karang. Halo, selamat pagi Ibu Titi.
1: Selamat pagi.
0: Pagi menjelang siang ya Ibu Titi, apa kabar?
1: Iya betul sekali, alhamdulillah baik.
0: Baik, wah semangat banget Bu Titi ya.
1: Oh iya, mau ketemu remaja nih.
0: Mau ketemu remaja nih. Baik, Ibu Titi apa kabar?
1: Ya baik, kabar Ibu baik.
0: Nah Ibu, kita ini lagi mau ngebahas tentang

0: sebuah isu yang sekarang emang penting banget ya, lagi banyak dibicarakan juga gitu kan. Tapi juga isu ini tuh kayak sedikit malu-malu untuk dibuka gitu ya, secara diskusi terbuka gitu. Karena memang gak tahu kenapa banyak banget ya, apalagi kalau ngomongin remaja gitu, ngomongin tentang masalah kesehatan reproduksi gitu kan. Belum juga stigma gendernya, stigma umur mereka gitu ya. Jadi seolah-olah kita nih gak boleh berdiskusi tentang hal ini gitu di ruang publik. Padahal seperti apa sih Bu sebenarnya yang baik bagi remaja, apalagi ketika ngomongin tentang reproduksi remaja begitu?
1: Iya, baik ya. Jadi memang remaja itu kan kelompok usia transisi ya. Mereka unik, kemudian mereka juga sedang mencari jati diri dan keingintahuannya itu sebenarnya tinggi untuk mengetahui bagaimana sih kesehatan reproduksi yang spesifik ini. Tapi di masyarakat itu kan ada norma sosial, ada nilai budaya, dan yang sampai saat ini adalah tempelan yang cukup krusial yaitu stigma gender. Jadi remaja itu merasa bahwa dia terhambatlah secara sosialnya. Jadi dia bisa masuk ke suatu tempat yang stereotip. Kalau itu dilanggar, otomatis akan mendapatkan konsekuensi sosial yang negatif. Contoh sederhana saja ya, remaja putri nih. Dia menanyakan tentang alat kontrasepsi. Nah, yang mendengar masyarakat yang di sekitarnya itu, waduh, ini bisa dengan tanda kutip, ini anak remaja ini nakal nih, seperti itu. Itu yang masih kita amati ya di masyarakat kita masih sering terjadi. Kemudian anak laki-laki juga begitu. Anak laki-laki kan dia ingin menanyakan bagaimana kesehatan reproduksinya, ya. Nah itu udah ada konotasi juga itu dikatakannya, waduh, ini remaja ini lemah nih, kok dia mau tahu yang seperti itu. Nah itulah itu yang memang perlu kita bahas sekarang ya di ruang publik supaya semuanya menjadi terbuka sehingga remaja kita menjadi sehat, produktif. Dan tentu saja tidak mengalami stigma gender seperti itu.
0: Iya. Kalau menurut Ibu Titi sendiri, kenapa sih layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja itu penting untuk diperkuat saat ini? Dan kalau misalnya Ibu Titi ngelihat kondisinya seperti apa gitu? Apakah emang masih jauh gitu ya dari itu tadi, dari idealnya Ibu Titi yang ada di pikiran Ibu gitu? Atau emang sekarang tuh ya itu tadi masih ada perspektif negatif gitu ketika orang ada yang coba-coba untuk bertanya atau seperti ini gitu Bu?
1: Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya ya, sumber stigma itu sendiri ada di sekitarnya. Ya, jadi remaja itu kan rentan dia. Contoh sederhana nih, lingkungan teman sebaya ya, peer pressure. Itu kan remaja itu sendiri bisa aja dikucilkan atau dibully. Karena apa? Karena dia tidak sama dengan lingkungan di sekitarnya atau tidak sesuai dengan standar umum. Kemudian orang tua kita nih, keluarga kita itu juga selalu membeda-bedakan pola asuh ya antara tugas atau respon emosional berdasarkan gender. Itu ya masih banyak lah di masyarakat kita seperti itu. Kalau anak perempuan menangis wajar, benar nggak?
0: Iya,
1: menangis.
0: Kalau cowok cengeng.
1: Anak perempuan harus masak.
0: Nah
1: kalau laki-laki menangis cengeng, dianggap aduh ini lemah nih. Gitu. Seperti itu tuh masih di keluarga itu masih. Orang tua itu masih bedain seperti itu. Bahkan nah, dari mainan ya, dari balita. Itu udah dibeda-bedain.
0: Jadi,
1: padahal kan harusnya tidak.
0: Benar.
1: Nah, yang satu lagi nih. Nih sekarang ini banyak banget ya di media sosial. Kemudian ya budayanya cukup populer ya. Jadi tayangan-tayangan yang ditonton itu ya tren-tren saat ini tuh melanggengkan stereotip gender tertentu, iya nggak sih?
0: Iya kan?
1: Seperti itu.
0: Sebagian besar masih seperti itu ya Bu Titi ya?
1: Masih.
0: Oke. Nah, sebenarnya dampaknya sendiri, Bu, ketika stigma atau rasa takut dihakimi terhadap keberadaan remaja untuk berkonsultasi mengenai kesehatan reproduksi mereka tuh apa aja sih dampaknya?
1: Tuh, dampaknya itu bukan cuman label saja, mm-hmm. ya, bukan cuman pelabelan, tapi dampak yang cukup signifikan, cukup serius. Kan remaja ini sedang berkembang, mm-hmm. dia masih cari jati diri, dia ingin mengetahui banyak hal. Itu yang pertama tuh kesehatan mental.
0: Oke.
1: Okay. Jadi di sini menyebabkan sebagai pemicu lah, mm-hmm. pemicu menjadi dia stres, cemas, rasa percaya dirinya rendah, atau bahkan bisa sampai depresi. Kenapa? Ya karena remaja ini merasa berarti saya ini harus ada yang saya sembunyikan nih, mm-hmm. jati diri saya yang sebenarnya, mm-hmm. supaya bisa diterima di lingkungannya. Okay, ya, okay. Itu beban. Kemudian yang kedua, pembatasan potensi. Jadi remaja menjadi was-was, menjadi takut untuk mengeksplorasi bakat, hobi, atau pilihan karir yang mereka sukai. Mm-hmm. Hanya takut dicap negatif. Mm-hmm. Ya contoh kan sekarang banyak nih remaja putra, bahkan anak ibu yang laki-laki tuh hobi banget masak.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Benar. Padahal tapi kan, masak tuh seolah-olah itu apa ya, hal-hal domestik yang dilakukan oleh perempuan gitu.
1: Ini, iya, perempuan kan masih dibedain tuh gender.
0: Oke. Okay. Ya padahal di luar negeri chef-chef terkenal tuh kan laki-laki ya, Ibu ya.
1: Iya, justru itulah. Dia lebih menonjol, lebih mm-hmm. terkenal, akhirnya kan dia bisa menghidupi diri sendiri, mm-hmm. lebih percaya diri dan lebih berkualitas. Padahal mm-hmm. itu kan yang kita lihat.
0: Betul.
1: Nah, itulah. Terus ada lagi nih perempuan apa laki-laki nih kan, mm-hmm. seneng ya. Lihat yang cantik-cantik, dia mulai bersolek ya. Mm-mm. Itu sebenarnya gak masalah. Mm-mm. Perkembangan dia dari balita itu adalah salah satu bakat. Oh, nanti dia bisa menjadi apa itu, yang perias terkenal, kan begitu.
0: Okay, iya
1: gak sih?
0: Iya, benar, betul. Karena ya yang namanya pekerjaan, apalagi profesi gitu kan, kayaknya gak terlalu ada hal-hal spesifik harus perempuan atau laki-laki gitu kan ya, Bu. Semuanya bisa aja gitu. Sekarang juga pesepak bola perempuan juga lagi ngetren nih kan.
1: Iya, benar itu. Seperti itu. Cuma udah itu satu lagi nih, banyak sekali ya dampaknya itu. Salah satunya itu kerentanan perundungan. Ini ya sering terjadi ya, remaja yang tidak fit dengan stereotip gender di sekolahnya sering kali mendapatkan kekerasan verbal maupun fisik. Ini masih nih anak-anak mulai di SD kelas 5-6, SMP. Nah, itu sering terjadi itu. Kerentanan perundungan itu sering terjadi. Jadi okay. itu dampaknya luar biasa ya.
0: Oke. Okay. Baik, Bu Titi. Berarti kan kalau misalnya kita ngomongin tentang lingkungannya gitu ya, ini kan jadi salah satu, apa ya, bisa dibilang ya, faktor juga gitu yang membentuk stigma-stigma seperti ini. Nah, kalau Ibu Titi ngelihatnya sejauh mana sih peran sekolah atau keluarga deh gitu ya, sebagai lingkungan yang terdekat dalam membangun pemahaman kesehatan reproduksi yang sehat dan juga gak menghakimi. Iya. Gimana tuh, Bu Titi?
1: Iya, jadi di keluarga. Ya, di keluarga itu kita harus memperlakukan, kan kita mengasuh dari balita ya, balita, kemudian sekolah, remaja, dewasa. Nah, harus kita perlakukan remaja ini bisa mengungkapkan, bisa menyampaikan ya. Apa yang ingin dia lakukan. Jadi terbuka.
0: Oke.
1: Okay. Kemudian orang tua juga terbuka. Nah, yang jadi masalah ini, di usia remaja itu mereka lebih percaya pada kelompoknya, pada gengnya.
0: Itu ya. Jadi nyari jawabannya ke temannya sendiri ya, Ibu ya.
1: Oke. Okay. Jadi kita ya, orang tua itu harus menjadi remaja. Mm. Itu saya praktekkan itu dengan anak saya, waktu anak saya dulu remaja. Iya. Gitu. Saya masuk ke situ, kemudian kalau mau belajar bersama ya, saya ajak mereka di rumah, saya siapkan makanan, jadi saya selalu mendampingi.
0: Oke,
1: Nah, jadi mereka akhirnya terbuka dengan orang tua.
0: Okay.
1: Nah, yang kedua di sekolah, karena di rumah sudah secara terbuka diajarkan, kalau ada kejadian, ya kejadian di sekolah misalnya anak kita dibully, jangan kita langsung ajak berantem juga, marah-marah tidak.
0: Itu
1: yang sering terjadi ya. Akhirnya orang tua berantem di sekolahan dengan orang tua. Nah, itu jangan.
0: Oke. Okay. Tapi gini ya Ibu Titi ya, konsekuensi dari meminta kejujuran anak atau keterbukaan anak adalah ketika mereka bicara jujur tapi kitanya sebagai orang tua tuh suka gak terima gitu dengan kejujuran itu. Atau belum siap gitu ya, kan sering terjadi gitu ya Bu Titi ya.
1: Betul.
0: Nah itu gimana cara mensiasatinya dari sudut pandang orang tua gitu Bu?
1: Ya cara mensiasatinya sebenarnya gampang itu. Ya, dari awal anak itu sudah kita latih, sudah kita jelaskan remaja, misalnya anak perempuan nih, remaja kan, kemudian kelas 6 itu udah mulai menstruasi, ya enggak? Nah, itu kita beritahu, kita ajarkan kalau sudah menstruasi berarti alat reproduksinya sudah mulai berkembang.
0: Oke.
1: Jadi kita jelaskan kalau berteman laki dan perempuan itu ada batasannya. Jadi sudah tidak boleh apalagi dipegang, segala tidak boleh. Itu kita jelaskan sama anak kita. Ya. Seperti itu tuh bagaimana cara merawat alatnya ya, remaja ini ya. Kita ajarkan untuk membersihkannya seperti ini.
0: Okay.
1: Itu dengan cara bicaranya itu ya seperti kayak teman sendiri. Jadi kita sebagai orang tua itu harus terbuka.
0: Oke.
1: Baik. Bahkan saya ingat dulu anak saya itu malah dia bilang sama papahnya. Atau saya sampai kaget ya. Apa anak perempuan ini lebih dekat dengan ini ya, dengan papahnya gitu loh. Oh, ternyata setelah saya baca teori ini, oh iya, mereka lebih dan papahnya itu sangat sayang sama anak perempuannya. Dia bercerita sama papahnya, "Pak, saya ini keluar ini loh darah dari sini." Tapi papahnya dengan bijak, "Oh iya, kamu sudah mulai remaja." Mulai remaja, jadi harus dijaga ya nak ya. Seperti itu.
0: Okay.
1: Sebenarnya kita sederhana aja kok. Anak itu ya kita anggap sebagai teman. Kalau udah remaja itu jangan dianggap masih anak kecil.
0: Oke. Okay. Berarti obrolan itu memang bisa dimulai dari yang terkecil, dilakukan secara konsisten.
1: Betul.
0: Jadi ketika anak juga ngobrolin tentang hal-hal yang ada dalam kehidupannya secara jujur, kita juga gak kaget atau seperti apa gitu ya responnya Ibu Titi ya.
1: Benar banget ini.
0: Okay. Nah sekarang kita ngomongin lagi nih Bu tentang layanan-layanan kesehatan reproduksi yang benar-benar disebut ramah remaja gitu ya. Ini ciri-cirinya seperti apa sih Bu, dan tenaga kesehatannya tuh biasanya komunikasinya dengan cara yang seperti apa gitu supaya tidak terjadi nih stigma gender seperti ini dalam layanan kesehatan?
1: Iya, jadi kalau pada remaja itu kan kita lihat dari stereotip perilaku ya. Nah dampak bagi remaja apa? Takut ya akan penilaian moral dari tenaga kesehatan.
0: Oke.
1: Solusinya apa? Nah, solusi yang inklusif tentunya. Kita lakukan pelatihan yang sensitivitas gender bagi tenaga kesehatan. Ya, jadi kita berikanlah pembelajaran, pelatihan. Ini sering kami lakukan ini. Kalau di dosen Poltekkes itu pengabdi ya. Jadi pengabdian masyarakat.
0: Oke.
1: Seperti itu. Kemudian juga kalau ada bentuk stigma yang kurang privasi. Nah dampak bagi remaja apa? Itu remaja terancam kerahasiaannya. Remaja itu kan banyak yang dirahasiakan. Kadang yang tahu itu cuma teman dekatnya. Karena dia mau ngadu sama orang tua, belum bicara sudah langsung dijas.
0: Okay.
1: Apa kamu ngomong gitu? Nah gitu tuh yang masih ada di keluarga-keluarga. Terutama orang ini ya. Ya orang Indonesia nih.
0: Benar,
1: ya. Benar,
0: dengan
1: orang
0: adat ketimuran ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Iya, baru mau ngomong sedikit udah langsung seperti itu. Nah itu.
0: Okay.
1: Nah di sini tentu saja secara inklusif kita siapkan itu ruang konseling ya. Jadi ruang konseling ini khusus untuk remaja. Baik. Ya, jadi privat lah ya, di situ kita siapkan. Sekarang kan banyak nih di perkembangan saat ini ya, di PKBI itu kan juga ada ya, itu banyak di situ remaja-remaja yang dia mendapatkan tempat yang sesuai lah. Jadi tanpa stigma gender.
0: Oh, okay.
1: Kemudian bias gender. Nah, ini nih yang masih sering terjadi ya.
0: Itu gimana tuh Titi tuh?
1: Nanya
0: kasusnya.
1: Yang fokus pada satu gender tertentu. Padahal inklusi kita harus edukasi kesehatan yang mencakup semua gender. Sama loh laki perempuan itu. Harus seperti itu penekanannya.
0: Oke, ini baru mau saya tanyakan nih Bu. Sebenarnya ada nggak sih tantangan yang berbeda gitu dalam remaja laki-laki atau perempuan dalam mengakses layanan kesehatan reproduksi gitu ya? Ini baru saya mau tanyain nih, gimana Bu? Emang ada perbedaannya atau ya itu tadi Ibu bilang tadi bahwa sama saja gitu?
1: Iya, harus kita samakan, jangan dibedakan. Okay. Ini contoh. Kan perilaku remaja itu kan beda-beda ya. Betul. Misalnya penyakit seksual menular ya, atau HIV/AIDS, itu kan nggak bisa kita hanya bilang pada salah satu gender, nggak bisa.
0: Iya juga.
1: Jadi remaja dua-duanya laki dan perempuan itu harus kita rangkul, kemudian kita kumpulkan, kita beri pencerahan untuk mereka supaya hal-hal yang negatif itu tidak akan terjadi. Jadi mereka, oh iya tahu dia, kalau saya melakukan hal seperti ini akan terjadi pada diri saya seperti ini. Itu baik. Itu yang sederhana saja itu di lingkungan kita ya. Sekarang kan kebanyakan remaja itu kan banyak yang coba-coba gitu ya. Ay sudahlah kata. Jadi coba-coba, kemudian dia berupaya untuk ini punya kelompok ya, punya kelompok. Akhirnya iya gue ini lagi stres nih.
0: Konsultasinya stres sama orang-orang pusing. Sama orang-orang yang sama-sama nggak ngerti ya sebenarnya ya Bu Titi.
1: Iya, itu yang jadi masalahnya. Itu. Bertanya pada orang yang tidak ngerti.
0: Okay,
1: kan baik. Harusnya mereka kumpul sama yang positif nih.
0: Betul.
1: Ya enggak?
0: Benar. Atau orang yang lebih punya pengalaman dan ilmu begitu ya Bu Titi ya.
1: Benar.
0: Oke, okay, baik.
1: Makanya sekarang tenaga kesehatan ya, tenaga kesehatan itu udah dibekali. Bagaimana cara menangani remaja, bagaimana menangani balita, itu sudah, bahkan sekarang sudah banyak sekali ya tenaga-tenaga kesehatan itu sudah mulai itu dibuatnya spesialis.
0: Oke.
1: Spesialis kayak Bu Titi kan memang spesialisnya itu kesehatan reproduksi laki dan perempuan ya.
0: Baik.
1: Dari mulai dibentuknya sampai lansia ya, sampai menopause atau andropause seperti itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Jadi sudah banyak itu untuk kita mulai belajar agar bisa memberikan yang terbaik lah.
0: Oke. Okay. Nah, remaja
1: kita ini.
0: Kita masih berbincang dengan Ibu Titi Astuti dari Poltekkes Tanjung Karang dan juga Forum Puspa Lampung. Nah, Ibu Titi tadi juga sudah disebutkan bahwa Ibu sekarang memang banyak memberikan edukasi dan juga literasi tentang reproduksi kesehatan ya, terutama bagi remaja begitu ya Ibu Titi ya. Nah, kalau di Poltekkes Tanjung Karang ataupun Forum Puspa Lampung, program-program apa yang sekarang sedang digalakan kampanyenya terkait dengan hal ini Ibu Titi?
1: Iya, jadi kegiatan yang kita lakukan sekarang terutama untuk remaja. Jadi bukan cuman remaja yang baik-baik saja, maksudku yang diberikan kegiatan apa, diberikan PENKES ya. Tapi juga pada yang memiliki kebutuhan khusus. Contohnya anak-anak remaja yang tinggal di lapas ya, lembaga pemasyarakatan. Itu kami setiap bulan mengadakan kegiatan ya, kegiatan berkunjung ke sana, memberikan penyuluhan sehingga mereka tahu. Jadi mereka tahu, oh iya, berarti yang saya lakukan ini tidak benar, saya nanti saya harus memperlakukan apa saja. Kemudian kita bentuk ya, kita bentuk mereka kegiatan. Kan kalau nggak ada kegiatan juga susah ya. Kita bentuk yang hobi nyanyi, yang ngeband itu dikelompokkan seperti itu. Jadi mereka bisa menyalurkan bakatnya. Walaupun posisinya misalnya masih menjadi anak yang memiliki kebutuhan khusus ya, seperti itu. Nah kemudian apa kegiatan? Banyak dilakukan nih Puspa, ya Puspa dengan PKBI ya, itu melakukan kegiatan-kegiatan pemilihan ya, duta remaja. Nah ini salah satunya untuk apa? Untuk masuk ke remaja-remaja untuk bisa memberikan sekaligus menceritakan pengalaman mereka sehingga lebih ngena gitu loh. Jadi kalau tutornya remaja, pesertanya anak-anak remaja juga SMP gitu ya. Itu kayaknya lebih keren juga. Kemudian ada satu lagi kemarin kami melakukan salah satu kegiatan yang di Poltekkes ya, pengabdian masyarakat dengan mengangkat di situ duta kesehatan reproduksi. Waktu itu kami lakukan di SMA 4 ya.
0: Duta kesehatan reproduksi ya. Wow, spesifik sekali
1: iya,
0: nih
1: jadi
0: sekarang.
1: Jadi sebagai duta. Wih, keren banget itu. Kita lakukan itu. Jadi memang harus dari semua sisi ya.
0: Baik.
1: Ya, dari semua sisi kita harus masuk.
0: Oke, baik. Bu Titi, kira-kira apa yang ingin Ibu Titi sampaikan di kesempatan kali ini gitu ya, terutama tentang layanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja tanpa stigma gender untuk pendengar kita yang lagi dengerin siaran kita di siang hari ini. Silakan Ibu Titi.
1: Ya, baik ya. Untuk mewujudkan layanan kesehatan reproduksi ramah remaja tanpa stigma gender bukan hanya tanggung jawab sektor kesehatan, melainkan komitmen kolektif masyarakat. Ya, dengan mengedepankan pengharusutamaan gender, kita dapat memastikan setiap remaja memiliki hak dan akses yang sama untuk tumbuh sehat, berdaya, bertanggung jawab atas tubuhnya serta masa depan mereka. Ya, okay. itu simpulan yang bisa saya berikan untuk pagi hari menjelang siang ini.
0: Baik, terima kasih Bu Titi. Itu dia tadi pendengar Bu Titi Astuti dari Poltekkes Tanjung Karang dan juga Forum Puspa Lampung yang sudah memberikan insight baru bagi kita ya mengenai reproduksi ramah remaja tanpa stigma gender. Terima kasih Ibu Titi udah mau ngobrol-ngobrol, jangan kapok diajak ngobrol sama RRI Bandar Lampung ya Ibu.
1: Iya. Ya dengan senang hati ya.
0: Ya, oke. Nanti kita akan update lagi dengan topik-topik atau isu lainnya Ibu Titi.
1: Ya siap.
0: Oke, baik. Terima kasih Bu Titi. Selamat siang.
1: Selamat siang. Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.
3: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
4: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
3: Ini sedotan bambu?
4: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
3: Ngurusin ginian ribet gak sih?
4: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
3: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
4: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: Berbagi buku bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Satu buku kita berikan bisa menumbuhkan semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan. Karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan untuk masa depan generasi bangsa.
1: Vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini. Abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan, hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong, gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi kayaknya kok

Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari lapangan sepak bola mancanegara. Manchester City catatkan laga terakhirnya di Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kekalahan tipis. City takluk dari Aston Villa dengan skor 1-2. Nur Diansyah Krishna melaporkan selengkapnya.
1: And he mocks a trophy celebration with one of the spare balls, but chaos, confusion reign in that City penalty box.
2: Aston Villa menutup Liga Inggris musim 2025-2026 dengan kemenangan 2-1 atas Manchester City. Pada hari penuh emosi di Stadion Etihad, Brest, Ollie Watkins di babak kedua mengakhiri periode gemilang City dengan cara yang pahit. Bertanding di Stadion Etihad malam tadi, Antoine Semenyo menjadi pemecah kebuntuan gol pada menit ke-23 lewat sundulannya memanfaatkan tendangan sudut dari Johnny Reinders. Namun, Aston Villa mampu mengejar dengan 2 gol Ollie Watkins pada menit ke-47 dan menit ke-61. Phil Foden mampu menyamakan kedudukan menjadi 2 sama pada menit ke-90. Namun, gol tersebut dianulir wasit karena dianggap offside. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan bahwa dirinya yakin klub berada di posisi ideal untuk terus sukses ke depannya.
3: The club will support you unconditionally.
2: Klub akan mendukungmu tanpa syarat. Itu adalah pujian terbesar atau keberuntungan terbesar yang pernah kami dapatkan dari semua manajer yang pernah berada di sini. Bersama Chikwe, sekarang kita akan bekerja sama dengan Ferran dan semua pekerja, terutama Colton. Jadilah dirimu sendiri karena kamu akan dilindungi di saat-saat sulit lebih dari klub manapun, dan bebaslah serta sampaikan ide-idemu. Bekerja keraslah dan semuanya akan baik-baik saja. Sementara manajer klub Aston Villa Unai Emery menyampaikan bahwa ini adalah cara mengakhiri musim yang luar biasa.
4: Very fantastic, outstanding how we finish the season.
2: Sangat fantastis, luar biasa, sungguh luar biasa bagaimana kami mengakhiri musim, dan Liga Inggris adalah yang terpenting. Prioritas yang kami tetapkan dan finish di posisi keempat, meraih lagi tiket ke Eropa dan Liga Champions tahun depan, dan tentu saja mengalahkan beberapa tim di awal musim. Mereka memulai musim dengan persaingan yang lebih ketat daripada kami untuk berada di sini, tetapi kami berjuang dengan fantastis.
4: Manchester City away is really fantastic.
2: Dengan gelar juara yang sudah dipastikan akan jatuh ke tangan Arsenal, pertandingan ini bukan soal perebutan gelar. Ini sebagai bentuk penghormatan sekaligus pesta perpisahan untuk Pep Guardiola, John Stones, dan Bernardo Silva yang meninggalkan The Citizens. Erling Haaland memenangkan Golden Boot Liga Inggris untuk ketiga kalinya dalam 4 musim adalah suatu bukti kesiapan Manchester City ke depannya. City kini bersiap untuk hidup tanpa pria yang membawakan 20 trofi di 10 tahun kebersamaannya bersama klub. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Inggris kita ke negeri Matador. Villarreal membungkam Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan.
1: Villarreal membantai Atletico Madrid dengan skor telak 5-1 di laga penutup musim La Liga dini hari tadi. 5 gol kemenangan dicetak oleh Dani Parejo lewat titik penalti. Ayoze Perez dengan 2 gol, Georges Mikotes dan Pape Gueye. Sementara Atletico hanya bisa membalas lewat Marc Ubril. Kemenangan spektakuler ini menjadi kado perpisahan sempurna untuk pelatih Marcelino, sekaligus memutus tren buruk 6 laga tanpa kemenangan Villarreal atas Atletico. Marcelino mengungkapkan kepuasan luar biasa dan berterima kasih kepada para pemain atas pertunjukan indah sebagai penutup yang sempurna.
2: Kepuasan yang luar biasa. Terima kasih kepada para pemain atas apa yang telah mereka berikan kepada kita hari ini. Pertunjukan indah ini menjadi penutup yang sempurna.
1: Sementara itu, pelatih Atletico Madrid, Thiago Simeone, hanya bisa menerima kekalahan tersebut.
2: Saya rasa kita sudah melakukan sesuatu usaha besar di seluruh musim, dan kami juga telah tersingkir dari Arsenal saat melawan Cheta. Saya rasa itu dari mereka yang bermain paling baik dan mereka yang bermain paling banyak. Kami juga punya peluang mencetak gol. Kami juga punya peluang memenangkan pertandingan, tetapi tidak hari ini.

0: Dari Spanyol kita ke negeri pizza Italia. Como 1907 sukses memastikan lolos Liga Champions musim depan setelah mengalahkan Cremonese dengan skor 4-1 di pekan terakhir Serie A. Lucas Dacuña mencetak 2 gol, sementara Jesus Rodriguez dan Anastasios Dovikas masing-masing 1 gol. Cremonese hanya mampu membalas lewat Federico Bonazzoli, dan kemenangan ini semakin sempurna setelah AC Milan kalah di San Siro, memastikan Como finish di zona 4 besar. Pelatih Cesc Fabregas mengungkapkan emosi yang hebat karena ini adalah momen bersejarah bagi Como.
1: Ini adalah emosi yang hebat, sebuah usaha yang sangat penting bahwa hari ini pasti kita semua bahagia. Kami berada di Liga Champions dengan Como bermain dengan para pemain. Jadi ini momen yang sangat penting untuk sejarah Como.
0: Sementara itu, Cremonese yang diperkuat kiper timnas Indonesia Emil Audero harus terdegradasi ke Serie B, dan ini menjadi tonggak sejarah bagi Como untuk pertama kalinya tampil di Liga Champions.
2: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow!

0: Keserba-serbi Piala Dunia 2026, kejutan besar mewarnai panggung Piala Dunia 2026 setelah negara pulau kecil di Laut Karibia, Curaçao, dipastikan lolos ke putaran final. Skuad yang dijuluki The Blue Wave ini sukses mengamankan tiket setelah tampil impresif dan finish di posisi teratas pada babak kualifikasi zona CONCACAF. Kita simak ulasan bedah tim bersama reporter Indra Virjantara dan Tomo Hakim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026 yaitu Curaçao. Dan tim berjulukan Blue Wave ini adalah salah satu tim yang berhasil melakukan debut di Piala Dunia. Salah satu kekuatan mereka yakni banyaknya pemain yang berbasis di Belanda namun memiliki garis keturunan dari Pulau Karibia.
2: Ya, sejak Januari 2024 mereka dilatih pelatih Dick Advocaat.
1: Berbicara tentang Advocaat, pelatih asal Belanda itu pernah bawa negara mencapai perempat final Piala Dunia di Amerika tahun 94 ya. Dan memimpin Korsel di Piala Dunia Jerman 2006.
2: Ya, Curaçao di bawah asuhan Advocaat juga tampil sebagai pencetak gol terbanyak di antara semua tim zona CONCACAF waktu babak kualifikasi.
1: Karena dalam 10 pertandingan pemain-pemain

0: Dan muda Kurasa ini seperti Lipano Komenensina dan Tahit Chong berhasil ngumpulin 28 gol dan cuma kebobolan 3 gol dalam 6 laga.
1: Widih, keren. Nah, tim dari Karibia ini akan menghadapi lawan berat yakni Jerman pada 4 Juni di Houston Stadium serta Ekuador tanggal 20 Juni di Kansas City Stadium.
0: Sementara pertandingan terakhir kualifikasi grup N akan dilakoni Kurasa menghadapi Pantai Gading tanggal 25 Juni di Philadelphia Stadium.
1: Gimana pendapat Anda tentang Kurasa? Silakan ramaikan kolom komentar media sosial kami dan baca ulasannya di
0: situs rri.co.id. Kita beralih ke kabar tenis mancanegara. Novak Djokovic selamat dari ujian berat saat mengalahkan petenis Prancis Giovanni Mpetsi Pericard dengan skor 5-7, 7-5, 6-1, 6-4 di putaran pertama Roland Garros. Ia mencatat rekor penampilan ke-82 di turnamen besar dan menjadi yang terbanyak dalam sejarah Grand Slam setelah mengatasi servis keras lawan yang didukung penonton Philippe Chatrier. Djokovic yang hanya bermain satu pertandingan di tanah liat musim ini karena cedera akhirnya melaju setelah membaca umpan lawan lebih efektif. Ia mengaku sempat gugup menghadapi lagan tersebut.
2: It's nice.
3: Ini bagus kalau soal pertandingan, itu sangat menantang, tentu saja secara mental. Dan bagi saya untuk menahan gugup di momen-momen penting yang tidak terjadi di set pertama, tetapi setelah itu sangat bagus. Karena saya bisa membaca servisnya dengan lebih baik dan mengantisipasinya dengan lebih baik.
2: First set, zero chance really on his service.
0: Djokovic juara 3 kali Roland Garros dan memiliki 82 berbanding 2 rekor di pertandingan pembuka Grand Slam dengan kekalahan terakhir di Australian Open 2026. Maksud kami 2006 dan ia selanjutnya akan menghadapi petenis Prancis Valentin Royer di putaran kedua. Meski merasa start tidak ideal karena minim persiapan di tanah liat, Djokovic tetap berusaha memberikan yang terbaik di Paris.

0: Kita beralih ke lintasan sirkuit. Pebalap Mercedes Kimi Antonelli memperlebar keunggulan dalam perebutan gelar juara Formula 1 setelah memenangi Grand Prix Kanada 2026. Ia finish terdepan, sementara rekan setim sekaligus rival terdekatnya, George Russell, gagal menyelesaikan balapan akibat masalah mesin pada lap ke-30 saat memimpin. Kemenangan keempat beruntun ini membuat Antonelli unggul 43 poin atas Russell di klasemen sementara. Balapan berlangsung dramatis dengan duel agresif antara kedua pebalap Mercedes. Sempat terjadi senggolan ringan di chicane terakhir dan Lewis Hamilton finish kedua untuk Ferrari, hasil terbaiknya sejak GP Las Vegas 2024. Sementara itu Max Verstappen melengkapi podium, McLaren juga mengalami hari buruk dengan juara bertahan Lando Norris gagal finish untuk pertama kalinya sejak GP Belanda 2025.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kini kami hadirkan informasi dari sepak bola futsal. Babak reguler Pro Futsal League 2025-2026 resmi ditutup dengan dramatis di Nambo Jaya Sport Center Tangerang setelah 132 pertandingan penuh tensi. Pangsuma FC menang 6-3 atas Rebit FC. Kuda Laut Nusantara melumat Asahan FC 8-2. Juara bertahan Bintang Timur Surabaya menundukkan unggul FC Malang 6-4 dan Black Steel FC Papua mengunci kemenangan tipis 1-0 atas Cosmo JNE lewat gol kilat di menit kedua. Empat tim lolos ke Final Four yaitu Vavage Banua, Cosmo JNE, Black Steel FC Papua dan Bintang Timur Surabaya. Semifinal mempertemukan Vavage Banua melawan Cosmo JNE, sementara Black Steel FC Papua melawan Bintang Timur Surabaya. Keempat tim tidak hanya bertarung demi trofi juara, tetapi juga memperebutkan satu tiket emas ke Piala Interkontinental. Regulasi tanpa degradasi sukses melahirkan kompetisi yang kompetitif dan agresif sepanjang musim.

Kabar dari basket IBL, Pelita Jaya Basketball Jakarta meraih kemenangan tipis 84-82 atas Rans Simba Bogor di laga playoff IBL 2026. Pertandingan berjalan ketat dengan kedua tim silih berganti unggul hingga akhirnya Perrin Buford menjadi pahlawan dengan 2 poin dari jarak dekat saat laga tersisa 14 detik. Upaya serangan balik Rans gagal membuahkan poin hingga laga berakhir. Laga playoff ini menggunakan sistem best of three sehingga game kedua akan berlangsung di kandang Pelita Jaya 28 Mei mendatang. Jika Rans berhasil membalas kekalahan, persaingan akan dilanjutkan ke game ketiga dan Pelita Jaya yang merupakan unggulan pertama harus bekerja keras menghadapi perlawanan sengit Rans yang tampil di hadapan pendukung tuan rumah.

Kita selanjutnya beralih ke arena net di mana ganda putra Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin batal bertanding di Singapore Open 2026 karena cedera yang dialami Raymond pada lutut belakang kiri. Pelatih Antonius Budi Arianto memutuskan menarik pasangan ini demi kebaikan. Meski sebenarnya masih bisa main tapi tidak maksimal karena pergerakan tertentu yang kurang lepas. PBSI berharap Raymond dan Joaquin bisa kembali tampil di Indonesia Open 2026 2 hingga 7 Juni mendatang. Dengan mundurnya Raymond dan Joaquin, kekuatan ganda putra Indonesia di Singapore Open 26 hingga 31 Mei nanti bertumpu pada Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri yang akan menghadapi Li Fang Cui dan Li Fang Jen dari Taiwan. Dan Sabar Karyaman Gautama yang berpasangan dengan Reza Pahlevi Isfahani akan menghadapi Eng Kiat Wesley dan Junsuke Kubo dari Singapura. Total wakil Indonesia berkurang dari 9 menjadi 8.

0: Bali bersiap menjadi tuan rumah kejuaraan karate Asia Senior atau AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak mempersiapkan berbagai hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut. Putu Nirawati melaporkan.
1: Bali menjadi tuan rumah kejuaraan Karate Asia Senior AKF Senior Championship 2026 yang akan diselenggarakan pada 19 hingga 21 Juni. Kejuaraan prestisius ini akan menghadirkan karateka terbaik dari seluruh Asia. Ketua Umum Pemprov Federasi Olahraga Karate di Indonesia Forky Bali, Sensei Arman Setiawan Mulyanadi kepada RRI di Denpasar kemarin mengatakan, secara umum Bali dalam kondisi siap sebagai tuan rumah AKF Senior Championship 2026. Saat ini pihak panitia terus bergerak untuk mempersiapkan segala hal demi kelancaran dan kesuksesan event bergengsi tersebut.
2: Panitia terus bergerak, panitia terus berjalan, mudah-mudahan berjalan lancar lah intinya itu.
1: Sementara itu, Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Marioto Subekti mengatakan, momentum ini menjadi kesempatan baik bagi Bali dalam menguji kualitas karateka yang akan turun di AKF Senior Championship 2026. Ia meminta Litbang dan Binpres KONI Bali dapat turun langsung memantau performa atlet karate Bali di medan laga.
3: Event-event semacam ini tentunya menjadi perhatian khusus. Ya. Paling tidak kita bisa memantau kemampuan atlet kita yang ikut terjun nantinya di sana. Oleh sebab itu, nanti mungkin Binpres dengan Litbang bisa terjun langsung.
1: Marioto Subekti menambahkan selain fokus memantau perkembangan atlet-atlet yang turun di ajang internasional AKF Senior Championship 2026, KONI Bali di bawah komando sang nakoda baru Wagub Inyoman Giri Praste juga mulai mempersiapkan tim menuju Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Manado, Sulawesi Utara. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Kabar terakhir pecatur senior Grandmaster Novendra Priasmoro memuncaki klasemen sementara kategori Open Java FIDE Rated 2026 dengan 4,5 VP bersama dengan IM Muhammad Lutfi Ali. Novendra meraih kemenangan krusial di babak kelima setelah menundukkan Stefan Key dalam laga alot 65 langkah meski sempat hampir remis karena sisa waktu tinggal 3 menit. Selanjutnya ia akan bersua rival lamanya yaitu IM Lutfi Ali di babak ke-6. Di kategori challenger, Abram Raja Ferdinand dan Sudung Tampu Bolon belum tersentuh kekalahan hingga ronde ke-5 dengan angka sempurna 5 poin. Turnamen ini juga spesial karena diikuti 12 pecatur disabilitas yang bermain melawan peserta umum. VP Head of Social Investment Java menyebutkan kehadiran atlet dengan kemampuan berbeda atau para chess sebagai aspirasi apresiasi dalam penyelenggaraan kompetisi catur federated tersebut.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tersebut maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Sore RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Makanan bergizi gratis untuk semua siswa. Setiap hari, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi seimbang. Mulai dari nasi, lauk pauk, sayuran segar, hingga buah-buahan. Semua disajikan secara gratis untuk mendukung pertumbuhan dan juga kecerdasan generasi penerus bangsa. Program ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan anak-anak Indonesia yang sehat, kuat, dan siap bersaing di masa depan. Dengan gizi yang cukup, prestasi meningkat, semangat belajar pun semakin membara. Ayo, dukung gerakan makan bergizi di sekolah. Karena anak sehat hari ini adalah pemimpin hebat di masa depan. Makan bergizi gratis untuk masa depan Indonesia yang lebih baik.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

90,9 program 1 RRI Bandar Lampung. Dan terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan kami di sini di informasi-informasi yang akan menemani aktivitas siang Anda semua. Bersama saya Indra Julianta, di mana juga barangkali pendengar semua mengalami rutinitas yang padat di hari ini. Tekanan aktivitas yang sering kali ngebuat seseorang atau Anda jadi mudah mengalami stres. Namun untuk mengurangi stres ternyata gak selalu membutuhkan langkah-langkah yang besar atau perubahan-perubahan drastis. Jadi ada beberapa kebiasaan kecil yang jika dilakukan secara rutin dapat membantu dan menjaga keseimbangan kesehatan mental serta dapat mengurangi stres itu sendiri. Jadi kebiasaan kecil atau micro habit ini dikenal sebagai aktivitas sederhana yang mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Walaupun kelihatannya sederhana, kalau kebiasaan ini dinilai efektif dan mampu membantu untuk membangun pola hidup sehat karena lebih ringan dilakukan dan tidak menimbulkan rasa yang membebani. Salah satu contoh dari micro habit yang bermanfaat dan untuk mengurangi stres Anda yaitu menjaga jadwal tidur secara konsisten. Jadi pendengar, tidur dan bangun pada jam yang sama setiap hari dapat membantu tubuh untuk menjaga ritme alami. Dan kebiasaan ini juga berperan penting dalam menjaga energi, memperbaiki suasana hati, serta membantu menekan tingkat stres. Selain itu juga ternyata membaca buku setiap hari dapat menjadi kebiasaan sederhana yang dapat mendukung kesehatan mental. Membaca nggak hanya menambah pengetahuan, tapi juga membantu untuk meningkatkan konsentrasi, melatih daya ingat, dan memberikan efek relaksasi bagi pikiran kita.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.

As-salatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah was-syarafa wad-darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih mendengarkan 90,9 program 1 RRI Bandar Lampung bersama saya Indra Julianta, dan informasi-informasi dari daerah Lampung dan sekitarnya masih akan Anda perdengarkan di ruang dengar Anda ataupun di mobil Anda pendengar di siang hari ini. Kali ini datang dari polisi yang bongkar dugaan jaringan BBM ilegal asal Palembang di Kabupaten Pringsewu. Praktik dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak atau BBM subsidi di Kabupaten Pringsewu kembali terbongkar, di mana Polres Pringsewu mengungkap jaringan distribusi BBM ilegal yang diduga berasal dari Palembang dan menemukan 3 lokasi penampungan di wilayah Kecamatan Sukoharjo. Kapolres Pringsewu M. Yunus Saputra mengatakan bahwa pengungkapan tersebut merupakan hasil pengembangan dari kasus penimbunan BBM subsidi yang sebelumnya telah diungkap oleh pihak kepolisian. Dalam operasi tersebut, polisi juga mengamankan 3 terduga pelaku dan menyita sekitar 800 liter BBM subsidi yang terdiri dari 600 liter solar dan 200 liter Pertalite. Kapolres juga menyebut bahwa BBM yang diamankan masih dalam kondisi murni karena baru dibeli dari SPBU dan belum sempat dioplos. Selain menyita BBM subsidi, polisi juga menemukan dugaan praktik pengoplosan BBM di sebuah gudang di Pekon Panggung Rejo Utara, Kecamatan Sukoharjo, di mana di lokasi tersebut juga petugas menemukan puluhan tandon kosong, ratusan jerigen, bubuk pewarna, mesin pompa genset, hingga cairan yang diduga adalah BBM oplosan. Kasat Reskrim Polres Pringsewu, yaitu Rosali, juga mengatakan bahwa pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan di sebuah rumah warga di Pekon Keputran. Saat dilakukan penggerebekan, petugas juga mendapati seorang pria sedang memindahkan solar subsidi dari tangki truk ke dalam jerigen menggunakan selang. Polisi kemudian melakukan pengembangan ke lokasi dan menemukan kendaraan dengan beberapa barcode My Pertamina serta plat nomor berbeda yang diduga digunakan untuk membeli BBM subsidi secara berulang di SPBU.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu. Mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak barito.
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Si anak barito.
2: Kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku.
1: Sorry. Intinya, anak baru itu kan.
2: Nah, tuh kan.
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus kalau memasang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, mau direkam ini.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan sini pinjem handphone.
4: Ah, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya aja.
4: Ah, udah lagi nanti. Biar saya videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, le.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu nggak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
6: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai kendaraan.

0: Eh, Mila, tahu nggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.
3: Alasan saya mengunggah foto anak ke media sosial itu biar orang-orang tuh tahu kalau anak saya itu cantik gitu, pinter, lucu.
4: Kalau saya sih ngupload foto anak yang jelas sih tidak untuk objek-objek vitalnya atau menang tidak saat buka baju gitu ya, karena untuk menghindari kejahatan seksual di internet, terutama pedofil.
5: Ngupload video anak atau foto di media sosial itu sebenarnya untuk kebutuhan dokumentasi, itu sebagai kenang-kenangan dia pada saat dia dewasa atau besar nanti.
6: Hai parent, sudah tahu belum resiko mengumbar privasi anak di media sosial? Yang pertama, bisa memicu bullying secara online. Selain itu, menjadi jejak digital anak di masa depan, serta bisa menjadi celah bagi para penjahat dan rawan disalahgunakan orang yang tidak bertanggung jawab. Namun, ada cara menjaga privasi anak. Tidak mengunggah data pribadi anak, termasuk kartu identitas. Jangan mengunggah foto dan video anak tanpa busana. Hindari menaruh lokasi pada unggahan secara real time dan atur siapa saja yang bisa melihat unggahan Anda. Yuk jadi orang tua yang cerdas yang tahu batas.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Beberapa tahun terakhir, satu kata sering muncul di berbagai menu makanan kekinian, mentai. Rice ball mentai, salmon mentai, bahkan dimsum mentai. Saus berwarna krim dengan sensasi gurih dan sedikit pedas ini jadi favorit banyak orang. Tapi tahukah Anda, istilah mentai sebenarnya berasal dari Jepang. Kata mentai merujuk pada mentaiko, yaitu telur ikan polok yang diawetkan dan dibumbui. Hidangan ini populer di wilayah Fukuoka, Jepang. Mentaiko sendiri mulai dikenal luas setelah Perang Dunia Kedua, ketika seorang pengusaha kuliner Korea-Jepang bernama Toshio Kawahara memperkenalkannya pada tahun 1949 di kota Hakata. Seiring waktu, mentaiko berkembang menjadi berbagai variasi, salah satunya saus mentai yang dicampur dengan mayonaise dan bahan lainnya. Di Indonesia, saus mentai mulai populer sekitar akhir 2010-an, terutama melalui tren rice ball dan makanan fusion Jepang modern. Cita rasanya yang creamy, gurih, dan sedikit pedas membuat saus mentai mudah dipadukan dengan berbagai hidangan. Mulai dari nasi, seafood, ayam, hingga cemilan seperti takoyaki dan dimsum. Menariknya, banyak versi mentai yang dijual saat ini tidak lagi menggunakan telur ikan asli, melainkan saus kreasi berbahan mayonaise, saus cabai, dan tobiko atau telur ikan kecil. Meski begitu, nama mentai tetap melekat sebagai simbol rasa gurih khas Jepang yang modern. Dari hidangan tradisional di Jepang hingga menjadi tren kuliner di berbagai negara, mentai menunjukkan bagaimana makanan bisa terus beradaptasi dengan selera zaman. Jadi, di balik saus mentai yang kita nikmati hari ini, tersimpan perjalanan panjang budaya kuliner lintas negara.
2: Orang-orang tuh gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
3: Biarlah.
2: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
3: Oh iya ya. Harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
4: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Semua naik pesat, cabai rawit itu udah mendekati 70.000, bawang merah 50.000, bawang putih, kantong plastik pun mahal.
2: Ditekankan juga bahwasannya ternak yang dilalu lintaskan itu harus bebas dari penyakit mulut dan kuku. Jangan sampai mengambil ternak itu dari daerah yang tertular PMK.
0: Selamat siang pendengar, berita daerah Lampung siang edisi Senin 25 Mei 2026 dengan topik berita. Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD hingga April 2026 mencapai sekitar 1,06 triliun rupiah. Realisasi itu berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah. Topik berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung siang hari ini, di samping berita lain yang telah dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Bandar Lampung, berita daerah Lampung siang ini juga dirilai di stasiun penyiaran RRI Waikanan dan berita selengkapnya dibacakan oleh Indra Julianta. Bursa Efek Indonesia atau BEI Lampung menggelar berbagai kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia ke-49 yang akan diperingati pada 10 Agustus 2026. Berikut laporan selengkapnya.
3: Nah, untuk kegiatan-kegiatannya ya lebih banyak memang ke edukasi dan sosialisasi Bapak Ibu Sekolah Pasar Modal gitu.
4: Bursa Efek Indonesia Lampung menggelar berbagai kegiatan dalam rangka Hari Ulang Tahun Pasar Modal Indonesia ke-49 yang akan diperingati pada 10 Agustus 2026. Berbagai kegiatan telah digelar bersama OJK, KPEI, KCEI dan mitra pasar modal lainnya, mulai dari Sekolah Pasar Modal, sosialisasi obligasi daerah, edukasi IDE karbon, hingga kuliah umum di perguruan tinggi. Pada kegiatan SEPMT tahun ini, BEI Lampung juga melakukan pembukaan rekening efek secara massal kepada 1.000 mahasiswa. Tak hanya edukasi, BEI juga menjalankan sejumlah program tanggung jawab sosial atau CSR di berbagai daerah di Indonesia. Untuk Provinsi Lampung, bantuan CSR diberikan kepada SDN 01 Sri Menanti di Waikanan berupa renovasi sekolah.
3: Nah, untuk kegiatan-kegiatannya ya lebih banyak memang ke edukasi dan sosialisasi Bapak Ibu Sekolah Pasar Modal gitu ya. Kemudian salah satunya juga yang hari ini sedang ada dilaksanakan rangkaian kegiatan SEPMT, Sosialisasi dan Edukasi Pasar Modal Terpadu. Ada berbagai macam rangkaian yang dilaksanakan oleh OJK bersama dengan SRO. Mulai dari kemarin Bapak Ibu, sosialisasi terkait dengan obligasi daerah gitu ya. Kemudian terkait dengan IDX karbon. Tadi pagi kuliah umum bersama Pak KE, kemudian siang ini ada sosialisasi tentang POJK dan juga ketemu dengan teman-teman media.
4: Hendy juga tetap optimis terhadap perkembangan pasar modal nasional maupun di Lampung, terutama dengan terus meningkatnya jumlah investor domestik. Agung Ghazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda Provinsi Lampung mencatat realisasi pendapatan asli daerah atau PAD hingga April 2026 mencapai sekitar 1,06 triliun rupiah. Realisasi itu berasal dari sektor pajak dan retribusi daerah. Berikut laporan Ihwan Wijaya selengkapnya.
5: Ada 7 sektor pajak, itu PKB, BBNKB, pajak.
6: Kepala Bapenda Lampung Saipul mengatakan realisasi sektor pajak daerah saat ini telah menyentuh angka 28% dari target tahunan atau kurang lebih 922,6 miliar rupiah, disusul pendapatan retribusi sebesar 146,2 miliar rupiah. Menurut Saipul, terdapat 7 sektor pajak yang menjadi sumber penerimaan daerah, yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak rokok, pajak air permukaan, pajak alat berat dan mineral bukan logam, dan batuan atau MBLB. Saipul menjelaskan, capaian tersebut masih mendekati target kumulatif triwulan pertama dan awal triwulan kedua tahun ini. Jika dihitung secara proporsional, ia memastikan realisasi PAD saat ini telah mencapai sekitar 80 hingga 89% dari target catriwulan.
5: Untuk pajak ya, itu sudah sampai 28% atau dengan kata lain, lebih kurang 922,6 miliar. Ada 7 sektor pajak, itu PKB, BBNKB, pajak bahan bakar, pajak rokok, PAP, pajak air permukaan ya, kemudian pajak alat berat, yang terakhir MBLB. Kalau dia dihitung April sampai dengan catur bulan pertama ya, kalau dibagi 3, kalau 100 dibagi 3 berapa? Lebih kurang 30 ya. Iya 30 dong ya. 30-an sekian ya, 32, 33 lagi. Nah, kalau ini baru 28. Ya, kalau 32, 33 di 28 dibagi 33 berapa? Ya sekitar 80-90% lah catur bulan ya, tercapainya. Lebih kurang 80%.
6: Meski secara keseluruhan performa pendapatan berada di jalur hijau mencapai 80-90% dari target periode catur bulan pertama, namun Saipul mengakui sektor pajak kendaraan bermotor masih menjadi tantangan terbesar untuk dituntaskan. Karena itu, pemerintah Provinsi Lampung menggulirkan program diskon pajak kendaraan, kemudahan mutasi, hingga pembebasan biaya balik nama untuk menggugah kesadaran wajib pajak. Tak hanya diskon, Pemprov Lampung juga mulai memberikan bentuk apresiasi kepada warga yang rajin membayar pajak. Di sisi lain, sektor retribusi dari jasa umum dan jasa usaha juga terus digali untuk menambah PAD. Dari Bandar Lampung, Ihwan Wijaya melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan bumbu dapur untuk masakan rendang dan opor di sejumlah pasar tradisional meningkat. Dan meski sejumlah bahan baku mengalami kenaikan, namun pedagang tetap berupaya mempertahankan harga jual bumbu agar tetap stabil di tingkat konsumen.
7: Menjelang perayaan Hari Raya Idul Adha, permintaan bumbu dapur khususnya untuk masakan rendang dan opor mulai meningkat. Kondisi ini terlihat di sejumlah pasar tradisional dengan meningkatnya pembelian rempah dan bahan pelengkap masakan oleh masyarakat. Salah seorang pedagang bumbu dapur, Rika, mengatakan permintaan bumbu rendang

0: rendang, bumbu opor gitu.
1: Diharapkan pemerintah dapat menjaga stabilitas harga bahan baku di pasar, sehingga pedagang maupun pembeli tetap merasakan dampak positif dan aktivitas perdagangan berjalan stabil menjelang Idul Adha. Robi Destika, RRI Bandar Lampung, melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Bandar Lampung mulai menyalurkan bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng kepada masyarakat di berbagai wilayah kota. Bantuan tersebut disalurkan melalui puluhan titik distribusi untuk membantu kebutuhan pokok warga. Berikut laporan Nuriyah Novasari selengkapnya.
3: Penyaluran bantuan pangan dilakukan pemerintah Kota Bandar Lampung di 37 titik yang tersebar di sejumlah kecamatan. Melalui Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, sebanyak 43.000 lebih keluarga penerima manfaat menerima bantuan beras kemasan 5 kg. Sementara melalui Dinas Pangan dan bantuan dari Badan Pangan Nasional, lebih dari 102.000 keluarga menerima bantuan beras 10 kg untuk 2 bulan serta minyak goreng 2 liter. Wali Kota Bandar Lampung Eva Diana mengatakan pemerintah berupaya memastikan seluruh bantuan dapat diterima masyarakat yang membutuhkan secara merata dan tepat sasaran. Menurut Eva Duyana, penyaluran bantuan dilakukan bertahap agar distribusi berjalan lancar dan tidak menimbulkan kendala di lapangan. Sejumlah warga penerima bantuan mengaku bantuan beras dan minyak goreng cukup membantu memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari. Warga juga berharap program bantuan pangan seperti ini dapat terus berlanjut terutama saat harga kebutuhan pokok mengalami kenaikan.
4: Alhamdulillah hari ini kita bagi beras. Pemerintah lancar berdasarkan semua ya. Bunda Eva membagikan beras 37 titik. Doain lancar ya Bu. Doain lancar ya semuanya ya. Dan jangan rebutan. Semua kalau udah ada kupon insya Allah dapat ya. Nanti insya Allah kita bagi beras lagi. Ada berapa kali lagi nanti bagi beras ya.
5: Ya untuk sosial 43 paket ya
4: dari Bapena
5: 102.000. Insyaallah semua rata lah. Ini yang enggak dapat kita bagi beras yang 5 kiloan.
3: Eva Dian menjelaskan, bantuan pangan tersebut diharapkan dapat membantu meringankan kebutuhan masyarakat sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada warga yang membutuhkan bantuan ekonomi. Pemerintah Kota Bandar Lampung memastikan proses penyaluran bantuan pangan akan terus dipantau agar berjalan tertib, lancar dan benar-benar diterima masyarakat penerima manfaat. Dari Bandar Lampung, Nuriyah Novasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kabupaten Waikanan telah menerbitkan surat edaran Bupati untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak, terutama menjelang Hari Raya Idul Adha. Masyarakat diminta untuk segera melapor kepada petugas kesehatan hewan apabila menemukan ternak yang terindikasi PMK agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
6: Pemerintah Kabupaten Waikanan telah menerbitkan Surat Edaran Bupati Nomor 100.3.4.2/9 tahun 2026 untuk mengantisipasi penyebaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada ternak menjelang Hari Raya Idul Adha. Masyarakat diminta segera melapor kepada petugas kesehatan hewan apabila menemukan ternak yang terindikasi terjangkit PMK. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, TPHP Kabupaten Waikanan, Ani Eko Budiati mengatakan, sosialisasi surat edaran terus dilakukan kepada peternak. Langkah itu dilakukan agar penanganan PMK dapat dilakukan lebih cepat. Menurutnya, peningkatan aktivitas jual-beli ternak menjelang Idul Adha berpotensi mempercepat penyebaran penyakit. Karena itu, peternak diminta meningkatkan pengawasan terhadap kondisi hewan ternaknya setiap hari. Ia juga mengimbau peternak untuk menjaga kebersihan kandang dan lingkungan sekitar. Upaya tersebut dinilai penting untuk menekan risiko penularan PMK.
7: Tujuannya dengan adanya edaran ini masyarakat lebih mawas diri lah untuk ternak-ternaknya agar tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku yang notabene akan merugikan ekonomi masyarakat. Yang kemudian juga di sini ditekankan juga bahwasannya ternak yang dilalu lintaskan itu harus bebas dari penyakit mulut dan kuku. Jadi masyarakat kalaupun mau berbudidaya jangan sampai mengambil ternak itu dari daerah yang tertular PMK. Dan langkah-langkah dijelaskan juga langkah-langkah pencegahan dan pengendalian terhadap PMK yang bisa dilakukan oleh masyarakat tanpa harus menunggu petugas kita.
6: Selain sosialisasi, lanjut Ani, petugas kesehatan hewan terus melakukan pemantauan kesehatan ternak di lapangan. Edukasi mengenai gejala serta penanganan awal PMK juga diberikan kepada masyarakat. Dirinya berharap masyarakat dapat mematuhi imbauan yang telah disampaikan. Langkah

0: kerjasama dinilai penting untuk menekan penyebaran PMK di daerah. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, harga sejumlah kebutuhan pokok dan sayuran di pasar tradisional Kabupaten Waikanan mengalami lonjakan pesat, di mana kenaikan harga yang terjadi pada komoditas cabai hingga kantong plastik ini mulai dikeluhkan karena dinilai memperbesar atau memperberat, maksud kami, daya beli masyarakat. Berikut laporan Rio Tanjung selengkapnya.
2: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan masyarakat Kabupaten Waikanan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sejumlah komoditas seperti cabai, bawang, hingga sayuran mengalami lonjakan harga di pasaran tradisional. Seorang pedagang sayur di Waikanan, Faisal Adiputra, kepada RRI mengatakan, kenaikan harga sudah terjadi dalam beberapa pekan terakhir dan hampir merata pada seluruh kebutuhan dapur. Harga cabai rawit merah saat ini mendekati Rp70.000 per kilogram, sementara bawang merah mencapai sekitar Rp50.000 per kilogram, dan bawang putih berada di kisaran Rp40.000 per kilogram. Tak hanya bahan pangan, kenaikan harga juga terjadi pada kebutuhan pendukung seperti kantong plastik.
3: Naik pesat pokoknya, cabai, bawang merah, bawang putih naik semua. Cabai sekarang kan hampir 70, yang rawit yang merah 60, dan yang bawang merahnya hampir 50, bawang putihnya 40 sekarang. Naik semua, sayuran naik semua, plastik naik. Semua naik ini. Sebulan kemarin ya.
2: Kondisi ini turut dikeluhkan masyarakat. Salah seorang pembeli, Canda, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin berat.
4: Semua naik pesat. Cabai rawit itu udah mendekati Rp70.000, bawang merah Rp50.000, bawang putih, kantong plastik pun mahal. Uang Rp100.000 tuh sekarang udah gak ada harganya lagi. Ya semoga habis Idul Adha ini harga sembako kembali normal lah ya.
2: Lebih lanjut, pedagang menduga meningkatnya permintaan menjelang Idul Adha menjadi salah satu penyebab kenaikan harga kebutuhan pokok. Mereka berharap harga kembali stabil usai perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kepala UPTD Samsat Waikanan menyampaikan informasi terkait layanan PKB dan BBNKB selama libur momen Idul Adha 1447 Hijriah. Berikut laporan Romadona selengkapnya.
5: Tentang libur nasional dan cuti bersama pada kantor bersama Samsat. Menginformasikan kepada khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan bahwa pada tanggal 27...
6: Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Samsat Waikanan sampaikan informasi layanan PKB dan BBNKB memasuki libur nasional dan cuti nasional jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah kepada seluruh masyarakat Waikanan. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Kepala UPTD Samsat Waikanan Bayu Susanto di ruang kerjanya kepada RRI. Ia menjelaskan, berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025, tanggal 19 September 2025, tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2026. Disampaikan bahwa pada tanggal 27 dan 28 Mei 2026, seluruh kantor bersama Samsat di Provinsi Lampung, khususnya di Waikanan, tidak melayani proses pelayanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Namun pelayanan pembayaran PKB tetap dapat dilakukan masyarakat melalui Samsat elektronik.
5: Melalui surat edaran Gubernur Lampung tanggal 18 Mei 2026 tentang libur nasional dan cuti bersama pada kantor bersama Samsat. Menginformasikan kepada khususnya masyarakat Kabupaten Waikanan bahwa pada tanggal 27 dan 28 Mei di hari Rabu dan Kamis, Samsat tidak melakukan proses pelayanan pembayaran pajak kendaraan. Apabila jatuh tempo pada tanggal tersebut, itu tidak dikenakan denda. Apabila membayar kembali saat Samsat melakukan pelayanan personal di hari Jumat dan Sabtu tanggal 29 dan 30 Mei 2026. Khusus pembayaran melalui Samsat elektronik, itu masih bisa dilakukan pada saat libur dan cuti bersama Idul Adha 1447 Hijriah.
6: Lebih lanjut ia mengungkapkan, terhadap kendaraan bermotor yang masa pajak kendaraan bermotor dan BBNKB-nya jatuh tempo pada tanggal tersebut, diberikan toleransi waktu pembayaran pada tanggal 29 dan 30 Mei 2026, serta tidak dikenakan denda atas keterlambatan pembayaran PKB dan BBNKB tersebut. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa menjadi sorotan. Praktisi Pendidikan Kabupaten Waikanan, Aan Primadona Roza menyatakan, persoalan ini memerlukan tindakan nyata dan kolektif. Berikut laporan Teddy Haryanto selengkapnya.
7: Pelajar adalah investasi pembangunan daerah jika generasi muda tumbang.
8: Ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar dan mahasiswa kini berada pada titik yang mengkhawatirkan. Praktisi Pendidikan Kabupaten Waikanan, Aan Primadona Rosa menegaskan bahwa persoalan ini bukan lagi sekadar isu soal biasa, melainkan kondisi darurat yang memerlukan tindakan nyata dan kolektif. Menurut Aan, dampak narkoba terhadap dunia pendidikan sangatlah destruktif, tidak hanya merusak kesehatan fisik. Barang haram tersebut secara langsung menghancurkan kualitas intelektual dan moral para generasi muda. Lebih lanjut, Aan menjelaskan bahwa pelajar dan mahasiswa adalah aset terbesar atau investasi utama dalam membangun daerah. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Waikanan di masa depan sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang sedang ditempa saat ini. Meski mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil oleh aparat penegak hukum dan pemerintah daerah, Aan menilai upaya tersebut tidak akan maksimal tanpa keterlibatan aktif dari lingkup terkecil. Ia menekankan bahwa peran keluarga dan institusi sekolah tetap menjadi benteng pertahanan utama dalam menangkal masuknya pengaruh narkoba. Sekolah harus menjadi lingkungan yang aman, sementara orang tua harus lebih peka terhadap perubahan perilaku anak.
7: Sebagai praktisi pendidikan di Waikanan, saya melihat ancaman narkoba terhadap pelajar bukan lagi isu biasa, tetapi kondisi darurat yang harus disikapi bersama. Pak ya sangatnya, prestasi menurun, karakter terganggu, hingga masa depan yang terancam putus di tengahnya. Pelajar adalah investasi pembangunan daerah. Jika generasi muda tumbang karena narkoba, maka kita sedang kehilangan pondasi masa depan. Upaya pemerintah dan aparat sudah berjalan, namun peran keluarga dan sekolah tetap menjadi benteng utama. Ini saatnya kita bergerak bersama menjaga generasi emas agar tetap tumbuh, sehat, cerdas, dan bergerak.
8: Lebih lanjut, Aan menjelaskan, kini saatnya kita bergerak bersama, tidak bisa hanya mengandalkan satu pihak. Kita harus menjaga generasi emas kita agar tetap tumbuh sehat, cerdas, dan terus bergerak maju tanpa bayang-bayang narkoba. Dari Kabupaten Waikanan, Teddy Haryanto melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Wakil Bupati Pringsewu, Umi Laila menegaskan pentingnya pembangunan ruas Jalan Kalirejo Pringsewu sebagai jalur strategis mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian di Kabupaten Pringsewu. Senin 25 Mei 2026. Berikut laporan Agustina Suryanti selengkapnya.
9: Wakil Bupati Pringsewu Umi Laila menegaskan pentingnya pembangunan ruas jalan Kalirejo Pringsewu sebagai jalur strategis mobilitas masyarakat dan distribusi hasil pertanian di Kabupaten Pringsewu. Menurutnya, pembangunan ruas jalan tersebut sudah lama dinantikan masyarakat karena menjadi akses utama warga dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, mulai dari perdagangan, pendidikan, hingga distribusi hasil bumi. Ia mengatakan kawasan Kalirejo dikenal sebagai salah satu daerah penghasil sayuran yang aktivitas distribusinya sangat bergantung pada kondisi jalan penghubung menuju Pringsewu dan wilayah lainnya.
10: Bersyukur karena apa? Perbaikan jalan ini kan yang dinanti-nanti oleh seluruh masyarakat yang melintas, baik itu lintasannya orang Pringsewu, orang Kampung Tengah, dan sekali lagi ini adalah keseriusan potensi untuk membantu lalu lintas jalan, sekaligus ini membuka akses apapun hasil bumi bisa dilewati di jalan ini, karena memang ini jalan yang sangat padat. Daerah Pringsewu, Kalirejo itu. Di sini lintasannya di sana untuk perdagangan, ada anak sekolah, bekerja, hasil bumi, semuanya lewat dari sini. Kalau di Kalirejo juga sayuran, kan jualnya juga terlalu banyak. Kalau di sini sih tidak banjir, ini sebenarnya masih bagus. Tapi kita bawa ke provinsi, kita bawa bagus lagi karena dirujuk ke provinsi. Gitu ya. Di yang di daerah Kidul ya Pak ya, daerah Ambarawa ke Pagasuda itu juga nanti akan diperbaiki. Ada beberapa sisa-sisa yang memang akan diperbaiki juga dari provinsi.
9: Umi menilai peningkatan kualitas infrastruktur jalan akan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, terutama sektor pertanian dan UMKM yang selama ini menjadi penopang ekonomi warga. Dari Kabupaten Pringsewu, Agustina Suryati, RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Kenaikan harga sejumlah bahan pangan pokok kian menekan keberlangsungan usaha sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Metro. Menghadapi situasi ini, para pelaku usaha mengambil kebijakan penyesuaian harga jual demi menjaga stabilitas perputaran modal dan memastikan bisnis tetap berjalan di tengah fluktuasi pasar. Berikut laporan Palasta Sitepu selengkapnya.
11: Semua naik dari Taisin yang biasa harga 2.000 aja sekarang 5.000 dari timun.
12: Kenaikan harga di sejumlah bahan pokok yang menekan keberlangsungan sektor usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM di Kota Metro. Menghadapi situasi tersebut, para pelaku usaha terpaksa mengambil kebijakan menyesuaikan harga jual demi menjaga stabilitas perputaran modal dan memastikan bisnis tetap berjalan di tengah fluktuasi pasar. Salah seorang pelaku UMKM kuliner di Kota Metro, Inung, mengakui bahwa melonjaknya harga bahan baku belakangan sangat membebani biaya produksi harian. Dirinya mengungkapkan, dalam mengantisipasi kerugian, terpaksa menaikkan harga jual produk secara perlahan. Inung menegaskan komitmennya untuk tidak mengurangi kuantitas atau porsi dari produk yang dijual kepada konsumen. Menurutnya, mengurangi takaran atau ukuran justru beresiko membuat pelanggan kecewa dan beralih ke tempat lain, terlebih persaingan usaha kuliner yang cukup ketat.
11: Semua naik dari Taisin yang biasa harga 2.000 aja sekarang 5.000. Dari timun, dari ayam. Kalau kita enggak ngurangin apa bumbu atau bahan-bahan yang sudah mahal gitu ya. Kita enggak kurangin, cuman kita naikin harga. Dari proporsinya. Cukup dari mie ayamnya kita naikin per porsi 2.000 aja. Kan di sini ada mie ayam porsi setengah, porsi penuh, dan jumbo. Naiknya dari mie ayamnya saja. Kalau masalah topping-topping yang kayak ceker kepala, tiambela, tetap sama harganya. Iya.
12: Dirinya mengungkapkan, kualitas produk adalah hal yang harus dipertahankan di tengah situasi sulit. Dengan strategi menjaga citra, rasa, dan kualitas premium, dinilai sebagai langkah paling jitu untuk menjaga loyalitas konsumen yang mayoritas merupakan warga lokal dan mahasiswa. Dilanjut, ia mengungkapkan tantangan besar yang dihadapi pelaku usaha adalah fluktuasi daya beli masyarakat akibat harga-harga yang melambung tinggi. Dirinya berharap kondisi dapat kembali normal agar tidak memberatkan pelaku usaha maupun masyarakat. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional Kota Metro, kenaikan signifikan terjadi pada komoditas esensial seperti minyak goreng, tepung terigu, telur, hingga cabai dan bawang. Tekanan inflasi dari sisi pasokan kian menjepit margin keuntungan yang bisa didapat oleh para pedagang kuliner dan pangan olahan. Dari Bandar Lampung, Palasta Sitepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Baik pemirsa, dimanapun Anda berada, pecinta sepak bola Indonesia, inilah dia.
14: Lintas Lampung Olahraga.
1: Pendengar, Eko Agung Saputra menjadi Ketua Umum Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Lampung periode 2026-2030 secara aklamasi. Dengan mendapatkan dukungan penuh dari 11 pengurus kabupaten kota yang hadir dalam pelaksanaan Musprov PBSI Lampung. Berikut laporan M. Priyamudi selengkapnya.
15: Musyawarah Provinsi atau Musprov Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI Lampung tahun 2026 resmi menetapkan Eko Agung Saputra sebagai Ketua Umum PBSI Lampung periode 2026-2030 secara aklamasi yang berlangsung di salah satu hotel di Bandar Lampung. Eko Agung Saputra mendapatkan dukungan penuh dari 11 kabupaten kota yang hadir dalam pelaksanaan Musyawarah Provinsi PBSI Lampung. Ketua terpilih Eko Agung Saputra kepada RRI kemarin di Bandar Lampung mengatakan, hari ini saya terpilih secara aklamasi dengan didukung oleh 11 kabupaten dan kota. Sebenarnya di Lampung ada 15 kabupaten kota, namun ada beberapa daerah yang masih dalam proses SK, sehingga belum bisa mengikuti musyawarah provinsi pada hari ini. Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam mengusung tema semangat pembinaan menuju prestasi puncak PON tahun 2032, ia menegaskan fokus utama kepengurusan baru adalah memperkuat pembinaan atlet bulu tangkis di seluruh wilayah Lampung.
16: Hari ini saya terpilih karena saya didukung secara aklamasi oleh teman-teman 11 kabupaten kota ya, dan 11 kabupaten dan 11 kabupaten kota seperti Lampung. Sebenarnya kita di Pengprov ada 15 kabupaten kota, cuma satu kabupaten Lampung Barat ini masih dalam proses SK sehingga belum bisa mengikuti musprop hari ini ke depan.
15: Menurutnya program-program yang telah berjalan dengan baik pada kepengurusan sebelumnya akan tetap dilanjutkan dengan sejumlah penyesuaian sesuai perkembangan olahraga saat ini. Ia optimis bulu tangkis di Lampung mampu bersaing di tingkat nasional meskipun dominasi olahraga tersebut selama ini banyak berasal dari Pulau Jawa. Eko juga menargetkan penyelesaian kepengurusan PBSI di daerah yang hingga kini masih belum terbentuk secara penuh. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam.
1: Demikian berita daerah Lampung siang hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Berita selanjutnya disampaikan dalam program Warta Belajar Sumba pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah buku bermula dari kebutuhan manusia untuk mencatat informasi. Berevolusi dari coretan di dinding gua, lempengan tanah liat, gulungan papirus di Mesir sekitar 2400 sebelum Masehi, hingga daun lontar. Bentuk modern atau kondeks berkembang dari pengikatan lembaran kulit atau papirus, dan revolusi pencetakan dimulai oleh Johannes Gutenberg pada 1454.

bahwa kapasitas fiskal 2025 digunakan untuk menyelesaikan kewajiban atau tunda bayar yang berasal dari tahun anggaran sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa informasi surplus anggaran yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran belum sepenuhnya menggambarkan kondisi fiskal real pemerintahan daerah. Oleh karena itu, panitia khusus merekomendasikan agar penyajian LKPJ di masa mendatang mampu memberikan informasi yang lebih lengkap mengenai besaran tunda bayar yang diselesaikan pada tahun berjalan, nilai kewajiban yang masih harus dibayarkan pada tahun berikutnya, posisi kas daerah, serta kapasitas fiskal yang sesungguhnya tersedia untuk membiayai pembangunan daerah. 5 Romawi, penguatan pendapatan dan kapasitas fiskal daerah. Panitia khusus berpandangan bahwa keberhasilan pembangunan pada masa akan datang sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah Provinsi Lampung dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah secara berkelanjutan. Dalam kondisi kebutuhan pembangunan yang terus meningkat, sementara ruang fiskal daerah masih relatif terbatas, diperlukan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tanpa menambah beban yang berlebihan bagi masyarakat maupun dunia usaha. Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ dan rapat dengar pendapat bersama perangkat daerah terkait, panitia khusus menilai bahwa masih terdapat berbagai potensi penerimaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, DPRD merekomendasikan agar PAPD bersama perangkat daerah terkait melakukan kajian dan penyempurnaan regulasi perpajakan daerah guna menyesuaikan perkembangan aktivitas ekonomi dan pemanfaatan ruang publik yang berkembang di Provinsi Lampung, salah satunya terkait dengan pemanfaatan dan jaringan fiber optik. Selain itu, panitia khusus juga memberikan perhatian terhadap potensi sumber daya alam yang selama ini belum memberikan kontribusi optimal terhadap pembangunan daerah. Provinsi Lampung memiliki berbagai potensi pertimbangan. Provinsi Lampung memiliki berbagai potensi pertambangan, termasuk pertambangan emas rakyat dan pertambangan mineral bukan logam, serta batuan atau galian yang tersebar di beberapa wilayah. Namun demikian, sebagian aktivitas tersebut masih berlangsung di luar mekanisme perizinan yang berlaku, sehingga belum memberikan manfaat optimal bagi daerah maupun masyarakat. Panitia khusus juga menilai bahwa kebijakan absen pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu diikuti dengan penguatan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Di samping itu, pansus memandang bahwa pengelolaan aset daerah harus menjadi salah satu strategi utama dalam meningkatkan kapasitas fiskal daerah. Pemerintah Provinsi Lampung memiliki berbagai aset berupa tanah, bangunan maupun aset lainnya yang belum dimanfaatkan secara optimal. 6. Prioritas belanja daerah dan penjaminan pelayanan publik. Panitia khusus berpandangan bahwa salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah Provinsi Lampung saat ini adalah menjaga kualitas pelayanan publik di tengah keterbatasan kapasitas fiskal daerah. Berdasarkan hasil pembahasan LKPJ dan rapat dengar pendapat bersama perangkat daerah, ditemukan bahwa beberapa urusan pemerintahan wajib yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat masih menghadapi kendala dukungan anggaran. Sementara pada saat yang sama, pemerintah daerah tetap dituntut untuk memenuhi target pembangunan dan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. Dalam bidang pendidikan misalnya, panitia khusus mencermati bahwa terdapat kegiatan yang realisasi anggarannya belum optimal akibat keterbatasan fiskal daerah. Namun demikian, kondisi tersebut tidak boleh menghambat pencapaian indikator pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Pada bidang kesehatan, panitia khusus menekankan pentingnya menjaga kualitas pelayanan kesehatan dasar, percepatan penurunan stunting
pengendalian penyakit menular, peningkatan cakupan pelayanan kesehatan masyarakat, serta pemerataan tenaga kesehatan. Panitia khusus juga memberikan perhatian terhadap pelayanan administrasi kependudukan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam pembahasan bersama perangkat daerah terkait ditemukan adanya kendala operasional yang berpotensi mempengaruhi ketersediaan blanko KTP elektronik dan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat. Selanjutnya, dalam bidang ketenagakerjaan dan pengembangan sumber daya manusia, panitia khusus menilai bahwa peningkatan kompetensi tenaga kerja harus menjadi perhatian yang lebih besar, mengingat Provinsi Lampung memiliki jumlah pekerja migran yang cukup tinggi. Penguatan balai latihan kerja dan seterusnya menjadi penting. Pada bidang ketahanan

terkait pengawasan, sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, peningkatan kualitas pengukuran capaian kinerja daerah, optimalisasi pendapatan daerah, penguatan kapasitas fiskal, serta peningkatan efektivitas belanja daerah agar berorientasi pada hasil dan manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Panitia khusus berharap agar seluruh rekomendasi yang telah disampaikan dapat ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah Provinsi Lampung sebagai bagian dari upaya penyempurnaan tata kelola pemerintahan daerah. Perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan, serta penyelenggaraan pelayanan publik harus semakin terintegrasi sehingga mampu mendukung pencapaian indikator pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan RKPD. Dengan demikian, setiap kebijakan dan setiap anggaran yang dialokasikan melalui APBD benar-benar memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Lampung. Akhirnya, DPRD Provinsi Lampung meyakini bahwa dengan komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, sinergi yang baik

pemerintahan yang semakin baik, pembangunan yang semakin berkualitas, dan masyarakat Lampung yang semakin maju, mandiri, berdaya saing, serta sejahtera. Demikian laporan kami sampaikan, dengan harapan segala sesuatu yang menjadi masukan, saran, dan rekomendasi DPRD Provinsi Lampung dapat dioptimalkan guna penguatan harmonisasi dan hubungan kerjasama antara pemerintah daerah Provinsi Lampung dengan DPRD Provinsi Lampung berdasarkan tugas dan kewenangan masing-masing dapat menjadi lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Mungkin menutup dengan pantun lagi. Pak Markus nampak rapi berdasi. Dia lupa yang lain pada cuti. Pansus LKPJ sudah memberikan rekomendasi. Jangan lupa ditindaklanjuti. Pakailah dasi si Bapak Markus. Menuju kampung. Tindaklanjuti rekomendasi secara serius bersama lagi menuju Indonesia. Pansus DPRD Provinsi Lampung, Lesti Putri Utami Ketua, Haji Supriyadi Hamzah Wakil Ketua, Budi Haji Yunanto Sekretaris, anggota Imade Suwarjaya, Dr. Nusmit Darilya, Haji Mufid Basri, Dr. Dr.

sidang paripurna yang masih setelah kita pertama mendengarkan laporan hasil pembahasan yang telah disampaikan oleh panitia khusus, kami tanyakan kepada rapat paripurna dewan yang terhormat, apakah rekomendasi yang tertuang di dalam laporan panitia khusus dan disetujui untuk ditetapkan menjadi keputusan

dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025. Kesatu, menetapkan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban LKPD Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, rekomendasi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 agar ditindaklanjuti oleh Gubernur Lampung dalam rangka perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Provinsi Lampung di masa yang akan datang. Ketiga, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 25 Mei 2026 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung. Tembusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta, Gubernur Lampung di Bandar Lampung, pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Kepala BPKRI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung, Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Lampung di

0: Terima kasih kepada yang terhormat Saudara Sekretaris Dewan yang telah membacakan konsep keputusan Dewan. Selanjutnya kami tanyakan kepada rapat paripurna yang terhormat, apakah konsep keputusan Dewan tentang rekomendasi tersebut dapat disetujui? Terima kasih. Dengan disetujuinya keputusan DPR Provinsi Lampung terhadap persetujuan penetapan keputusan DPR Provinsi Lampung tentang rekomendasi tersebut, maka selanjutnya marilah kita bersama-sama untuk mendengarkan sambutan Gubernur Lampung. Kepada Saudara Gubernur Lampung kami persilakan.
1: Pendengar, saat ini saya kita sedang akan mendengarkan sambutan Gubernur Lampung terhadap LKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025 yang disampaikan oleh Gubernur Lampung Rahmat Berjani Jausal.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabik pun. Yang saya hormati Ketua DPRD Ahmad Giri Akbar, SEMBA, beserta pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung, anggota Forkopimda atau yang mewakili, hadir di sini Pangdam 21 Raden Intan, Mayor Jenderal TNI Siskomay Sianturi Esos M.E.T. Han, Wakapolda Brigjen Polisi Dr. Andes Sumarto M.S.I. dan Lanal Letnan Kolonel Laut Irianto Kurniawan B.N. M.S.S. M.T.R. Opsla R.M.B. Katrem Kolonel Roli Dewanto S.E.M.T.R. Han dan Brigit yang diwakili oleh Pakum Brigadir Marinir BS Letda Laut Haji Purna Yuda, Sekretaris Daerah Dr. Marindo Kurniawan SPMM, pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Lampung, instansi vertikal yang mewakili, dan hadirin dan undangan yang berbahagia. Puji syukur dan marilah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu

0: Samahan. Hadirin yang saya hormati, tahapan pembahasan laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah tahun anggaran 2025 telah kita lalui bersama, merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka. Tata kelolaan pemerintahannya akuntabel dan juga responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Tentunya proses ini bukan semata agenda administratif tahunan, tapi harus menjadi ruang evaluasi bersama atas berbagai macam ikhtiar pembangunan yang telah kita laksanakan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan penghargaan kepada DPRD Provinsi Lampung, khususnya panitia khusus yang telah mencurahkan perhatian, waktu, pemikiran, serta energi dalam melakukan pendalaman terhadap substansi LKPJ secara sungguh-sungguh. Berbagai catatan, pandangan, dan rekomendasi yang disampaikan mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, setiap program pembangunan harus memiliki arah yang semakin tepat, yang semakin bermanfaat, dan semakin nyata bagi masyarakat. Kami memandang proses pembahasan yang telah berjalan sebagai bentuk kemitraan kelembagaan yang sehat antara eksekutif dan legislatif. Dalam dinamika pemerintahan daerah, tentunya perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar. Namun, tujuan kita tetap sama, yaitu kita ingin menghadirkan pembangunan yang lebih baik dan pelayanan publik yang lebih berkualitas. Hadirin yang saya hormati, sepanjang tahun anggaran 2025, pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga kesenambungan pembangunan di berbagai macam sektor. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi masyarakat, serta juga upaya menjaga stabilitas sosial dan pelayanan publik agar tetap berjalan secara optimal. Berbagai langkah telah dilakukan untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan distribusi, serta juga mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi produktif daerah. Pada saat yang sama, perhatian terhadap pengembangan UMKM, terhadap ketahanan pangan, penguatan investasi, serta sektor unggulan daerah juga terus menjadi bagian dari agenda pembangunan. Kami memahami bahwa masih banyak terdapat berbagai harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab. Oleh sebab itu, setiap rekomendasi DPRD yang ditetapkan pada forum paripurna ini akan kami jadikan referensi penting dalam menyusun langkah-langkah perbaikan ke depan. Baik pada aspek kebijakan, tata kelola program, maupun juga peningkatan efektivitas pelaksanaan pembangunan. Bagi pemerintah Provinsi Lampung, rekomendasi DPRD bukan hanya bagian dari mekanisme formal pemerintahan, tapi juga tentunya melainkan bentuk kontribusi strategis yang memperkaya perspektif dalam pengambilan kebijakan. Karena itu, kami menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap setiap masukan yang diberikan sebagai bagian dari komitmen bersama untuk terus memperbaiki kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hadirin yang saya hormati, tantangan pembangunan ke depan tentu tidak semakin ringan. Dinamika ekonomi, perubahan sosial, kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang, serta tuntutan terhadap pelayanan publik yang semakin baik mengharuskan kita bekerja lebih adaptif, lebih kolaboratif, dan lebih baik. Dalam konteks tersebut, kami yakini bahwa hubungan kerja yang harmonis antara pemerintah daerah dan DPRD merupakan modal penting untuk menjaga kesenambungan pembangunan daerah. Dukungan, pengawasan, serta komunikasi yang konstruktif akan terus menjadi kekuatan bersama dalam memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat Lampung. Sebagai penutup, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Lampung atas dedikasi dan kontribusi yang telah diberikan selama proses pembahasan RKPJ tahun anggaran 2025. Hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, izinkan saya menyampaikan pantun. Untuk paripurna di hari ini, jangan lupa secangkir kopi. Mari kita terus bersinergi, kita bangun Lampung dengan sepenuh hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga semangat kolaborasi yang telah kita bangun dapat terus kita jaga demi kita wujudkan Lampung yang semakin maju, semakin inklusif, yang makin berdaya saling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi sambutan Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal terhadap RKPJ Kepala Daerah Provinsi Lampung tahun anggaran 2025.
2: Terima kasih kepada yang terhormat dan Gubernur Lampung telah menyampaikan sambutannya. Dengan selesainya penyampaian sambutan Gubernur Lampung, maka selesailah rapat paripurna hari ini. Akhirnya, perkenankan kami atas nama pimpinan dan anggota DPR Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih kepada seluruh undangan yang telah berkenan hadir dan mengikuti jalannya rapat paripurna ini. Dan dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ini kami tutup. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, demikian tadi telah kita dengarkan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Lampung dalam rangka pembicaraan tingkat 2 penyampaian laporan pansus pertujuan penetapan konsep keputusan tentang rekomendasi dan sambutan dengan gubernur terhadap LKPJ Kepala Daerah tahun 2025. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Robi Destika, mohon undur diri.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih ya sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah kacamata bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang. Termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh Pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Pendengar, tahukah Anda sejarah kacamata? Bermula dari penggunaan batu permata cekung oleh Kaisar Nero pada 54 hingga 68 Masehi untuk melihat pertunjukan. Lalu berkembang di Italia Utara pada abad ke-13, kemungkinan ditemukan oleh biarawan di Pisa. Awalnya kacamata berupa dua lensa cembung yang disatukan, sering digunakan sebagai alat baca dan berevolusi menjadi kacamata modis dan fungsional seperti sekarang. Termasuk penemuan kacamata bifokal oleh Benjamin Franklin pada 1784.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

Yang kalau olahraga nggak keringetan sampai basah kuyup berarti nggak efektif. Benar nggak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin nggak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan nggak keringetan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Gak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Gak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil gak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini warna aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Pendengar tahukah Anda, kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.
4: Bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Salah satunya, menghemat penggunaan air. Air bersih adalah sumber daya yang penting, namun jumlahnya terbatas. Mulai dari kebiasaan sederhana, seperti mematikan keran saat menyikat gigi, menggunakan air secukupnya saat mencuci, dan memperbaiki keran yang bocor di rumah. Keran yang menetes terus-menerus bisa membuang banyak air tanpa kita sadari. Selain itu, kita juga bisa memanfaatkan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Cara sederhana ini membantu mengurangi pemborosan air, sekaligus menjaga lingkungan tetap hijau. Ingat, menjaga bumi tidak harus selalu dengan langkah besar. Dari satu kebiasaan kecil ini, kita sudah berkontribusi untuk masa depan bumi yang lebih baik.

MHz, Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz, Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz, Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan, 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata, bahaya banget.

Al-Qa'imah Ati Sayyidana Muhammadanil Wasilata wal Fadilah Wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah Wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah Innaka la tukhliful mi'ad Ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
4: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
5: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
3: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
4: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Pendengar masih bersama kami di Prosotera di Banter Lampung karena informasi dan inspirasi. Sore hari ini kita ketemu lagi ya di UMKM Bicara. Ini adalah platform untuk Anda semuanya ya, yang juga mungkin punya produk UMKM, kemudian juga ingin memperluas jaring pasarnya gitu kan ya. Kami menyediakan wadah untuk Anda semua nih pendengar di UMKM Bicara ini setiap hari Senin jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Silakan untuk Anda bisa memperkenalkan ya produk Anda seperti apa, kemudian juga kita nanti akan serap juga ini seperti apa kinsa inspiratif dari Anda untuk bisa membangun UMKM dan semoga saja bisa mendapatkan hal-hal baik juga ya untuk para pendengar yang mendengarkan kita hari ini. Dan spesial untuk hari ini kita akan ngobrol sama salah satu pelaku UMKM yang bergerak di bidang kopi juga gitu kan ya. Senang banget karena minggu lalu juga ada kebagian ngobrol sama salah satu ibu gitu kan ya, yang memang punya semangat besar sekali mengembangkan bisnis kopi, dan bisnis juga lumayan besar dan banyak juga yang suka nih sama kopinya karena katanya enak banget nih ya. Dan kalau misalnya ngomongin kopi juga pendengar, itu bukan sekadar lagi kayak minuman penghilang ngantuk ya, tapi juga udah jadi bagian dari gaya hidup kita, terutama anak-anak muda, udah jadi budaya juga sampai peluang usaha yang menjanjikan. Dan di tengah maraknya produk kopi kemasan, hadir juga sebuah produk lokal namanya Arung Indonesia, punyanya Lampung juga gitu kan ya, yang membawa cita rasa kopi Nusantara dalam kemasan praktis tapi juga tetap menjaga kualitas dan karakter kopi asli Indonesia. Sudah kedatangan langsung owner dari Arung Indonesia, ada Kak Abdi Taufik. Selamat sore Kak Abdi.
1: Halo, selamat sore.
0: Apa kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin soal kopi, ini kan anak-anak muda ini udah banyak banget gitu kan ya yang pintar pilih kopi.
2: Benar banget.
0: Bisa dibilang gitu ya. Jadi mereka tuh kayak udah tahu mana nih kopi kira-kira enak, terus juga kopi yang cocok banget untuk diminum bareng sama temen, bareng sama orang tua. Itu beda-beda biasa rasa-rasa kopinya gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul banget.
0: Nah, tapi kalau misal Arung Indonesia, ini sebenarnya kalau bisa kita bilang cita rasanya, kopinya itu tuh untuk siapa sih sasaran pasarnya?
1: Sebenarnya kalau produk sendiri kan cukup segmented ya Kak sebenarnya. Karena ini memang target pasarnya untuk orang yang tadinya nggak ngopi jadi mulai masuk ke dunia kopi. Karena kan sebelum ada kopi susu ini, kopi ini bersifat kayak serius banget gitu ya.
0: Betul, dan, bapak banget gitu ya. Atau nenek-nenek gitu.
1: Iya, betul banget kan. Jadi anak muda itu agak susah nih mau masuk ke pasar kopi. Setelah udah mulai dengan beberapa tahun lalu, banyak brand yang udah mulai dengan kopi susu. Nah itu jadi lebih, apa ya, lebih membumi lah. Semua orang itu lebih gampang masuk ke situ. Nah kopi susu yang kami buat ini, itu juga menjadi salah satu entry untuk mereka yang gak suka ngopi. Dari yang gak suka sampai jadi suka, itu dari mulai sini sih memang produknya.
0: Oke, jadi bisa kita bilang untuk semua kalangan ya ini ya?
1: Enggak semua kalangan juga sih.
0: Memang lebih ke anak muda juga gitu ya?
1: Orang mungkin kalau secara demografi dari umur 25 sampai 35 tahun lah.
0: Oke, gitu. Nah tapi kalau misalnya kita flashback, bisa gak diceritain dari mulai awal terbentuknya Arung Indonesia ini seperti apa sampai didapetin namanya Arung gitu? Arung itu kan kalau kita analogikan kan kayak ombak gitu ya. Apakah memang harus itu bertahan dalam arung?
1: Filosofis
0: banget ya. Nah gimana tuh? Kami boleh diceritain.
1: Gak boleh banget. Sebenarnya kalau kopi Arung tercetusnya gitu aja ya sebenarnya kayak. Terus Arung Indonesia itu gimana kita bisa mengarungi Indonesia? Satu Indonesia kita kirimin kopi, bisa kirim-kirim kemana-mana gitu tanpa harus buka cabang gitu.
0: Oke.
1: Gitu. Kebetulan gitu doang sih. Kalau untuk backgroundnya ya karena memang saya walaupun tidak punya background barista sama sekali dan saya gak ngerti sebenarnya. Cuman ya karena satu keadaan yang memaksa, saya harus coba belajar sendiri untuk buat produk ini.
0: Oke, jadi resep kopinya ini ngeracik sendiri ya?
1: Semuanya by otodidak.
0: Oke.
1: Nggak tahu deh.
0: Otodidak tuh maksudnya kayak belajar di sosial media kah? Atau di YouTube kah? Atau gimana tuh belajarnya?
1: Biasanya nunggu wangsit.
0: Nunggu wangsit ya? Agak sulit berarti ya. Harus tidur, harus mimpi dulu ya. Jadi itu ya makna dari Arung Indonesia tuh harapannya ke depan nanti bisa mengarungi Indonesia. Harus bisa kirim ke seluruh wilayah Indonesia gitu ya. Tapi sampai dengan sekarang Arung Indonesia ini udah berapa lama berdirinya?
1: Baru banget 6 bulan.
0: 6 bulan
1: baru
0: ya?
1: Baru banget 6 bulan.
0: Oke, jadi belum sempat untuk bisa ekspansi keluar Lampung kah? Atau memang udah ada nih sebenarnya?
1: Kalau ekspansi pengiriman keluar kota udah sering banget sih Kak. Udah lumayan sering untuk bulk order juga keluar kota gitu. Memang kebanyakan sepertinya yang kami tangkap untuk sampai saat ini memang animonya dari luar kota malah justru gitu.
0: Okay.
1: Kalau di Bandar Lampung mungkin belum kali ya.
0: Nah ya buat yang di Bandar Lampung ini harus tahu banget gitu ya. Karena Arung Indonesia juga bersedia kalau misalnya ada bulk order atau order dalam jumlah besar gitu ya. Biasanya kalau pengen ada acara akikahan, pernikahan, ulang tahun, apalagi ulang tahun 17 Agustus ya, pakainya Arung Indonesia aja gitu ya. Karena biasanya kalau order dalam jumlah banyak pasti ada diskonnya ya.
1: Betul sekali.
0: Tapi ini kalau kopinya itu ngambil kopi asli dari Lampung atau gimana tuh Kak Abdi?
1: Kalau untuk kopi susunya sendiri kan kita pakai beansnya tuh blend ya. Sempat di awal-awal bukan karena kita mendiskreditkan kopi Lampung ya. Kopi Lampung tuh memang yang robusta tuh sangat kuat ya.
0: Kuat ya.
1: Powerful banget lah. Ketika masuk kopi susu menurut kami kayaknya agak kurang apa getir banget jadinya gitu. Dan beberapa profil rasa di coffee shop di sini kan seperti itu mirip-mirip. Nah, kami cari yang beda. Walaupun dia tetap robusta, cari yang dari Jawa, terus juga blend dengan Arabica. Jadi ketemulah profil rasa yang mungkin nggak terlalu strong, tapi tetap kerasa kopinya, creaminya. Karena kebanyakan pasar minta pengen yang minta kopi yang creamy dong, gitu.
0: Yang gurih ya.
1: Yang gurih, mungkin pakai santan kali ya, gitu. Gitu-gitu deh.
0: Oke. Terus kalau kita bilang juga rasa kopi itu kan mirip-mirip gitu ya.
1: Betul.
0: Terus tapi apa ya yang bikin Arung Indonesia ini beda gitu dan bisa punya rasa signature mungkin daripada kopi-kopi yang lainnya.
1: Kalau rasa mungkin ya semua orang punya perspektif masing-masing ya sebenarnya. Cuman kalau dari kami memang fokusnya di kopi yang cukup strong, tapi memang creaminya yang kami yang kami fokuskan karena pasar orang-orang yang cari kopi susu creamy di Bandar Lampung itu lumayan tinggi demand-nya gitu. Sedangkan yang bukan dengan maksud menjelaskan yang lain, tapi yang ada di sini sepertinya masih bisa harus lebih creamy lagi ketimbang ini gitu. Jadi kami fokusnya memang untuk kejar si creamy-nya itu tadi.
0: Oke, jadi biar dapetin nih kalau creamy-nya Arung Indonesia tuh beda sama creamy-creamy yang lain.
1: Waduh.
0: Ya. Oke, nah terus untuk pengolahannya sendiri, ini kan kopi yang dibikin dulu, diolah dulu, terus baru dimasukin ke dalam kemasan gitu kan. Betul. Ya gimana tim Arung Indonesia juga memastikan kalau dia sudah masuk ke dalam kemasan itu bisa steril, terus juga aman untuk dikonsumsi. Betul. Dalam mungkin ada jangka waktunya gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul. Kalau untuk dari botol sendiri kita steril dulu ya. Kami kami membersihkan botol ini kan dengan cairan untuk pembersih botol bayi. Ya itu kan memang nggak meninggalkan bau, nggak meninggalkan rasa ya. Itu yang paling cocok. Lalu juga pemilihan biji kopi yang berkualitas. Kami nggak bisa bilang ini kopi yang top tier grade-nya nggak mungkin juga karena perhitungan HPP juga pasti diperhitungkan di situ.
0: Betul.
1: Jadi semuanya pakai bahan baku berkualitas itu pasti ya. Kalau enak itu sebenarnya bukan sebuah komplimen buat kami ya. Enak itu adalah kewajiban. Jadi kami nggak kalau dibilang enak, oh ya udah nggak apa-apa. Memang
0: harus
1: seharusnya
0: ya. Bener-bener. Gitu ya.
1: F&B kalau buat produk makan minuman ya enak ya.
0: Memang
1: udah
0: harus enak.
1: Harus seharusnya.
0: Oke.
1: Okay.
0: Tapi kalau misalnya begitu, komplimennya apa kira-kira?
1: Komplimen
0: yang diharapin dari konsumen.
1: Sebenarnya kalau untuk yang target market yang reguler, yang untuk penjualan di stall adalah kopi yang cepat. Nah, karena mereka radius 3 kilo dari stall kami itu kebanyakan kantor, Kak. Perkantoran, mereka pasti karyawan ini dengan carut marut head apa, deadline segala macam butuh kopi yang cepat, kafein yang cepat tanpa harus nunggu. Kadang kan kalau kita order via online, makanan online kan nunggu lagi. Kadang belum lagi harganya bisa di markup, ada platform onlinenya berapa fee-nya, jadi makin nambah harganya.
0: Iya. Nah, biaya penanganan pengiriman.
1: Nah itu dia, kakak lebih tahu pastinya.
0: Yang kadang tuh biaya penanganan dan pengirimannya melebihi harga dari makanannya sendiri.
1: Betul.
0: Itu bikin pusing kadangnya. Tapi berarti Arung ini gak masuk ke dalam platform jual beli online itu ya?
1: Enggak masuk, Kak.
0: Oke, nah kalau misalnya pengen temuin Arung kemana nih? Berarti ada outlet ya dong?
1: Untuk stallnya kami masih di pinggir jalan, seberang banget sama si Aston Hotel Lampung Garuntang.
0: Oke. Okay.
1: Pinggir jalan karena situ kan perkantoran ada biaya, kantor instansi pemerintahan dan lain-lain di situ, di seberang Aston Hotel Lampung, pas pinggir jalan.
0: Oke. Okay. Jadi ada sepedanya atau ada?
1: Oh enggak, stall gerobak gitu dia.
0: Gerobak gitu ya?
1: Iya, stall gitu ada.
0: Oke. Okay. Udah BEP belum?
1: BEP Kalau dari mulai hitung awal modal banget ya,
0: udah ya.
1: Udah, karena kecil banget modalnya.
0: 6 bulan tapi lumayan banget ya.
1: Kecil banget.
0: Kecil banget tapi itu bisa membangun usaha loh. Tapi ini Kak Abdi, di 6 bulan pertama ini apa sih susahnya, yang paling susah untuk bisa membangun usaha tuh seperti apa? Terus juga mungkin pernah gak sih ngerasa kayaknya banyak banget nih sekarang udah kopi-kopian di Lampung, punya gue bakal dikenal orang gak ya? Mau gak ya orang beli? Ada rasa kayak minder gitu gak?
1: Minder sih enggak sih kakak sebenarnya. Mereka tuh udah punya preferensi target market masing-masing. Kayak coffee shop itu kan pasti target marketnya beda gitu. Untuk kedai kopi yang warkop-warkopan, slow bar, kalau sekarang bahasa slow bar itu beda lagi. Kopi sepeda, kopi keliling juga pasti beda lagi. Jadi saya percaya saya punya target market sendiri aja. Walaupun ini gempurannya perang harga nih di sini nih, banyak banget tuh coffee shop yang udah gede-gede, instastory upload get one free gitu gitu. Tapi nggak masalah, itu mereka punya strategi masing-masing ya. Kalau saya memberikan value. Value-nya adalah gimana nanti orang dapat produk ini dengan harga yang segini gitu, mereka nggak rugi, mereka dapat kemudahan, terus juga cepet, terus juga rasanya oke. Nah itu yang value-value tadi yang bisa kami berikan. Ditambah kalau bulk order ada tambahan lagi, value-nya si stikernya kopi ini, si kopi ini bisa di custom.
0: Oh gitu, sesuai dengan eventnya ya.
1: Bebas desain, mau desain apa aja bisa diaplikasikan di sini.
0: Okay. Itu bagus sih ya, karena kadang itu juga kalau misalnya permintaan kayak acara-acara itu tuh merek tuh harus masuk tetap tanpa ikutin eventnya gitu. Betul. Ya, tapi kalau misalnya Arong bisa ngikutin, jadi desainnya misalnya punya template nih acaranya pernikahan gitu, pengen masukin desainnya ke Arong, itu bisa banget,
1: bisa
0: gitu
1: banget.
0: Ya. Okay, nah terus strategi apa nih? Karena sekarang kita masuk ke di dunia digital gitu ya,
1: bener.
0: Perlu banget untuk kita bisa explore apa ya, kemampuan marketing kita di dunia digital lewat sosmed dan segala macamnya gitu. Nah, Arong ini kan adalah produk yang masih bayi gitu, bisa
1: banget,
0: kita bilang
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Bayi banget, masih 6 bulan yang dalam 6 bulan itu pasti dikit banget orang yang tahu.
1: Yes, benar.
0: Nah, gimana caranya strateginya Arong Indonesia untuk bisa memperkenalkan produknya lebih luas lagi lewat ranah digital tadi? Apakah memang udah ada tim yang dari awal di bikin gitu ya? Emang khusus nih, ini lo kerjanya ngurusin sosmed aja deh gitu.
1: Kalau untuk tim nggak ada ya, semuanya overall by saya, kecuali satu desainer. Desainer teman saya juga, saya freelance sama dia tuh desainnya. Karena brief semua brand guideline-nya lah, itu udah saya buatkan, dia tinggal aplikasi aja ke desainnya, gaya desain seperti ini gitu. Terus kalau untuk konten video memang nggak bisa dengan produk yang seperti ini ya, nggak bisa terlalu lucu-lucuan gitu. Memang harus agak sedikit kaku memang bahasa komunikasi gayanya tuh ke penonton gitu.
0: Harus ya. Yang ganteng gitu ya.
1: Harus yang dia harus tampan yang banget
0: tampan
1: lah.
0: Tampan banget gitu. Iya benar-benar.
1: Karena value-nya kan lumayan nih kalau orang dengan harga segini kan, better gua nongkrong di situ bisa 2 jam 3 jam gitu, dengan harga yang sama. Nah, yang kami berikan bukan itu. Target marketnya pun bukan mereka-mereka. Gitu, orang-orang yang sudah settle secara
0: finansial,
1: udah ngerti segala macam. Nah, itu yang kita hajar, tapi dengan cara gaya komunikasi yang memang sesuai dengan cara mereka untuk tangkap komunikasi kita.
0: Okay. Nah, terus ini kan kalau kita lihat buat yang belum tahu gitu ya, orang Indonesia mungkin bisa dicek di sosmednya arung.idn ya, itu untuk Instagram,
1: TikTok Instagram
0: sama semua gitu ya, arung.idn. Itu tuh kopinya dimasukin ke dalam kemasan botol gitu ya. Nah, terus nanti ke depan bakal ada inovasi nggak? Mungkin bakal bikin yang 1 liter atau yang kayak gimana-gimana gitu.
1: 1 liter udah dari awal ya, malah justru lebih awal 1 liter ketimbang ini gitu. 1 liter, terus juga sempat ada ide untuk waktu bulan puasa tuh kopi galon gitu.
0: Kopi galon?
1: Iya, 1 liter 5 liter
0: itu buat ini ya, buat lebaran ya.
1: Nah, pengennya sih
0: buat
1: itu.
0: Buat apa namanya tuh?
1: Halal lebih halal.
0: Open house, lebih halal. Ya benar-benar 5 liter loh.
1: 5
0: ya.
1: liter.
0: Nah, terus sekarang ini kan juga kalau misalnya kita ngomongin bisnis kan banyak banget yang bilang tuh bisnis lagi turun gitu
1: banget,
0: ya.
1: Pembelinya
0: tuh bahkan apa namanya tuh kayaknya lebih banyak yang jual daripada yang beli. Kalau misalnya kita cek-cek di social media banyak yang komen dan segala macamnya gitu kan ya. Nah, Kak Abdi punya rencana apa nih untuk bisa apa namanya tuh bareng Arung Indonesia mengarungi hambatan-hambatan ini nih?
1: Mungkin saya bisa memperluas pasar di secara demografial ya gitu, karena kayak bisa kirim keluar kota gitu, dan masih banyak juga sih permintaan untuk kirim-kirim keluar kota karena nggak bisa harus cuma di sini doang gitu. Mungkin buying power, secara buying power di Bandar Lampung ini ataupun Lampung nggak terlalu tinggi seperti daerah lain, ya saya bisa kirim ke daerah lain yang memang buying powernya lebih oke.
0: Lebih besar ya.
1: Iya.
0: Oke, tapi kalau misalnya ngomongin Lampung, buying powernya kayak gimana? Masih oke atau udah mulai batuk-batuk nih?
1: gitu. Pertanyaannya agak sulit ya. Saya harus pakai bahasa yang diplomatis nih biar gak. Bukan dengan nada mendiskreditkan, tapi memang buying powernya tuh agak cukup rendah dengan tatatan mendang-mendingnya tinggi banget tuh. Jadi dengan misalkan muap nih kopi 20.000 bisa nongkrong di coffee shop 2 jam 3 jam gitu. Kalau di luar kota mungkin di coffee shop lain orang memang habitnya bukan buat nongkrong sih, atau misalkan kita ambil case-nya di Jakarta, Jabodetabek, mereka fokusnya kopi itu ya untuk dapetin energinya aja, dapetin kafeinnya aja, selesai. Grab and go terus take away, selesai gitu. Jadi perputarannya bakal lebih cepet gitu. Kalau buying power juga mereka kayak mungkin di Sumatera bagian selatan, Palembang itu juga lebih oke karena ya apa ya, kotanya udah lebih besar dan orang-orang juga lebih banyak di situ.
0: Oke, tapi kita berharap juga nih ya untuk teman-teman semua juga yang sekarang udah mulai pinter cari-cari kopi yang enak gitu kan ya, nanti coba deh Arung Indonesia gitu ya, datangin di depan Hotel Aston di Garuntang itu, cicipin dulu kopinya gitu kan ya, yang pengen bulk order juga bisa. Tapi kalau misalnya satuan itu dijualnya berapa sih?
1: Harga satuan di 17-20 ribu, Kak.
0: 17-20 ribu,
1: yes.
0: Itu berarti ada varian-variannya ya?
1: Iya, variannya kopi susu aja, ada 3 varian kopi susunya.
0: Kopi
1: ada,
0: susu apa tuh?
1: Ada aren yang standar ya. Ada butterscotch, butterscotch biasa juga. Yang ini agak lumayan unik, namanya Baileys.
0: Baileys?
1: Iya. Yeah.
0: Oke, okay, ada Baileys di dalamnya?
1: Tidak.
0: Bukan?
1: Rasanya aja.
0: Kalau
1: ada Baileysnya saya gak bisa dapat sertifikat halal.
0: Tidak boleh ya itu ya. Oke, okay, jadi ada yang namanya Baileys, terus butterscotch, sama si gula aren tadi, yeah, gitu ya. 17-20 ribu rupiah dengan ukurannya
1: 200 mili, sama 200 mili. Dapat cup juga.
0: Dapat cup juga.
1: Yeah.
0: Oke, okay, dibawa pulang ke rumah atau dibawa pulang ke kantor, masukin tumbler itu bisa banget, isi es batu juga.
1: Nah,
0: itu bisa untuk nemenin kerja gitu ya, untuk nemenin aktivitas kamu gitu. Kalau misalnya pengen nongkrong di luar, itu boleh deh mampir dulu nanti ya. Nah, terus untuk 1 liternya?
1: 1 liternya di harga mulai 80 ribu, Kak.
0: Standar lah ya, 80 ribu ya.
1: 80-90 ribu.
0: Oke, okay. Itu 1 liter tuh kalau arah sendiri sih ya. Kalau misalnya lagi di rumah itu bisa hampir 2 minggu loh habisnya gitu ya. Ya cuma sedikit-sedikit gitu.
1: Customer saya ada yang sebulan, Kak.
0: 1 bulan. Bentar. Biasanya juga dibekuin dulu kan.
1: Dimasukin, ke kantong ASI ya gitu ya. Dirapetin, masuk freezer, sebulan masih ada.
0: Iya, aku juga gitu kalau misalnya lagi beli. Biasanya kan lagi ada, suka ada promo gitu, toko-toko kopi gitu ya,
1: bener.
0: Buy one get one, nah itu, yes, dimasukin ke dalam freezer dulu, ntar disimpan gitu, sampai sama botol-botolnya.
1: Biar hemat ya.
0: Biar hemat, itu dia. Ya, terus nih, kalau kita ketemu sama Kak Abdi juga sebenarnya masih muda banget gitu ya, masih punya banyak kesempatan untuk bisa mengembangkan usaha ini lebih jauh, lebih luas gitu ya. Nah, terus nih apa nih ke depannya, apa yang akan dilakukan Arung Indonesia untuk ekspansi lebih besar, terus juga dalam 5 tahun ke depan Kak Abdi juga ngeliat Arung Indonesia tuh akan seperti apa sih?
1: Kalau untuk saat ini jangka pendeknya mungkin pengen masuk ke market itu tadi ya, bulk order ya, kayak wedding segala macam. Karena menurut saya, jujur aja saya nggak punya pengalaman di situ, pengen banget masuk ke situ. Walaupun sepertinya agak lumayan sulit ya, tapi namanya mencoba nggak ada yang salahnya ya. Dan untuk kedepannya paling bisa ada cabang mungkin di luar kota, atau karena pangsa pasarnya setelah saya lihat ya, di luar kota Jabodetabek gitu, itu untuk yang coffee stall wedding begini nih, mereka banyak banget, udah mulai banyak banget tanpa ada kafenya, bahkan mereka home cafe aja tanpa ada kafe.
0: Okay.
1: Mereka bisa provide
0: jadi untuk provide bulk order aja gitu, iya, ya, khusus untuk event aja.
1: Yes, untuk coffee wedding aja. Bahkan value tambahannya untuk kayak kok stiker gitu-gitu, personalisasi enggak ada, mereka pure gitu aja. Nah, itu yang celah untuk bisa saya ambil adalah stiker tadi, bukan cuma stiker ya, tapi ini jadi refreshment sekaligus souvenir ya. Itu ya,
0: oh iya,
1: value-nya.
0: Bisa juga jadi souvenir, gak kepikiran tuh.
1: Yeah.
0: Souvenir daripada bikin stall pondokan sendiri gitu ya, mending kopinya buat souvenir, itu lebih hemat loh. Iya kan?
1: Bener.
0: Jadi orang pulang kasih kopi aja, gak usah dibukain stall sendiri untuk itu. Ah, itu ide bagus. Jadi ya, yang buat udah yang tertarik nih, pengen cobain kopi Arung Indonesia UMKM yang ada di Lampung gitu kan ya, baru 6 bulan nih, Anda harus kenalan sama Arung Indonesia. Langsung aja mampir di Aston ya, di depan Hotel Aston tuh ada stallnya di sana. Tapi kalau misalnya pengen tahu juga nih masalah kayak desain dan segala macam itu kan sebenarnya kan agak pusing juga mikirinnya gitu banget, kan ya. Mas Kak Abdi sendirian atau ada tim banyak? Ada berapa orang di Arun Indonesia?
1: Enggak, cuma saya
0: cuma
1: sendiri.
0: Cuma berdua tadi sama desainernya ya.
1: Desainer saya kasih brief, dia buat, oke, okay, selesai
0: gitu. Oh gitu. Kan. Jadi masih sendiri ya.
1: Okay. Hemat budget ini.
0: Hemat budget, oke. Okay. Tapi enggak menurut kemungkinan nanti kalau misalnya udah besar bakal lebih rame ya yang ngurusin Arun Indonesia ya.
1: Insyaallah rame.
0: Nah, terus apalagi nih yang pengen dikasih tahu ke pendengar semua di luaran sana tentang Arun Indonesia yang mesti mereka tahu dan mereka tuh harus banget untuk bisa beli Arun Indonesia. Dan ya, cobain Arung Indonesia.
1: Ya, kalau kamu punya kegiatan yang cukup padat ya, bisa banget langsung beli order nih si Arung Indonesia. Atau kalau kamu punya pegiat usaha pengen kolaborasi, pedalnya, lapangan pedalnya punya pengen ada refreshment kopi nih dengan Ad1, sorry nggak boleh ngomong bad ini ya. Apakah nama pedalnya ditaruh di sini bisa? Jadi Maklon mau di rebranding bisa, bisa banget. Apa okay. Distro boleh.
0: Oke, okay, jadi
1: terlalu
0: semuanya.
1: Jualan.
0: Enggak apa-apa ya. Oke okay deh, jadi boleh dicek dulu aja di sosmednya Instagram dan juga TikToknya di arung.idn. Yes. Terus juga nanti langsung aja chat di sana, mungkin ada link untuk bisa kesambung ke WhatsApp langsung gitu ya.
1: Iya, ada.
0: Dan bisa ngobrol nih gimana-gimananya buat calon pengantin atau juga ibu-ibu yang mau akikahin anaknya, sunatin anaknya gitu ya. Daripada souvenirnya lain-lain mending ini. Ini kayaknya ide bagus, kayaknya harus bakal pakai itu deh nanti ya. Oke deh pendengar, itu dia tadi ngobrol kita sama Kak Abdi Taufik dari Arung Indonesia, salah satu kopi kemasan dari Lampung. Dan kita harus bantu bareng-bareng gitu ya semua pelaku UMKM untuk tetap bisa bergerak. Karena kalau UMKM sudah bergerak itu pasti ekonomi daerah akan tumbuh. Itu yang kita harapin bersama gitu kan ya. Dan perjalanan membangun usaha juga memang pastinya gak selalu mudah, apalagi ketika masih berada di fase awal kayak gini 6 bulan pertama. Tapi dari obrolan hari ini juga harapan kita Anda bisa penasaran sama Arung Indonesia dan bisa langsung coba datang ke stallnya ada di depan Hotel Aston sekali lagi ya. Terima kasih untuk Kak Abdi sudah mampir ke Pusat UR di Bantar Lampung.
1: Terima kasih.
0: Dan semoga usahanya semakin banyak dikenal sama orang. Amin. Makin banyak dicintai nih Arung Indonesia. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah mendengarkan kami di obrolan UMKM hari ini. Dan Rakyat Daerah Ara, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.

Pendengar, itulah diantaranya informasi yang kami hadirkan sore hari ini, Senin 25 Mei 2026, yang berhasil dihimpun tim redaksi RRI Palembang. Bersama saya Ega Duyanti, inilah Warta Belajar Sumba selengkapnya. Kami awali Warta Belajar Sumba hari ini dari Bumi Raflesia, Bengkulu.

0: DPR Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu menghimbau masyarakat agar terapkan budaya bersih meskipun belum ditemukan kasus hantavirus. Laporan Sofia Y. Haryanya, RRI Bengkulu.
1: Pemerintah Provinsi Bengkulu melalui Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu memastikan hingga saat ini Provinsi Bengkulu belum menemukan ataupun memiliki kasus konfirmasi hantavirus. Provinsi Bengkulu juga tidak termasuk dalam 9 provinsi di Indonesia yang dilaporkan memiliki kasus konfirmasi penyakit yang ditularkan melalui tikus tersebut. Meski belum ditemukan kasus, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu tetap meningkatkan langkah antisipasi dan kewaspadaan dini agar penyebaran hantavirus tidak masuk ke wilayah Provinsi Bengkulu. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu, Yasman, mengatakan masyarakat tidak perlu panik menyikapi maraknya informasi mengenai hantavirus, namun tetap harus waspada dengan menjaga kebersihan diri dan lingkungan. Ia mengatakan sejauh ini memang belum terdapat konfirmasi dan pihaknya tidak termasuk dalam 9 provinsi yang dilaporkan yang memiliki kasus. Namun langkah dan antisipasi tetap dilakukan agar jangan sampai virus ini masuk ke Provinsi Bengkulu. Ia menjelaskan hantavirus merupakan penyakit yang penularannya berasal dari tikus, terutama melalui kotoran, urin, maupun air liur tikus yang mencemari makanan ataupun benda di sekitar manusia.
2: Provinsi Bengkulu sehingga saat ini belum termasuk daftar 9 provinsi yang dilaporkan memiliki kasus konfirmasi terhadap penyakit hantavirus. Namun, kewaspadaan tentu akan kita kedepankan. Jangan sampai nanti terjangkit juga penyakit hantavirus di tempat kita.
1: Yasman mengatakan, tentunya pihaknya meminta agar masyarakat tetap waspada, namun tentunya tidak terlalu panik. Penularannya bukan seperti virus COVID-19. Yang penting masyarakat dapat menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontaminasi dari tikus. Sebagai langkah pencegahan, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu terus memperkuat koordinasi dengan seluruh Dinas Kesehatan Kabupaten Kota dan Puskesmas melalui sistem surveilan kesehatan untuk memantau potensi penyakit menular di masyarakat. Melalui pengawasan tersebut, setiap laporan penyakit dapat dideteksi lebih dini sehingga penanganan dapat segera dilakukan apabila ditemukan indikasi yang mengarah pada hantavirus. Selain itu, Dinas Kesehatan juga terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk menjaga kebersihan rumah, mengelola sampah dengan baik, serta menutup makanan agar tidak terkontaminasi tikus. Yasman menegaskan lingkungan yang kotor dan banyak sisa makanan menjadi salah satu upaya agar virus tersebut tentunya bisa masuk ataupun populasi tikus yang berpotensi membawa berbagai penyakit. Budaya hidup bersih dan sehat harus terus diterapkan dan langkah ini semoga menjadi langkah paling penting untuk mencegah berbagai penyakit menular termasuk hantavirus. Dari Bengkulu, Sophia Renja melaporkan.
0: Dari Bengkulu kami menuju ke RRI Sungai Liat.

0: Direktur RSUD Kabupaten Bangka mengajak masyarakat untuk tidak panik terhadap hantavirus. Masyarakat tetap waspada dengan rutin menjaga kebersihan. Laporan selengkapnya Irwan Aulia Rahman dari RRI Sungai Liat.
1: Pendengar, merebaknya penyakit hantavirus dalam beberapa hari terakhir hendaknya tidak direspon dengan kepanikan. Organisasi Kesehatan Dunia WHO menyatakan risiko penyebaran global hantavirus masih rendah dan tidak sebanding dengan situasi pandemi COVID-19. Direktur RSUD Dr. Eko Maulana Ali Blinyu, Kabupaten Bangka, Dr. Ega Zainur Ramadhani mengakui meski sudah memakan korban jiwa, namun penularannya masih tergolong rendah serta membutuhkan kontak dekat dalam waktu lama. Menurutnya, kewaspadaan hantavirus bukan baru sekarang dilakukan, karena sejak tahun 2023 kemarin, Kementerian Kesehatan sudah melakukan komunikasi risiko tentang adanya virus ini. Dr. Ega Zainur Ramadhani, pendengar, Dr. Ega Zainur Ramadhani juga mengajak masyarakat untuk tidak panik serta tidak meremehkan, tetapi selalu rutin menjaga kebersihan baik di rumah maupun di lingkungan sekitar agar potensi virus tidak mudah menular ke manusia.
2: Penyakit ini ditularkan, reservoirnya, pembawanya itu adalah tikus dan beberapa cecurut melalui cairan tubuhnya. Jadi bisa dari kencingnya, kemudian kotorannya atau liurnya, ataupun debu yang terkontaminasi kalau terhirup oleh kita manusia. Nah, jadi gejalanya nanti ada beberapa. Ya, ini ada demam, sakit kepala, nyeri badan, lemas, kemudian ada ikterik atau jaundice tuh ya. Jadi warnanya tuh jadi kayak kuning.
1: Ia menjelaskan gejala ini bisa terjadi bersamaan dengan penyakit lainnya, yakni seperti leptospirosis, demam berdarah dengue atau DBD, tipes dengan tingkat

0: tapi tetap jaga kebersihan lingkungan, kemudian juga tetap tenang, hindari kontak dengan tikus atau kotorannya, dan kalau perlu jika ada indikasi gejala-gejala demam atau sesak napas, segera periksakan diri.
1: Pastinya untuk yang sudah terkena ataupun kita yang belum terkena, untuk selalu jaga kebersihan dan juga mudah-mudahan ya tidak masuklah ya ke Indonesia. Tapi saya kurang tahu juga ya apakah sudah masuk ke Indonesia atau belum. Cuman jangan sampai masuk, dan juga kalau bisa juga jangan sampai masuk ke wilayah Jambi. Pastinya untuk kita semua untuk jaga selalu kebersihan dan juga kesehatan kita.
2: Sebagai masyarakat, saya cukup khawatir ya dengan adanya hantavirus ini, karena kan virus ini membahayakan kesehatan dan penularannya juga perlu diwaspadai. Menurut saya, kita semua harus lebih peduli dengan kesehatan lingkungan sekitar, terutama menjaga rumah dan tempat penyimpanan makanan kita supaya tidak menjadi sarang tikus.
3: Saya, hantavirus ini sangat berbahaya ya, apalagi 6 tahun lalu kita masih dibayangi oleh virus corona, dan sekarang sudah mulai masuk antivirus. Saya berharap tidak masuk ke daerah Indonesia, khususnya Jambi ya, karena ini virusnya sangat berbahaya dan sangat mematikan.
4: Dari Jambi kami menuju ke Palembang. Berikut kita dengarkan wawancara reporter Hairul Rizki dari RRI Palembang terkait cegah hantavirus.
5: Boleh dijelasin dokter, kalau untuk penyakit ataupun virus hantavirus ini nih, seperti apa sih dokter?
6: Jadi hantavirus ini penyakit menular dari hewan ke manusia. Yang disebut sebagai penyakit zoonosis kan. Nah, penyakit hantavirus ini ceritanya datang dari luar negeri.
5: Oh iya, itu dari tikus ya dokter ya? Benar?
6: Nah,
5: kalau
6: dari tikus mulai ke manusia.
5: Oke, ini sudah berapa lama dokter diketahui ada penyakit, ada virus ini dokter?
6: Sebenarnya sudah agak lama juga ya.
5: Tapi mencuat lagi ya?
6: Baru berapa tahun ini.
5: Oke, tapi sekarang mencuat lagi ya dokter ya? Di kalangan masyarakat ya, jadi kekhawatiran masyarakat.
6: Seluruh dunia juga dia mulai muncul, makanya sampai ke Indonesia, gara-gara di luar negeri sudah muncul duluan banyak lagi. Oke. Hanta ini kan sebenarnya nama sungai di Korea, di Korea Selatan. Sungai Hanta namanya. Nah, itu pada waktu perang Korea tahun 1950, banyak prajurit Korea itu meninggal.
5: Oke.
6: Nah, di sekitar sungai itu, ternyata mereka kena dari tikus ini, tertular dari tikus ini.
5: Oh.
6: Dan ini tidak dari manusia ke manusia, tetap dari tikus saja, sama seperti penyakit leptospirosis. Jadi penularannya bukan dari manusia ke manusia, tetap dari tikus ke tikus. Dari tikus ke manusia. Beda dengan flu burung ya, kalau flu burung atau COVID dulu kan dimulai dari hewan, terus ke manusia, terus selanjutnya antar manusia nular. Nah, kalau hantanya tetap dari tikus itu. Nah, bagaimana tikus itu tertular itu menjadi pertanyaan kita ya. Dan diperkirakan Indonesia ini bukan dari tikus Indonesia, dari luar negeri.
5: Oh,
6: kiranya.
5: Oh, yang datang dari luar negeri justru ya?
6: Dokter, ya.
5: Kalau untuk gejala-gejala yang dirasakan dokter?
6: Jelas ada demam dulu kan?
5: Demam sama ya? Seperti COVID dan lain-lain ya? Efek yang paling seriusnya dokter?
6: Bisa menyebabkan kematian.
5: Kalau sejauh ini
6: kegagalan organ-organ ya, gangguan perdarahan.
5: Oke, kalau kita bahas di dunia sendiri ini persentase kematiannya tahu tidak?
6: Masih tinggi ya, persentase ini terangkat pastinya. Tapi ya sudah jadi perhatian juga karena kita jadi akan kerepotan kan?
5: Iya. Yeah. Oke, kalau untuk obat dan vaksinnya dokter, sudah ditemukan atau seperti apa dokter?
6: Semua berarti cuma mengurangi gejala-gejala saja ya. Bagaimana kejadiannya, bagaimana prosesnya. Jadi belum ada obat.

0: virus yang khusus.
1: Oke.
0: Okay. Itu antivirus ini. Jadi gejalanya kita obati tergantung yang muncul di mana. Misalnya kegagalan ginjal, ada perdarahan, ada sakit kepala. Nah, yang sering terjadi itu adalah gangguan di paru-paru. Itu namanya hantavirus pulmonari sindrom. Jadi dari sesak nafas, batuk, kadangnya terasa seperti cairan. Nah itu gangguannya penuh cairan di paru-parunya. Nah, tapi bisa menyerang ginjal. Nah gejala ginjal ini disebut seperti pendarahan. Jadi matanya merah, tekanan darah turun, mimisan, bengkak. Nah, jadi dua organ ini serangnya. Pertama paru-paru, kedua di ginjal.
1: Oh, bisa gagal ginjal juga ya, dokter? Penyebabnya ke sana juga ya?
0: Iya. Jadi kematian itu karena gagal ginjal atau gangguan perdarahan.
1: Oke, pemicunya ke sana ya. Oke. Dokter, kalau untuk di Palembang, dokter, sudah ditemukan sebelumnya?
0: Belum ada laporan.
1: Belum ada ya?
0: Ya, maksudnya belum diperiksa. Belum ada juga yang bergejala seperti itu. Makanya tidak, ya tentu tidak ada, tapi mungkin adanya kita belum sampai membayangkan itu adalah antivirus. Makanya sekarang kita harus lebih waspada kasus-kasus yang mengalami gejala-gejala di paru-paru maupun di ginjal ini. Ya, biasanya cepat sekali itu dalam 1 hari 2 jam, 1 kali 24 jam atau paling lama 2 hari sejak dia demam timbul gangguan di paru-paru atau gagal ginjal juga cepat ada perdarahan. Hanya memang kadang-kadang karena kita tidak membayangkan ini adalah orang antivirus. Orang kita bisa jarang membayangkan itu dan pemeriksaannya juga agak berat untuk memastikan ada virus.
1: Ya. Oke. Okay. Kalau terakhir dokter mungkin rentan usianya dokter yang paling rentan kena ada virus ini?
0: Sih. Tapi rata-rata orang dewasa yang kena karena dia kontak dengan tikus ya, bayi-bayi kan jarang. Biasanya kalau dia masuk ke dalam gudang atau daerah tempat yang lama tidak dihuni manusia, ada tikus bersarang di situ. Nanti waktu itu dia menghisap. Jadi masuknya bukan dari luka ya, kalau terusnya dari luka di kaki. Kali ini terhisap bekas-bekas kotoran PAB yang mereka kena. Nah, debu-debunya atau kotoran itu kan debu-debunya terbang ke udara, terhisap oleh orang yang di sana. Masuk di paru-paru dia berkembang.
1: Okay.
0: Nah, jadi kematian bisa di paru-paru atau dia nanti masuk ke aliran darah sampai ke ginjal, ginjalnya yang dirusak.
1: Begitu. Okay, siap.
0: Yang jadi persoalan kan ternyata dia tidak menular dari manusia ke manusia, jadi beda dengan COVID. Ya, atau malaria. Malaria juga dari hewan ke hewan ya. Jadi mirip seperti itu, seperti malaria, seperti demam berdarah, tidak menular karena batuknya.
1: Berarti agak susah juga ini ya dokter ya?
0: Iya, yang susah tuh ya laporannya juga gimana penegakannya kan?
1: Oke, baik. Oke, baik dokter. Harun, terima kasih atas waktunya dokter. Terima kasih dokter. Sehat selalu dokter.
0: Ya,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Potensi gurita Kaur dinilai sangat potensial untuk dikembangkan berbagai kuliner berbahan gurita. Laporan Rohil Minata, SP Bintuhan.
1: Puncak perayaan hari ulang tahun ke-23 Kabupaten Kaur dan Festival Gurita tahun 2026 yang dihelat di lapangan Merdeka Bintuan mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat. Kemeriahan agenda pariwisata daerah tersebut turut menjadi ajang promosi untuk mengangkat potensi olahan hasil laut lokal. Festival yang mengusung aneka makanan berbahan gurita ini berhasil menjadi daya tarik utama bagi ribuan pengunjung. Berbagai stan UMKM yang menyajikan kuliner kreatif yang membuktikan tingginya antusiasme warga dalam acara tersebut. Hasil olahan gurita yang dibuat beraneka ragam makanan membuat menu ini sangat potensial untuk dikembangkan sebagai komoditas unggulan. Inovasi dalam penyajian kuliner tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi para pelaku usaha kecil di daerah. Inovasi dalam penyajian kuliner tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai ekonomi bagi para pelaku usaha kecil di daerah. Melimpahnya hasil tangkapan gurita di perairan Laut Kaur sangat menopang ketersediaan bahan baku kuliner ini agar dapat dikelola secara profesional. Chef Dinda Lamanda, salah seorang juri jebolan Master Chef saat diwawancarai RRI pada gelaran Festival Kaur pada Sabtu 23 Mei 2026 kemarin, menyampaikan pandangannya. Menurutnya, potensi gurita di wilayah ini sangat besar untuk dikembangkan secara optimal hingga skala nasional.
2: Sangat potensialnya kalau dari persentase itu sekitar 85%. Dari 85 sampai 100%. Masalahnya gurita ini bisa dikeringkan. Jadi bisa bahkan bisa dikirim sampai ke luar negeri. Artinya sangat potensial. Apalagi kalau dia sudah dibumbuin.
1: Dikatakan Dinda, ketika daging gurita ini sudah diolah dengan bumbu yang khas, maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para penikmat kuliner. Harapannya inovasi bumbu lokal dapat menjadikan masakan berbahan gurita sebagai ikon kuliner yang membanggakan. Demikian Rohi Minata, RRI Bintuan melaporkan.
0: Dari Bintuan Provinsi Bengkulu kami menuju Stasiun Produksi Belitung.

0: Pendengar Belitung kembali mendapatkan bantuan sapi presiden dengan bobot 860 kg. Selengkapnya Arif Juliantoro melaporkan.
1: Alhamdulillah lah, ada istilahnya kan, kalau gitu kan, kalau kebagi pernah kan kami semangat sikit lah.
2: Yeah. Okay. Kabupaten Belitung kembali mendapatkan bantuan sapi presiden Republik Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi jenis Marlboro Cross milik peternakan lokal Mahmudi terpilih sebagai sapi bantuan presiden dengan bobot mencapai 860 kg. Sapi yang biasa dipanggil Samson itu dipelihara Mahmudi selama lebih dari 2 tahun setelah didatangkan dari Lampung. Saat pertama dibeli, bobot sapi tersebut sekitar 500 kg dengan usia kini mencapai 6 tahun. Mahmudi mengatakan proses terpilihnya sapi bantuan presiden bermula saat petugas dinas peternakan rutin melakukan pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi ternak di kandangnya. Dengan hasil pemantauan itu, sapi miliknya dinilai memenuhi kriteria untuk diusulkan sebagai sapi presiden. Ia mengaku tidak menyangka ternaknya bisa kembali membawa nama Belitung menjadi daerah terpilih yang menerima bantuan sapi presiden. Menurut Mahmudi, keberhasilan tersebut menjadi kebanggaan sekaligus motivasi bagi peternakan lokal.
1: Ya, makanya beliau, aku juga gak tahu kalau kemarin tuh bahwa punya aku yang dapat. Karena beliau sering kesini kan, ngecek sapi, sana sini, diceklah sama beliau. Oh, ini masuk kontes ke Pak Maun, boleh kataku.
3: Kapan kemarin itu dipilih?
1: Tanggalnya bulan kemarin tuh sekitar bulan 5, tanggal 1-an gitu lah.
3: Oh.
1: Awal-awal tanggal 1 bulan 5.
3: Lah berapa kali Pak terpilih atau baru pertama ini?
1: Baru pertama ini.
3: Kayaknya Pak rasa Pak terpilih kemarin Pak?
1: Ya Alhamdulillah lah. Ada istilahnya kan, kalau gitu kan, kalau kebagi pernah kan kami semangat sikit lah.
2: Yeah. Untuk menjaga kualitas ternak, Samson mendapatkan perawatan khusus mulai dari pemberian pakan tambahan, vitamin hingga obat-obatan secara rutin serta dimandikan 2 kali dalam sehari. Mahmudi menyebut biaya perawatan sapi berukuran besar memang lebih tinggi dibandingkan sapi biasa. Diketahui sapi bantuan presiden tersebut dibeli pemerintah dengan harga sekitar 92 juta. Rencananya sapi akan diantar secara simbolis ke kantor Bupati Belitung pada Rabu subuh sebelum disalurkan ke masjid di kawasan Jalan Munir. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro melaporkan.
0: Dari Belitung kami menuju stasiun produksi Waikanan. Pendengar, Dinas Kesehatan Waikanan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus dengan memperkuat deteksi dini di seluruh puskesmas dan rumah sakit. Laporan Rio Tanjung, RRI SP Waikanan.
4: Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi penyebaran hantavirus di masyarakat. Langkah pencegahan dilakukan melalui penyebaran informasi dan penguatan deteksi dini di fasilitas kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Waikanan, Didi, kepada RRI mengatakan pihaknya telah menyebarkan edukasi kepada masyarakat. Informasi disampaikan melalui flyer dan media sosial resmi. Dirinya menambahkan, pihaknya juga menghimbau seluruh puskesmas meningkatkan kewaspadaan dini terhadap hantavirus. Puskesmas diminta aktif melakukan surveillance dan deteksi dini faktor risiko di lingkungan masyarakat. Ia menjelaskan petugas kesehatan diminta segera melakukan penelusuran epidemiologi apabila ditemukan warga dengan gejala terduga hantavirus. Langkah tersebut dilakukan sesuai standar operasional penanganan penyakit menular.
5: Jadi Dinas Kesehatan Kabupaten Waikanan ini sudah melakukan beberapa langkah yaitu dengan menyebarkan informasi melalui media, flyer-flyer ya, dan juga melalui informasi ke puskesmas itu untuk supaya puskesmas dapat melakukan surveillance deteksi dini cegah risiko. Jadi di puskesmas itu kami mengimbau untuk mengaktifkan kewaspadaan dini terhadap virus hanta ini. Itu jadi apabila di masyarakat ditemukan itu diharapkan langsung segera melapor dan langsung kita PE. Jadi apabila ada di masyarakat yang mempunyai gejala-gejala terduga infeksi virus hanta ini, maka kami petugas kesehatan diharapkan langsung segera turun melakukan PE dan melakukan terus tindakan sesuai dengan SOP.
4: Lebih lanjut, koordinasi juga dilakukan bersama rumah sakit di Waikanan. Upaya itu bertujuan mempercepat penanganan apabila ditemukan kasus mencurigakan di lapangan. Menurutnya, langkah pencegahan menjadi penting untuk menekan risiko penyebaran penyakit. Masyarakat juga diminta segera melapor ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala mencurigakan. Pihaknya berharap masyarakat tetap menjaga kebersihan lingkungan dan menghindari kontak dengan hewan pengerat liar. Edukasi pencegahan terus dilakukan melalui berbagai media informasi. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI. Pendengar dari Waikanan, kami menuju ke Sungai Penuh. Menjelang Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK di Kabupaten Kerinci masih nihil. Selengkapnya disampaikan Desi Hermila, RRI Sungai Penuh.
6: Meningkatnya aktivitas perdagangan hewan kurban menjelang Idul Adha 2026 membuat pemerintah Kabupaten Kerinci meningkatkan pengawasan terhadap ternak yang masuk dari luar daerah. Petugas melakukan pemeriksaan dokumen dan kondisi kesehatan ternak di sejumlah pasar hewan untuk memastikan hewan dalam kondisi sehat dan bebas dari PMK. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci, Wirajaya, mengatakan hingga saat ini kasus PMK di Kabupaten Kerinci masih nihil.
7: Untuk kasus PMK belum ada kasus serius. Karena kita sering melakukan kegiatan vaksinasi yang tiap tahun kita secara rutin kita lakukan. Jadi adapun kejadian-kejadian ringan biasanya akan mudah sembuh karena sudah ada kekebalan di dalam ternak sapi yang sudah kita lakukan vaksinasi tadi.
6: Meski demikian, kewaspadaan tetap ditingkatkan mengingat mobilitas ternak menjelang Idul Adha cukup tinggi. Petugas juga menghimbau peternak dan pedagang agar segera melaporkan jika menemukan gejala PMK pada ternak agar penanganan dapat dilakukan lebih cepat. Desi Hermila, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Sungai Penuh, kami akhiri Warta Berita Belajar Sumba hari ini dari Lampung.

0: Pendengar, hingga pertengahan April 2026, jumlah investor di Lampung mencapai 673.000 lebih investor. Laporan Agung Ghazali dari RRI Bandar Lampung.
1: Saat ini data berdasarkan dari ICI, Custodian Central Effect Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2026.
2: Bursa Efek Indonesia Perwakilan Lampung mencatat pertumbuhan investor pasar modal yang signifikan hingga April 2026. Kepala BI Lampung Hendy Prayogi menyebut jumlah investor pasar modal di Provinsi Lampung telah mencapai 673.737 investor berdasarkan data PT Custodian Central Effect Indonesia atau KC. Menurut Hendy, pertumbuhan investor pasar modal di Lampung menunjukkan tren positif meski kondisi pasar masih dinamis dan volatil. Yang menjelaskan, Lampung kini masuk 3 besar provinsi di Sumatera dengan jumlah investor pasar modal terbanyak, bahkan secara nasional Lampung berada di peringkat 9. Meski demikian, Hendy menilai potensi pertumbuhan masih sangat besar. Dari total penduduk Lampung sekitar 9,4 juta hingga 9,5 juta jiwa, baru sekitar 7% yang menjadi investor pasar modal.
1: Investor pasar modal ini masih mengalami pertumbuhan yang cukup baik, Bapak Ibu. Kalau kita lihat di tahun 2023, ini jumlah investor kita terus mengalami peningkatan. Mungkin di 2024 tidak terlalu tinggi ya, hanya 6,89%. Tapi kalau kita lihat data di 2024 ke 2025, alhamdulillah menunjukkan pertumbuhan 47,98%. Nah, dari 2025 ke April 2026 ini juga sudah hampir menyamai pencapaian jumlah investor kita di tahun 2025 ya Bapak Ibu sekalian, sekitar 45,31%. Hingga saat ini data berdasarkan dari ICI, Custodian Central Effect Indonesia, jumlah investor pasar modal di Lampung per April 2026 itu sebanyak 673.737.
2: Selain jumlah investor pasar modal, jumlah investor saham di Lampung juga mengalami peningkatan. Hingga April 2026, jumlah investor saham tercatat sebanyak 208.423 investor. Hendy menyebut mayoritas investor di Lampung masih didominasi kalangan usia muda, khususnya rentang usia 18 hingga 30. Sekitar 34,4% investor berasal dari kelompok usia 18 hingga 25 tahun. Berdasarkan pekerjaan, investor pasar modal di Lampung masih didominasi karyawan swasta, namun jumlah ASN dan ibu rumah tangga juga mulai meningkat. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, laporan dari Bandar Lampung tadi mengakhiri Warta Belajar Sumba hari ini, Senin 25 Mei 2026. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Ega Duyanti, selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore, sampai jumpa.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Nah, si pepun yang video call ini ya. Dek, kamu kenal gak deh yang video call ini, Dek?
2: Mana?
1: Ini nih, nih. Eh, enggak tuh, kayaknya gak tahu aku.
2: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Eh, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
2: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek.
2: Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang gak senonoh, kan?
1: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
2: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telpon, terus gambar Kakak di-screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
1: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
2: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
1: Iya, Dek, Kakak matiin.
3: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
4: Pendengar, tahukah Anda, kata taksi berasal dari singkatan taximeter cab yang berakar dari bahasa Yunani kuno taxis atau pengaturan atau tarif, dan metro atau ukuran. Istilah ini merujuk pada alat pengukur tarif atau argometer yang dipasang pada kendaraan sewaan yang populer di akhir abad ke-19 dan awal ke-20 untuk menggantikan sistem tarif manual.

0: Mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah, dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Pendengar masih bersama kami di Pro Soto Radioan Terlampung, karena informasi dan inspirasi. Udah pada beli cabai belum? Beli bawang, beli cabai, beli perbumbu-bumbuan ya buat ibu-ibu. Biasanya habis pulang kerja tuh langsung ke pasar, karena juga sebentar lagi kita akan menyambut Hari Raya Idul Adha di tahun ini gitu kan ya. Dan udah pada sibuk banget pasti, pengen masak apa gitu kan ya. Terus juga pengen beli kue-kue lebaran gitu ya, ataupun hal-hal yang biasa kita lakukan, budaya-budaya yang biasa kita lakukan ketika lebaran. Dan semoga aja juga saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan ibadah haji di sana itu diberikan kesehatan selalu gitu kan ya, terus juga bisa pulang nanti dengan tepat waktu dan juga dengan keadaan yang sehat walafiat juga. Dan kita berharap juga ibadah saudara kita yang ada di sana tuh bisa lancar semuanya ya. Ya udah, kalau gitu pendengar, Rara punya informasi dulu nih sebelum Rara sambung lagi santai kita di sore hari ini bersama dengan playlist lagu yang sudah disiapkan sama MD-nya Pro Soto Radio Banter Lampung. Jadi sekarang Rara punya informasi dari Provinsi Lampung yang mengoperasikan sekitar 1158 dapur MBG. Nah, siapa nih yang anaknya tiap pulang sekolah sekarang bawa MBG ya, atau juga makan di sekolah gitu biasanya ya. Nah, jadi satuan tugas makan bergizi gratis Provinsi Lampung mencatat ada sebanyak 1158 dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG telah beroperasi di seluruh wilayah Lampung hingga pertengahan Mei 2026. Keberadaan dapur ini juga diharapkan bisa memperluas layanan pemenuhan gizi bagi masyarakat penerima manfaat program MBG. Dan Ketua Pelaksana Satgas MBG Provinsi Lampung, Saipul, mengatakan juga bahwa jumlah dapur SPPG yang aktif terus bertambah dan kini tersebar di 15 kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung. Saiful juga menambahkan sebanyak 168 dapur lainnya masih berada dalam tahap persiapan sebelum mulai beroperasi. Satgas MBG juga terus mendorong percepatan kesiapan fasilitas agar seluruh dapur dapat segera melayani masyarakat. Dan di 2026 ini memang pemerintah daerah juga fokus memperbaiki pelayanan supaya program MBG ini bisa berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi seluruh masyarakat yang menikmatinya.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Eh, Mela, tahu enggak sih kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya? Biasanya kan sehat, ya, jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener, Jeng. Tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Iya, kecolongan. Maksudnya apa sih? Kepalingan gitu?
1: Bukan. Ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu. Diam-diam bisa kena. Aduh, serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya, Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
2: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

0: Eh, bangat sih.
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Eh, tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
1: Udah, gak baik makan sambil bicara.
0: Eh, dengar dulu. Jadi anak Barito...
1: kamu, tuh kan. Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
2: Sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Wah, wow, bagusnya jalan ini. Sini cepet pinjem handphone kamu, Sen. Cepetan, model kami nih.
4: Handphone kamu kemana? Dijual kameranya? Bagaimana?
3: Susah di belakang. Cepetan, sini pinjem handphone.
4: Ay, enggak. Lagi nyetir kamu itu.
3: Nanti lewat pemandangannya.
4: Udah lagi nanti. Biar saya yang videoin dari belakang aja.
3: Enggak enak, enggak kelihatan setirnya ini nanti.
4: Merek udah lagi, leh.
5: Ya lagi, kamu itu mau ngapain sih? Udah tahu nyetir juga pegang-pegang handphone.
3: Ya bentar aja, Yang. Itu mumpung pemandangannya lagi bagus.
5: Enggak. Kalau kamu gak mau nurut, kamu turun aja. Ini kan mobil aku.
4: Nah kan, repet urusannya. Mending kamu turun kalau kamu masih mau ngerekam.
2: Stop berponsel ria saat mengemudikan kendaraan Anda. Berbahaya untuk Anda juga pengendara lainnya. Penggunaan telepon genggam saat berkendara dapat memecah konsentrasi, menurunkan kinerja otak, menyebabkan kecelakaan, dan terancam hukum pidana. Karena dengan mengoperasikan telepon genggam saat memegang kendali setir kendaraan, bisa membuat Anda terkena sanksi hukum Undang-Undang Nomor 2 tahun 2009 pasal 106. Secara garis besar, pasal ini mewajibkan para pengemudi untuk berkonsentrasi penuh dan tidak melakukan kegiatan lain yang mengganggu konsentrasi saat berkendara. Jika dilanggar, Anda akan mendapatkan hukuman kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Berkendaralah dengan aman dan hindari penggunaan telepon genggam saat mengendarai.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun 2021.
1: Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

0: dibener-benerin. Kalau komplain gak pernah juga didengerin. Giliran bikin himbauan semangat banget sampai bikin spanduk di mana-mana.
1: Kenapa kok saat ini harga-harga kebutuhan pokok di pasaran kok mahal ya?
0: Di kampung saya ini ada juga jalan yang rusak, jembatannya pohon kelapa 2 udah lapuk pula. Tolonglah gimana caranya supaya masyarakat ini bisa mempunyai jembatan yang bagus, enggak jembatan pohon kelapa ini. Tolong sampaikan ya RRI.
2: Semua keluhan, masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini di Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda melalui telepon di 0721-269-720 atau WhatsApp di 0811-720-709-09. Chat kami di RRI Digital dan melalui media sosial di RRI Pro 1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI di Pro 1 Bandar Lampung setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat.
4: Halo RRI, listrik di daerah.
5: Pengen jerit rasanya loh.
2: Mendengar kali ini kita dengarkan bersama untuk Narada Islami akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi tetap bersama kami di 90,9 Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Asal.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Pendengar, saat ini kita dengarkan bersama pengajian Al-Quran dengan surat Al-Isra ayat 1-4 dibacakan oleh Amri Muhammad dan dilanjutkan dengan beduk serta azan maghrib untuk wilayah Kota Bandar Lampung dan sekitarnya.

salatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: Dengan menjaga lingkungan, sebenarnya kita bisa mulai dari langkah kecil yang kita lakukan setiap hari. Aksi ramah lingkungan tidak harus selalu besar, yang penting dilakukan secara konsisten. Misalnya, membiasakan diri membawa botol minum untuk mengurangi sampah plastik sekali pakai. Kita juga membawa tas belanja dari rumah agar tidak perlu membutuhkan kantong plastik dan juga belanja. Langkah sederhana ini mungkin terlihat kecil, tapi bisa dilakukan oleh banyak orang dan dampaknya akan sangat besar bagi bumi kita. Jadi, mulai hari ini, yuk lakukan aksi ramah lingkungan dari hal sederhana, karena menjaga bumi adalah tanggung jawab kita bersama.
1: Bohong itu bentuknya macam-macam. Contohnya,
2: Nora ngechat nih,
3: nanyain udah di mana.
2: OTW. OTW dari kamar ke pintu maksudnya.
1: Yang ini malah merugikan orang lain.
2: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
4: Oh iya deh.
2: Padahal 5.
5: Oh no.
1: Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
2: Maaf Bu, sayang gak masuk hari ini.

Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

0: Semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan. Karena dari satu buku bisa lahir seribu harapan untuk masa depan generasi bangsa.
1: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
2: Terima kasih guys sudah belanja.
1: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

nggak? Pas kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan nggak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.

Anda, sebuah buku mungkin terlihat sederhana, namun di dalamnya tersimpan begitu banyak ilmu, cerita, dan inspirasi. Bagi banyak anak, terutama di sekolah rakyat, satu buku bisa menjadi jendela untuk melihat dunia yang lebih luas. Dari satu buku, mereka bisa belajar, memahami

buku bacaan. Karena itu, berbagi buku bisa menjadi langkah kecil yang membawa dampak besar. Satu buku kita berikan bisa menumbuhkan semangat belajar dan harapan baru bagi mereka. Mari kita dukung budaya membaca dan berbagi pengetahuan. Karena dari satu buku bisa lahir 1000 harapan untuk

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Pendengar, tahukah Anda? Teh berasal dari Tiongkok kuno atau Yunan sekitar 2737 sebelum masehi yang secara legenda ditemukan oleh Kaisar Shennong ketika daun teh jatuh ke air panas. Awalnya digunakan sebagai obat, teh berkembang menjadi minuman populer pada dinasti Tang. Teh disebar oleh biksu Buddha ke Jepang. Di Indonesia sendiri, biji teh dibawa dari Jepang ke Indonesia pada tahun 1684 oleh Andreas Kleyer, seorang ahli botani Jerman dan pegawai VOC. Awalnya ditanam sebagai tanaman hias. Pada tahun 1827, teh mulai dibudidayakan secara besar-besaran, terutama di Jawa Barat, yang kemudian dikenal dengan sebutan Priangel Stelsel pada masa tanam paksa.

0: Lampu strobonya itu silau. Silau, ngerti nggak?
1: Apa urusannya? Ini mobil-mobil saya, strobo juga saya yang pasang. Kenapa emangnya?
0: Situ tuh mobil sipil, bukan mobil aparat. Gak usah arogan.
1: Ah, urusan saya, mau saya pasang strobo kek, apa kek. Mobil saya ini mobil besar. Apa urusan kamu dengan saya?
0: Ya tapi ganggu orang, mas. Gak usah arogan, mas. Mentang-mentang mobil gede dipasang strobo seenaknya. Mau nerobos jalan seenaknya. Mikir, mas.
1: Ah, udah pergi kamu sana.
2: Kerap kali kita temui di jalan raya, kendaraan sipil menggunakan lampu rotator, strobo, hingga sirine. Belakangan ini masih banyak yang menyalahgunakan sampai membuat kegaduhan. Ancaman hukuman bagi mobil pribadi yang menggunakan strobo tidak sesuai dengan peruntukannya mengacu pada pasal 287 ayat 4 Undang-Undang LLAJ nomor 22 garis miring 2009 dapat dipidana kurungan paling lama 1 bulan atau denda paling banyak Rp250.000.
3: Pendengar, tahukah Anda? Sejarah pensil dimulai dengan penemuan endapan grafit murni di Borough Dale, Inggris pada tahun 1564, yang awalnya dikira sebagai timah. Pensil modern berkembang dari penggunaan batang grafit yang dibungkus tali, kemudian disempurnakan dengan dua bilah kayu oleh orang Italia pada tahun 1560-an. Dan teknik campuran grafit tanah liat oleh Nicholas Jacques Conte pada tahun 1795.

0: bumi hijau digantikan gedung-gedung. Udara bersih sangatlah sukar dihirup. Tidak ada kesejukan. Asap kendaraan di mana-mana, karhutlah merajalela. Sampah makanan menimbulkan emisi gas beracun. Semua terjadi karena ulahku, ulah mereka, ulah kita bersama. Maukah kamu hidup di atas bumi yang sedang menangis ini? Jika tidak, mari biarkan bumi kita selalu tersenyum. Kita pun bernafas lega, berkarya dengan gembira. I need green, I give green, keep me green.
1: Apakah Anda sering menemukan orang yang mendengkur? Atau jangan-jangan Anda sendiri yang tidurnya mendengkur? Nah, suara yang satu ini memang sering dianggap hal biasa, bahkan kadang jadi bahan bercandaan. Tapi ternyata mendengkur punya fakta menarik yang perlu kita tahu loh. Mendengkur terjadi karena adanya hambatan aliran udara saat kita bernafas ketika tidur. Biasanya, ini disebabkan oleh otot di tenggorokan yang terlalu rileks, sehingga saluran nafas jadi sempit dan menimbulkan getaran suara. Namun, jangan anggap remeh. Dalam beberapa kasus, mendengkur bisa jadi tanda gangguan kesehatan, seperti sleep apnea, dan kondisi ini membuat nafas seseorang bisa berhenti sesaat saat tidur. Dan tentu saja, ini berbahaya jika tidak ditangani. Beberapa faktor yang bisa memicu dengkuran antara lain kelelahan, posisi tidur terlentang, kelebihan berat badan, hingga kebiasaan merokok. Nah, untuk mengurangi dengkuran, Anda bisa mulai dengan mengubah posisi tidur, menjaga berat badan ideal, dan menerapkan pola hidup yang sehat. Jadi mulai sekarang, jangan anggap sepele dengkuran ya. Bisa jadi itu adalah sinyal tubuh yang perlu Anda perhatikan.

0: kebakaran. Ih, kenapa itu?
1: Itu tuh gara-gara charger HP yang gak dicabut.
0: Ih, pantesan. Itu bahaya tahu. Saya juga suka ngingetin keluarga saya untuk cabut charger HP. Apalagi kalau udah selesai nih ngecas HP. Jadi nih ya, kalau kita mau pergi keluar, pastikan semua alat elektronik seperti charger HP itu sudah dicabut. Gitu. Jadi biar gak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya?
0: Pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral. KJRI Johor Bahru memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia dan PMI dari Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Fajar Nugroho. DPR bersama pemerintah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Berikut laporan Hana Syarif.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyatakan DPR bersama pemerintah telah menyepakati rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Sumatera. Sebelumnya ia mengundang sejumlah menteri untuk mengikuti rapat koordinasi antara Satgas Pemulihan Pasca Bencana DPR dengan Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera Pemerintah di Kompleks Parlemen Jakarta pada hari ini. Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan kedua pihak melakukan koordinasi agar teknis rencana kerja kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
1: Dan kami tadi sudah membahas tentang rencana induk rehabilitasi dan rekonstruksi yang sudah disetujui oleh Bappenas, dan juga alhamdulillah anggarannya telah disetujui oleh pemerintah, sehingga tadi kami melakukan koordinasi-koordinasi agar kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi maupun secara teknis rencana kerja daripada kementerian dan lembaga bisa berjalan dengan baik.
3: Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, aktivitas pemerintahan di tingkat daerah mulai berjalan. Kendati demikian, ia menyebut sebagian masih memanfaatkan fasilitas sementara akibat dampak bencana. Selain itu, layanan kesehatan melalui rumah sakit dan puskesmas disebutnya telah beroperasi kembali. Dari segi infrastruktur, akses jalan dan jembatan nasional telah terhubung, walaupun di beberapa titik masih bersifat sementara.
4: Kemudian juga yang bagus listrik, ya, BBM, itu SPBU, internet, umumnya semuanya sudah berjalan lancar, kecuali beberapa desa yang terisolir, karena memang jalannya longsor, terutama di Aceh Tengah, terutama di Tengah.
3: Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Dengan masuknya fase eksekusi, pemerintah dan DPR berharap upaya ini dapat segera dirasakan oleh masyarakat yang terdampak bencana. Dari Jakarta Pusat, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bareskrim Polri memastikan gangguan sistem kelistrikan yang terjadi pada sejumlah wilayah di Pulau Sumatera tidak mengarah pada unsur kesengajaan. Berikut laporan Sugandi Avandi.
5: Dapat menghadiri acara rilis terkait dengan perkara yang cukup menjadi perhatian publik.
6: Pusat Laboratorium Forensik Puslapfor Mabes Polri telah merampungkan investigasi atas insiden pemadaman listrik di Pulau Sumatera pada akhir pekan lalu. Wakabareskrim Mabes Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin mengatakan, investigasi lapang menemukan adanya kabel yang putus di lokasi tower transmisi di Desa Tempino, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Kabel putus diduga dipicu cuaca buruk sehingga mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera dan memicu ketidakstabilan frekuensi serta tegangan listrik. Polisi memastikan tidak ada unsur sabotase atau tindak pidana. Kerusakan benar-benar terjadi secara ilmiah. Oleh sebab itu, Irjen Pol Nunung meminta masyarakat tetap tenang dan tidak terhasut berita bohong. Penjelasan itu disampaikan Irjen Pol Nunung dalam keterangan pers di kantornya siang tadi.
5: Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Oleh karena itu, kami tekankan kepada seluruh masyarakat bahwa kami himbau agar tetap tenang dan tidak resah, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya, serta adanya narasi-narasi yang menyesatkan bahwa seolah-olah ini adalah sabotase. Kenapa kami bisa pastikan ini bukan faktor sabotase? Karena kerusakan atau putusnya kabel atau jaringan ini tidak rapi. Dia lebih bersifat atau berbentuk serabut. Jadi kalau itu sabotase, pasti dia potongannya lebih rapi.
6: Sementara itu, Direktur Transmisi dan Perencanaan Sistem PT PLN Persero, Edwin Nugraha Putra, menjelaskan sistem kelistrikan Sumatera memiliki dua jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami gangguan akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Efek domino mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak.
7: Nah, ini terjadi kemudian kedua sirkuitnya trip, sehingga jalur 500 kV keluar dari sistem. Ini diduga karena terjadi kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika arilan arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 kV.
6: Seperti diketahui, terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah provinsi di Pulau Sumatera seperti Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sebagian Sumatera Selatan. Dugaan sementara penyebab putusnya kabel transmisi masih dalam proses pendalaman dengan beberapa kemungkinan, antara lain faktor mekanis akibat gesekan dan faktor angin, faktor panas akibat sambungan longgar yang menimbulkan loncatan listrik, hingga faktor tarikan akibat cuaca ekstrim. Jaringan listrik saat ini dipastikan telah pulih kembali 100%. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia mengembangkan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan sejumlah negara untuk mengurangi penggunaan mata uang dolar Amerika Serikat. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
2: Untuk negara-negara yang memang transaksinya banyak langsung dengan bisa domestik, kenapa kita harus pakai dolar dulu? Karena kalau muter namanya muter.
8: Bank Indonesia akan terus mendorong penggunaan mata uang lokal atau local currency transaction LCT untuk transaksi ekonomi dan keuangan antar negara. Direktur Departemen Pendalaman Pasar Keuangan Bank Indonesia Ruth A. Cusoy Intama dalam kegiatan Bank Indonesia di Makassar akhir pekan kemarin mengatakan, saat ini Indonesia sudah menerapkan LCT dengan Malaysia, Thailand, Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok. Sehingga untuk bertransaksi dengan negara-negara tersebut, Indonesia tidak perlu menggunakan mata uang dolar AS karena transaksi bisa langsung menggunakan mata uang negara bersangkutan.
2: Ya, kalau kita ekonominya ini banyak dengan negara yang bukan pakai US dollar gitu ya, yang bisa langsung domestik, why not kita usahakan itu? Kenapa harus ke US dollar gitu ya? Jadi diversifikasi eksposur mata uang, efisiensi biaya transaksi, pengembangan pasar mata uang lokal, di regional, dan pengembangan akses partisipasi pelaku pasar.
8: Berdasarkan data Bank Indonesia, nilai transaksi LCT terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai April 2026, nilai transaksi LCT mencapai 22,61 miliar dolar Amerika Serikat, naik tajam hingga 309% secara tahunan dari 7,33 miliar dolar pada periode Januari hingga April 2026. Kepala Ekonom Permata Bank Joshua Perdede juga mendukung penggunaan LCT untuk transaksi bilateral antar negara. Penggunaan LCT menurutnya dapat mengurangi ketergantungan pada mata uang dolar sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Hanya saja menurut Joshua, Bank Indonesia harus berupaya lebih keras untuk mendorong bank-bank sentral negara mitra BI untuk juga menggaungkan penggunaan LCT.
9: Makanya memang kita juga perlu menggalakkan tadi namanya LCT. Jadi saya juga menyuarakan juga LCT. Sekalipun memang juga harapannya pun juga kita juga mendorong Bank Indonesia menyuarakan ke peers central bank lain juga, ya, karena kita udah berkuar-kuar di dalam, bank sentral yang lain mungkin berkurang berkuar-kuar ke stakeholder-nya mereka.
8: Bank Indonesia menyatakan akan terus memperluas penggunaan LCT dengan sejumlah negara, antara lain dengan Singapura, India, dan Arab Saudi. Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: mulai dari sektor pertanian, perkebunan, peternakan, hingga ekonomi kreatif. Ia menambahkan dukungan sektor jasa keuangan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional maupun daerah melalui berbagai program pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal.
1: Dan disitulah peran OJK melakukan orkestrasi baik itu dari sisi kebijakan maupun koordinasi lintas kementerian, lembaga, kemudian dari bagaimana dukungan sektor jasa keuangan untuk mendukung daerah-daerah ini bisa mengoptimalkan berbagai potensi yang ada. Jadi intinya bagaimana OJK melalui berbagai programnya memastikan dukungan terhadap pengembangan ekonomi Indonesia baik nasional maupun daerah, dalam hari konteks ada daerah, melalui dukungan dari sektor jasa keuangan.
0: Sementara itu, Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan dukungannya terhadap langkah OJK dalam memperkuat pengembangan ekonomi daerah. Menurutnya, hal ini penting untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan dapat dirasakan seluruh masyarakat.
2: OJK hari ini dengan mengadakan sebuah konsolidasi nasional, sebuah upaya untuk pengembangan ekonomi daerah bersama menghadirkan seluruh stakeholder terutama dari daerah untuk mengingatkan kembali tentang sebuah kesadaran bersama bahwa konsolidasi nasional yang ada itu merupakan salah satu langkah yang penting dan strategis untuk kemudian kita bersama-sama menyatukan persepsi ekonomi Indonesia ke depan digabungkan dengan industri jasa keuangan itu.
0: Misbahun menambahkan, pengembangan ekonomi daerah harus berbasis pada potensi unggulan masing-masing wilayah, serta dibangun melalui sinergi kuat antara pelaku usaha dan industri jasa keuangan. Ia berharap forum tersebut menjadi bagian dari penguatan kolaborasi lintas sektor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis potensi daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menjadwalkan pemeriksaan 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan kasus korupsi dugaan suap importasi barang di wilayahnya. Berikut laporan Hairul Umam.
4: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menjadwalkan pemeriksaan terhadap 4 pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Mereka akan diperiksa sebagai saksi terkait dengan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan ketiga pegawai tersebut yaitu Kanan, Budi Winanto, dan Sutopo yang merupakan aparatur sipil negara di lingkungan DJBC Semarang serta Aditya Rahmat Roni selaku pegawai DJBC Pusat. Selain 4 ASN tersebut, penyidik juga memanggil 2 pihak swasta sebagai saksi. Mereka yakni IGN Deni Narendra dan Dana. Di mana kuat dugaan KPK akan mendalami terkait aliran uang dan juga mekanisme di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4: Perkara terkait dengan Bea dan Cukai, hari ini penyidik melakukan penjadwalan untuk melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yaitu saudara KHN, BWN dan STP yang merupakan ASN di Ditjen Bea dan Cukai Semarang. Kemudian saudara IDN dan saudara DN yang merupakan wira swasta. Selain itu penyidik juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap saudara ARR yang merupakan ASN pada Ditjen Bea dan Cukai.
5: Sementara itu, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan belum memastikan langkah terkait pemanggilan terhadap Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama, di mana memang nama Jaka muncul dalam persidangan suap importasi barang di Direktorat Jenderal Bea Cukai.
6: Ya pastinya gini ya, pimpinan tidak akan mendahului karena ada strategi nanti yang akan dilakukan oleh para penyidik. Apalagi ini prosesnya kan untuk penerima sudah masuk dalam proses pemeriksaan di persidangan. Nah, strategi itulah nanti akan dilaporkan. Informasi yang didapatkan, kesesuaian antara pemeriksaan, artinya berita acara, apakah kemudian sesuai dengan hasil pada saat pemeriksaan di persidangan. Itu nanti pasti diolah oleh kedeputian penindakan, dan disitulah nanti dilaporkan strategi apa yang akan dilakukan oleh para penyidik.
7: Ada kemungkinan untuk dipanggil Pak, karena kan saat ini masih diproses penyidikan Pak di
6: sini. Ya, makanya itu kan nanti akan dikaji, diolah. Ya, kemudian dibahas gitu. Kami pimpinan tidak akan mau mendahului karena jangan sampai nanti mencampur adukan antara informasi yang berkembang

0: kemudian dengan apa yang didapatkan pada tahap pemeriksaan di persidangan maupun di pemeriksaan di penyidikan.
1: Sebelumnya memang nama Jaka Budi Utama muncul dalam sidang dugaan suap importasi barang dengan terdakwa pemilik PT Blue Ray Cargo yaitu John Phil. Fakta itu terungkap saat JPU memeriksa kasih intelijen Kepabayanan 1 Direktorat Penindakan dan Penyidikan DJBC Orlando Hamunangan alias Ocoy. Jaksa menjelaskan berdasarkan barang bukti yang disita, amplop bernomor 1 ditunjukkan kepada Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama. Sementara amplop bernomor 2 disebut untuk Direktur Penindakan dan Penyidikan DJBC Rizal. Dalam perkara ini, KPK terus melakukan pengembangan untuk mengusut dugaan korupsi yang berlangsung di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi penyelenggaraan ibadah haji dari Tanah Suci. Lebih dari 400 jemaah haji lansia dari Indonesia diikutkan dalam program Safari Wukuf yang dijalankan PPIH Arab Saudi. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
3: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan sebanyak hampir 400 jemaah haji lansia Indonesia diikuti dalam program Safari Wukuf yang dijalankan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi atau PPIH Arab Saudi. Program ini dilakukan untuk mengakomodasi jemaah lansia agar dapat mengikuti ibadah wukuf di Arafah yang merupakan puncak sekaligus rukun utama ibadah haji yang wajib dilaksanakan oleh setiap jemaah. Hal itu dikatakan Kepala Bidang Lansia dan Disabilitas PPIH Arab Saudi, Supianto. Dijelaskan Supianto bahwa dalam program ini sebelum menjalani wukuf masing-masing jemaah dijemput dari hotel kediamannya oleh petugas haji yang tersebar di berbagai sektor untuk dirukunkan di hotel transit. Berikut keterangan Supianto.
4: Sebenarnya ini namanya untuk apa? Ikhtiar kepada haji dan umroh. Salah satu membentuk apa program saya dukungannya adalah membantu para apa jemaah haji lansia untuk beribadah ya di Tanah Suci tentunya ibadah haji. Jadi untuk memberikan kemudahan kenyamanan para jemaah lansia tentunya dan usia yang sangat lansia atau lansia yang membutuhkan bantuan orang lain gitu.
3: Yang ditambahkan Supianto, di hotel transit ini para jemaah beristirahat sebelum akhirnya diberangkatkan ke Arafah. Di hotel transit jemaah diberikan layanan baik biologis, psikologi, sosial dan juga layanan kesehatan. Jemaah juga mendapatkan layanan bimbingan ibadah. Nantinya pada 9.3 atau Selasa 26 Mei besok, para jemaah akan dibawa menuju Arafah menggunakan bus. Setelah menjalankan safari wukuf, selanjutnya para petugas haji diberikan kesempatan untuk melakukan lontar jumrah jumroh. Adapun syarat jemaah yang dapat diikutkan untuk program safari wukuf adalah jemaah kategori lansia, lansia tanpa pendamping dan juga lansia yang membutuhkan layanan tambahan. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi dari luar negeri, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono memberikan apresiasi kepada 9 warga negara Indonesia relawan kemanusiaan Armada Global Sumut Flotilla atau GSF yang sempat dicegat Israel pada tanggal 18 Mei lalu. Sugiono mengatakan perjuangan dan politik luar negeri Indonesia mengharapkan perjuangan rakyat Palestina mencapai solusi dua negara, di mana keberanian kesembilan warga negara Indonesia relawan Global Sumut Flotilla merupakan upaya nyata dalam mendukung perjuangan Indonesia untuk Palestina.
5: Seperti kita ketahui bahwa perjuangan rakyat Palestina dan juga solusi dua negara yang kita harapkan adalah merupakan bagian dari perjuangan dan politik luar negeri Indonesia. Dan saya kira saudara-saudara kita, rekan-rekan kita ini memberikan upaya nyatanya dalam rangka mendukung perjuangan tersebut.
2: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono turut menyampaikan rasa terima kasih kepada pemerintah Turki, Yordania dan Mesir yang membantu koordinasi dengan dan juga negosiasi hingga kesembilan warga negara Indonesia dapat kembali ke tanah air serta kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah memberikan arahan Komisi 1 DPR RI Global Sumut Flotilla serta Global Peace Convoy Indonesia. Konsulat Jenderal Republik Indonesia KJRI Johor Bahru Malaysia kembali memfasilitasi pemulangan 190 warga negara Indonesia yang bekerja migran Indonesia dari Malaysia. KJRI Johor mengatakan pemulangan ratusan warga negara Indonesia ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam memberikan perlindungan optimal bagi warga negara Indonesia di luar negeri. Beralih ke kabar dari dunia olahraga. Dragon Kuning Ladies membungkam Mojang Bandung Bedas Futsal dengan skor 2-0 dalam laga pembukaan pekan ke-6 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukoharjo siang tadi. Berikut laporan Nur Diansyah.
6: Coba akan dimaksimalkan kembali Fania Vanessa. Sebuah akurasi Fania. Nadia Kiko, pertandingan di babak yang pertama Dragon Kuning,
7: Dragon Kuning Ladies atau DKL bungkam Mojang Bandung Bedas Futsal atau MBB 2-0 dalam laga pembuka pekan ke-6 kompetisi Women's Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno Sukaharjo, Kabupaten Sukaharjo siang tadi. Sejak peluit pertama dibunyikan, pertandingan langsung berjalan dengan intensitas yang ketat. Kedua tim saling jual beli serangan, namun disiplinnya barisan pertahanan membuat kebuntuan sulit dipecahkan. Tingginya tensi perlawanan di paruh pertama ini membuat sejumlah kartu kuning bagi para pemain MBB, yakni untuk Audina Rosalinda pada menit ke-11, sang kapten Lestari Dewi pada menit ke-17, dan Cindy Fitri Yunita pada menit ke-19. Memanfaatkan hal tersebut, DKL berhasil memecah kebuntuan gol lewat sepakan Maria Walder Trudis pada menit ke-19. Memasuki babak kedua, MBB mendekatkan daya gedor untuk mengejar ketertinggalan. Namun, skuad DKL asuhan pelatih Hajarul Susantowali tampil sangat solid meredam setiap gelombang serangan lawan. Kerasnya duel perebutan bola di babak kedua ini turut membuahkan kartu kuning bagi pencetak gol DKL, Maria, pada menit ke-25. Meski demikian, DKL sukses memperlebar keunggulan setelah Fadia Vanessa merobek gawang Mojang Bandung pada menit ke-33. Mengakhiri pertandingan dengan skor 2-0 untuk menangan clean sheet Dragon Kuning Ladies. Selesai pertandingan, pelatih Dragon Kuning Ladies, Hajarul Susanto, menyampaikan rasa syukur atas kemenangan tersebut. Ia juga turut menyampaikan rasa hormatnya kepada tim Mojang Bandung yang telah bermain apik.
8: Untuk pertandingan siang ini, alhamdulillah kami diberi kemenangan, tapi respect juga untuk MBB, perlawanannya juga cukup bagus. Itu membalas untuk putaran pertama yang kami kalah. Untuk putaran kedua, alhamdulillah kami ada perbaikan. Kami belum puas karena masih banyak kekurangan, akan kami selalu perbaiki di setiap match. Pasti ada kekurangan, untuk kedepannya semoga lebih baik lagi. Terima kasih.
7: Di sisi lain, pelatih Mojang Bandung Bedas Futsal, Derry Prediansyah, mengucapkan apresiasinya kepada seluruh staff, tim, dan para pendukung yang telah hadir menyukseskan jalannya pertandingan.
9: Yang pertama, saya ucapkan terima kasih buat para pemain dan coaching staff yang sudah berjuang. Terus, terima kasih juga buat semua pendukung yang sudah mendukung kita. Selamat buat Dracula atas kemenangannya. Kekalahan di putaran kedua kita evaluasi untuk match selanjutnya. Terima kasih.
7: Kemenangan vital dan raihan 3 poin penuh ini sangat berharga bagi Dragon Kuning Ladies untuk menjauhkan diri dari zona papan bawah dan terus memupuk asa mereka di persaingan klasemen sementara Women's Pro Futsal League 2026. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Memanfaatkan corner kick, bumper yang mata ditujukan menuju.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Untuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.

0: Nah, siapa pun yang video call ini ya? Dek, kamu kenal enggak ada yang video call ini, Dek?
1: Mana?
0: Ini nih, nih, nih.
1: Eh, enggak tuh. Kayaknya enggak tahu aku.
0: Oh, apa kita angkat aja ya?
1: Penasaran, jangan, jangan. Enggak boleh, jangan diangkat, Kak.
0: Emang kenapa?
1: Penasaran, Kakak, Dek. Bahaya, Kak. Bisa aja nih, orang yang nelpon Kakak melakukan tindakan yang enggak senonoh, kan?
0: Iya juga ya, Dek, ya. Terus, kayak mana?
1: Nah, kalau misalkan pada saat Kakak angkat tuh telepon, terus gambar Kakak di screenshot sama dia. Ini nanti bisa dimanfaatkan oleh si penelpon untuk mengancam Kakak. Bisa juga nih Kakak nanti dimintain uang.
0: Iya ampun, Dek, ngeri amat sih.
1: Ya udah, cepetan patiin dulu tuh video call-nya.
0: Iya, Dek, Kakak matiin.
2: Semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kejahatan yang akan menghantui. Salah satu modus pemerasan lewat panggilan video call dengan alur pelaku melakukan panggilan video call ke korban, kemudian saat diangkat, pelaku akan menunjukkan tindakan tidak senonoh. Jika korban menampakkan wajahnya, pelaku akan mengambil screenshot dan pelaku memanfaatkan screenshot sebagai alat ancaman untuk memaksa korban mengirimkan uang atau tindak pemerasan. Ada beberapa cara pencegahannya, yaitu pastikan Anda mengangkat panggilan video call hanya dari orang yang Anda kenal. Jika tidak sengaja diangkat, jangan aktifkan kamera Anda. Dan jika Anda sampai merasa terganggu, jangan segan memblokir nomornya. Waspadalah dan hati-hati saat menerima panggilan video, terutama dari orang yang tidak kita kenal.
3: Ma, bantuin Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
3: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
3: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
3: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
3: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
3: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi tetap memberikan kehidupan yang baik bagi masa depan kita.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
4: Satu suap terlihat kecil, sekilas seolah tidak berdampak. Namun dari satu keputusan gelap itu, harapan banyak orang mulai runtuh. Jalan yang seharusnya mulus menjadi berlubang, memperlambat langkah dan merenggut keselamatan. Dana yang semestinya membangun masa depan justru lenyap, meninggalkan jejak kerusakan yang kita rasakan setiap hari. Di rumah sakit, antrian semakin panjang karena fasilitas tidak memadai. Di sekolah, atap bocor dan buku terbatas menghambat mimpi anak-anak. Korupsi bukan sekedar angka di laporan. Ia hadir dalam rasa sakit pasien, dalam kecemasan orang tua, dan dalam cita-cita yang terpaksa diperkecil. Hentikan korupsi sebelum menghentikan kita. Tolak suap, laporkan pelanggaran, dan pilih kejujuran. Mulai dari diri sendiri, karena satu pilihan berani hari ini dapat menyelamatkan banyak harapan esok hari.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Hai, selamat malam pendengar. Ardisen menemani Anda di Lampung malam ini. Dan nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda Sandiwara Radio ya. Dan di pukul 20:15 kami akan hadir bersama Anda dalam acara Ngopi Lampung. Kira-kira nanti kita akan ngobrol dengan siapa? Ditungguin aja ya. Di pukul 21 akan ada Ruang Rindu, tempatnya Anda request lagu Indonesia kesukaan Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oke, pemirsa. Jadi memang SNBP tahun
1: 2021. Aduh, bingung nih mau kuliah di mana.
2: Kenapa bingung? Jangan bingung-bingung. Universitas Seburai sekarang terakreditasi baik sekali. Jadi, untuk kamu yang baru lulus SMU, SMK, atau sederajat yang bingung mau kuliah, kuliah saja di Universitas Seburai.
1: Emang di sana ada fakultas apa aja?
2: Ada banyak, kamu tinggal pilih. Ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, fakultas teknik, dan juga visipol. Atau buat kamu yang sudah sarjana S1, yang mau meneruskan ke jenjang lebih tinggi di pasca sarjana, di Universitas Seburai juga ada magister manajemen, ada magister hukum. Oh iya, prodi ilmu hukum, prodi manajemen, prodi teknik sipil, dan prodi magister hukum. Akreditasinya juga baik sekali loh, jadi tunggu apa lagi?
1: Wah, berarti kuliah di Universitas Seburai terjamin banget ya?
2: Ya iya dong, kalau kamu mau kuliah di sana, dijamin universitasnya bermutu. Udah gak usah pusing-pusing, sana daftar cepetan buruan. Tidak ada kata terlambat, daftar sekarang juga. Datang saja langsung ke kampus Universitas Seburai. Jalan Imam Bonjol, nomor 468 Langkapura, Bandar Lampung. Kampusnya strategis, luas dan nyaman untuk kuliah. Dan kalau ingat kuliah, ingat kampus Universitas Seburai.

Untuk Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat, bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin pesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,6 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Komatang Tulang Bawang 100,2 MHz.

0: dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.
1: Terima kasih atas sambutan hangatnya. Saya tahu kalian semua adalah aset penting tim ini. Saya ingin kita bekerja dengan suasana yang terbuka dan profesional. Saya akan meluangkan waktu untuk bertemu kalian satu persatu, mendengarkan masukan tentang bagaimana kita bisa meningkatkan kinerja di kantor kita.
2: Iya, Bu. Tentu kami senang Ibu sudah menjadi atasan kami dan datang membawa energi baru. Kami siap mendukung sepenuhnya.
3: Betul sekali, Bu. Stabilitas tim ini sangat penting, Bu. Tapi memang ada beberapa hal kecil yang perlu segera ditangani agar tidak mengganggu operasional kantor kita, Bu.
1: Bagus semangat kalian. Selain itu, saya juga mengharapkan kerjasama dari kita semua.
2: Dewi.
3: Ya? Kenapa, Bay?
2: Jangan keras-keras.
3: Oh?
2: Aku dengar Ibu Yanti atasan kita nih agak cerewet dan teliti orangnya.
3: Ya, Kak?
2: Iya. Makanya kita harus lebih hati-hati.
3: Waduh, Bay. Kalau begini, proyek kita ke depan agak sulit nih.
2: Makanya itu, Wi. Takutnya nih, laporan proyek kita kemarin itu ketahuan.
3: Aduh, gawat nih, Bay. Oh, tapi kan kemarin itu kita bertiga ya sama si Rian kan. Nah, kalau kenapa-kenapa, kita bilang aja Rian yang bertanggung jawab.
2: Oh, benar juga, Wi. Pokoknya, kita harus cepat-cepat nih bikin pendekatan ke Bu Yanti.

0: Selamat pagi Bu Yanti.
1: Pagi Dewi.
0: Ini saya bawakan kopi andalan dari kafe baru loh Bu. Saya tahu Ibu pasti butuh ekstra semangat untuk hari ini.
1: Terima kasih Dewi, kamu perhatian sekali.
0: Oh iya Bu, ini ada beberapa laporan kinerja triwulan 2 sebelumnya yang perlu Ibu lihat nih.
1: Bagus Dewi, laporan kinerja itu sangat penting. Saya juga baru mulai menyesuaikan diri dengan tim. Sejauh ini, tim terlihat solid ya.
0: Begitulah Bu, sebagian besar solid sih. Tapi sejujurnya, sebagai yang paling senior di sini Bu, saya merasa perlu menyampaikan sesuatu demi kelancaran kerja tim kita ke depan Bu. Ini soal Rian.
1: Rian? Pegawai yang menangani proyek desain kemarin? Kenapa dengan dia?
0: Dia memang pintar Bu.
1: Terus?
0: Tapi seringkali tidak disiplin. Dia sering terlambat, tenggat waktu mepet. Terus yang paling parah nih Bu.
1: Apa itu?
0: Dia kurang punya inisiatif loh untuk membantu jika itu bukan bagiannya. Pelit. Kami semua jadi sering menanggung pekerjaannya. Kan males ya?
1: Ya, saya mengerti. Terima kasih atas kejujuranmu, Dewi. Ini penting untuk saya ketahui.
0: Iya, Bu. Memang sudah menjadi tugas saya sih untuk memastikan atasan nyaman.
1: Baik, terima kasih, Dewi.
0: Sama-sama, Bu.

0: Permisi Bu Yanti.
1: Ya Bayu.
0: Ini saya bawakan makan siang dari restoran favorit di sini.
1: Oh.
0: Ini satu buat Ibu.
1: Oh, terima kasih Bayu. Kebetulan saya belum sempat keluar.
0: Gini Bu, ada yang mau saya bicarakan.
1: Oh, silakan Bayu. Ada apa?
0: Ini tentang tim Bu.
1: Mm-mm.
0: Kami semua menyambut baik kepemimpinan Ibu. Tapi ada satu orang yang saya rasa akan menjadi masalah di masa depan nanti, Bu.
1: Siapa?
0: Rian, Bu.
1: Oh, Rian lagi? Apa yang kamu lihat dari Rian?
0: Menurut saya nih, Bu, Rian tuh kaku, susah diajak kerjasama. Dia hanya mau mengerjakan yang dia suka aja. Bahkan, gosipnya nih, Bu, gosipnya ya. Dia pernah memanipulasi data laporan agar terlihat lebih baik di mata atasan lama kami. Khawatirnya Bu Yanti akan terjebak juga. Dia terlihat cerdas Bu, tapi licik Bu.
1: Manipulasi? Itu tuduhan serius loh Bayu. Apa buktinya?
0: Saya memang tidak punya bukti fisik Bu. Cuma saya kan sudah lama nih di sini dan kami semua sudah tahu tabiatnya Rian. Saya ingin Ibu tahu soal ini sebelum terlambat, Bu.
1: Saya hargai kepedulian kalian. Saya akan coba menindaklanjuti hal ini. Loh, ini apa lagi? Kok beda ya dengan laporan yang dikasih Dewi tadi? Ini ada dana yang mencurigakan di sini. Oh, rupanya ini yang terjadi sebenarnya. Kalian berdua tidak akan bisa mempengaruhi saya, karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri.

0: Yanti, tenang. Jangan langsung telan mentah-mentah. Kamu harus objektif. Kamu harus bisa menjadi atasan yang bijak. Terus apa yang harus aku lakukan sekarang? Emma?
1: Iya, Bu.
0: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
1: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
0: Oke, terima kasih, Emma. Emma?
1: Iya, Bu.
0: Tolong kasih saya laporan proyek yang kemarin.
1: Baik, Bu. Ini, Bu, laporannya.
0: Oke, terima kasih, Emma. Terus, apa yang aku harus lakukan sekarang? Loh, ini apa lagi? Kok beda ya dengan laporan yang dikasih Dewi tadi? Ini ada dana yang mencurigakan di sini. Oh, rupanya ini yang terjadi sebenarnya. Kalian berdua tidak akan bisa mempengaruhi saya. Karena kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Jadi begini, Rian. Saya sudah melihat semua laporan kinerjamu dari tahun lalu sampai sekarang. Ada satu hal yang ingin saya konfirmasi.
2: Baik, Bu. Soal apa ya?
0: Saya sudah mendengar beberapa masukan dari rekan-rekanmu tentang laporanmu yang terlambat, kurangnya kolaborasi, dan sikap kamu yang selalu tertutup.
2: Iya, Bu. Saya mengerti. Saya tahu saya pendiam. Dan itu membuat saya sering disalahpahami. Tapi saya pastikan saya selalu menyelesaikan tugas-tugas saya, Bu. Jika ada keterlambatan, itu karena saya berusaha memastikan datanya 100% akurat sebelum saya serahkan. Saya tidak pernah bermaksud menyembunyikan informasi.
0: Tapi kamu juga sering mengkritisi tentang laporan keuangan manajemen yang kamu anggap tidak sesuai, kan?
2: Ya, betul, Bu. Saya hanya pernah menyarankan agar kita menggunakan sistem pelaporan aset yang lebih transparan dan digital. Agar semua orang bisa mengakses data yang sama, jelas, dan mempercepat audit.
0: Saya juga sudah memeriksa laporan kalian. Laporan Bayu dikumpulkan tepat waktu. Laporanmu terlambat satu hari. Tapi, Bayu memiliki dua kesalahan data di halaman 3. Laporanmu nihil kesalahan. Itu luar biasa.
2: Saya hanya bekerja, Bu. Saya hanya mau memberikan hasil yang terbaik buat kantor kita.
0: Baik, selain itu saya juga melihat catatan revisi. Sebenarnya, ada bagian laporan yang dibuat oleh Dewi dan Bayu yang hampir membuat proyek itu gagal karena kesalahan fatal pada perhitungan anggaran. Kamu yang menemukan dan merevisinya di malam hari.
2: Betul, Bu. Jika Ibu mencari pegawai yang bekerja cepat dan menghasilkan data yang dapat dipertanggungjawabkan, saya orangnya. Tapi jika Ibu mencari orang yang pandai berdiplomasi, itu bukan saya.
0: Berarti hal yang saya dengar tentang kamu tidak sepenuhnya benar. Berarti hal yang saya dengar tentang kamu tidak sepenuhnya benar ya? Ternyata saya hanya menjadi sasaran lobi dan manipulasi sebagian orang.
2: Saya senang Ibu bisa melihat secara objektif dan tidak langsung percaya begitu saja.
0: Baiklah. Saya diminta oleh manajemen pusat untuk meninjau ulang kasus-kasus sensitif di kantor ini. Termasuk kebiasaan mereka yang sering menggunakan taktik menjatuhkan rekan kerja yang dianggap berpotensi lebih baik demi kepentingan mereka.
2: Jadi, Ibu sudah tahu sejak awal?
0: Iya, saya memanggil kamu bukan untuk mendengar pembelaan dari kamu, tapi untuk melihat kejujuran kamu, Rian.
2: Terima kasih, Bu. Saya sangat yakin Ibu akan bisa membawa perubahan di kantor kita.
0: Sama-sama, Rian. Kita akan membersihkan tim ini mulai dari sekarang. Dan saya akan sangat menghargai jika kamu bisa membantu saya.
2: Siap, Bu.

Semangat Yanti, ini hanya awal dari sebuah karir yang panjang. Tanggung jawabmu sebagai atasan tidak hanya sebatas manajemen, tapi juga menyingkap tabir di antara bisikan dan kebenaran.

7101. Derin 0821-1392-4638. Dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.

0: 9 bulan aku dikandung mama.
1: Papa di dalam.
0: Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
2: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
2: Kamu juga.
0: Akhirnya

0: pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
1: Sebelum 10,9 persatu kanal informasi dan inspirasi pendengar, sekarang waktunya Ardi Husain menemani Anda dalam Ngopi Lampung. Malam hari ini kita akan membahas tema tentang ruang peluang perantau, ruang pulang perantau, kisah mahasiswa Lampung di STAN ya. Bersama Muhammad Arya Novandra, Presiden Kemala Keluarga Mahasiswa Lampung STAN. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Arya.
2: Waalaikumsalam Kak.
1: Oke, halo, apa kabar? Salam kenal ya Arya ya.
2: Iya, salam kenal. Alhamdulillah baik.
1: Baik ya kabarnya ya. Oke, ini kita manggil Arya kan ya?
2: Iya, benar banget Kak.
1: Oke, siap. Ini berarti Arya sebagai mahasiswa rantau, ini lagi nggak di Lampung berarti?
2: Sekarang ini kebetulan lagi di Lampung karena PKN STAN itu sedang jeda semester selama 1 bulan.
1: Oke, jadi memang lagi liburan di Lampung nih berarti ya?
2: Iya, benar banget.
1: Oke. Baik, kalau gitu. Nah, ini kita mau tanya-tanya nih sama Arya sebagai tentunya seorang Presiden Kemala ya. Nah, iya. Arya, kita mungkin juga ini jadi pertanyaan juga ya sama semua orang. Nanti mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu tentang Kemala PKN STAN dan bagaimana awal terbentuknya komunitas ini.
2: Oke, sebelumnya aku mau menyapa teman-teman pendengar Pro 1 RRI dulu. Halo teman-teman semua. Oke, jadi aku cerita sedikit ya Kak. Jadi Kemala STAN ini terbentuk sejak sekitar tahun 1991 atau 1992, yang mana dulu itu STAN belum menjadi politeknik seperti sekarang. Nah, komunitas ini tuh terbentuk dari perkumpulan mahasiswa Lampung lintas angkatan yang berkuliah di STAN. Komunitas ini juga jadi perekat nih buat orang-orang Lampung untuk main bareng, kumpul bareng, belajar bareng, dan lain-lain. Karena sebenarnya tujuan Kemala ini hanya untuk membuat rasa saling memiliki dan solidaritas antar anggotanya. Nah, sekarang karena kita udah banyak alumni, Kemala juga udah ada komunitas untuk ikatan alumninya, Kak. Namanya itu IKA Kemala STAN yang terbentuk di tahun 2019. Seperti itu, Kak.
1: Oh, oke. 91 dan juga yang itu 2019 begitu ya.
2: Iya, betul banget.
1: Ini kalau dicocok logi ini semuanya berhubungan dengan K9 dan 1 ya.
2: Iya, tinggal dibalik ya.
1: Iya, betul. Oke, dan yang namanya sebuah organisasi ataupun ikatan ya keluarga mahasiswa begitu ada tujuan pastinya. Apa nih yang menjadi tujuan utama Kemala ini hadir bagi mahasiswa Lampung yang berkuliah di PKN STAN sendiri?
2: Oke. Untuk tujuan Kemala sendiri kayak yang udah aku bilang sebelumnya itu cuma satu, yaitu jadi rumah kedua untuk mahasiswa Lampung. Jadi kami mau menciptakan lingkungan yang suportif untuk saling bantu di lingkungan akademik maupun di luar hal-hal yang berbau akademik. Nah, kami ini sadar bahwasanya untuk survive di PKN STAN itu sangat-sangat enggak mudah, Kak. Maka dari itu Kemala inilah yang hadir menjadi rumah untuk kami berkembang dan menghadapi pressure di PKN STAN bersama-sama sampai bisa lulus, apalagi lulus bareng buat yang seangkatan, dan juga jangan sampai ada yang di DO, seperti itu.
1: Oke, bisa jadi tempat stress release begitu ya.
2: Iya, benar banget. Stress release untuk teman-teman semua.
1: Oke, jadi kalau ada yang merasa berat, coba cerita sesama kita nih yang satu kampung halaman begitu ya.
2: Nah, benar banget. Yeah. Biasanya itu ada sesi sharing sessionnya antara senior dan junior. Jadi ya pokoknya semua bisa dicurahkan di ruang tersebut gitu.
1: Oh, seru banget. Ini pasti jadi warm, hangat banget begitu ya sebuah ikatan ini ya.
2: Iya, pokoknya kita buat organisasi daerah ini atau komunitas ini tuh bukan yang serius-serius, dan memang untuk rumah keduanya teman-teman mahasiswa Lampung gitu.
1: Oke. Karena memang menjadi mahasiswa rantau itu pasti nggak mudah ya. belum, bukan hanya pressure dari perkuliahan, tapi juga pressure untuk hidup, ya kan, di rantau begitu ya.
2: Nah, betul.
1: Tantangan apa sih yang memang paling sering dirasakan mahasiswa saat pertama kali masuk dunia perkuliahan di rantau begitu?
2: Kalau menurut aku sendiri untuk pertama kali mahasiswa rantau ya, tantangan terbesarnya itu pastinya soal adaptasi, Kak. Uh-huh. Apalagi kita kan menghadapi masa transisi dari yang sekolah, apalagi dekat dengan keluarga, menjadi mahasiswa rantau yang mana sudah tingkat perkuliahan. Nah, ini adaptasi dari sistem perkuliahan yang berbeda, terus ada juga tekanan akademik, pressure tadi, terus gimana kita manajemen waktu, hingga rasa rindu kepada keluarga di rumah. Nah, karena kita belum terbiasa jauh dari keluarga, jadi kayak ada rasa-rasa homesick kalau orang bilangnya ya. Kita bakal ngerasa kayak agak lemes gitu kalau misalnya baru pertama kali ditinggal keluarga. Terus juga kalau baru mau pulang itu ada juga rasa-rasa kayak kangen dan bikin badan kita nih ada kayak rasa-rasa gak enak badan gitu. Padahal ya ini alamiah sebenarnya karena ada rasa rindu itu tadi. Nah, akan tetapi justru dengan kita menikmati proses adaptasi sebagai anak rantau, kita itu belajar menjadi pribadi yang lebih mandiri, dewasa, dan kuat dalam menghadapi kehidupan ini, Kak.
1: Wow. Iya, karena memang udah ngelewatin banyak hal ya. Gitu ya.
2: Iya, benar banget.
1: Oke, untuk Kemalanya sendiri bagaimana? Kemala membantu mahasiswa baru asal Provinsi Lampung begitu, agar memang bisa beradaptasi dengan lingkungan kampus dan kehidupan rantau.
2: Oke, kalau untuk Kemala sendiri, jadi kami sebagai pengurus itu memahami bahwa fase awal merantau itu seringkali menjadi suatu masa yang paling berat. Sehingga kami mencoba membantu mereka melalui berbagai pendekatan. Nah, fokus utama kami itu juga pada bidang akademik. Walaupun tadi juga untuk seru-seruan, tapi ada akademiknya. Jadi di Kemala itu ada 3 bidang, Kak. Ada pengembangan sumber daya manusia atau PSDM, terus ada badan usaha milik Kemala atau BUMK, dan Kominfo, komunikasi dan informasi. Nah, di bidang PSDM inilah menyediakan program yang namanya Mentoring Kemala. Untuk teman-teman mahasiswa tingkat 1 itu kami berikan bimbingan materi mata kuliah yang dirasa butuh pemahaman yang lebih lanjut. Karena biasanya itu ada teman-teman yang belum puas nih dengan penjelasan dosen, atau juga ada materi-materi yang terlewat, biasanya relate banget nih untuk mahasiswa. Selain itu, ini juga jadi tempat teman-teman Kemala mengadakan diskusi ringan tadi untuk saling curhat soal perkuliahan. Apalagi juga kan di mahasiswa tingkat 1 itu 1 tahun di asrama. Nah, itu juga pasti ada suka dukanya. Nah, itu bisa dicurahkan di sini. Jadi semua bisa dicurahkan, dan ya atunya lah yang bakal kasih tips and tricks buat adik-adik tingkat 1. Seperti Wah, itu.
1: Luar biasa ya. Oke, dan tapi ini tadi udah dijelasin belum sih tentang kegiatan rutin yang dilakukan Kemala, baik bersifat akademik maupun non-akademik juga?
2: Oke, kalau untuk rutinnya mungkin aku bisa lebih luas lagi. Tadi kan ada mentoring Kemala ya. Okay. Nah, selain itu kami juga ada namanya akses satu ilmu. Nah, ini juga fokus di akademik. Jadi akses satu ilmu ini dari Yai Atunya itu akan mengumpulkan materi-materi mata kuliah perangkatan dalam bentuk yang lebih ringkas, kemudian dikompil materinya. Nah, karena pengurus saat ini itu lingkupnya di angkatan 2024 dan 2025, jadi kami menyediakan untuk angkatan 24 dan 25 dalam satu link drive. Kemudian ketika persiapan UTS atau UAS, kami juga yang tadi itu adanya Kemala mentoring. Yang mana kami gencarkan untuk adik-adik tingkat 1 maupun yang angkatan 2024 juga untuk bisa memperdalam pemahaman dan mempersiapkan UTS dan UAS dengan sangat baik. Selain itu, ketika ada waktu kosong, kami juga ada kegiatan yang di luar akademika, yaitu Kemala Main Pai namanya. Nah, ini untuk meningkatkan solidaritas kita. Kadang itu kita main futsal, bulu tangkis, atau jalan-jalan bersama di sekitar Bintaro. Pernah juga kami kemarin baru saja habis main bulu tangkis bareng di Lampung, itu juga salah satu dari kegiatan Kemala Main Pai. Tujuannya apa? Lagi-lagi untuk refreshing dan juga untuk meningkatkan solidaritas. Selain itu yang rutin juga ada kegiatan open PO kuliner dari bidang Badan Usaha Milik Kemala. Nah, jadi tujuan kami open PO ini untuk memperkenalkan kuliner kita ke teman-teman mahasiswa PKN STAN gitu kan. Jadi ada banyak jualan-jualan kayak kopi Lampung, terus ada selai pisang, keripik pisang dan lain-lain. Nah, nantinya secara tidak langsung kita bisa memperkenalkan budaya Lampung kepada mereka, seperti itu.
1: Wow, banyak ternyata kegiatannya ya.
2: Iya. Alhamdulillah cukup banyak.
1: Iya. Lumayan ya. Oke. Tapi kalau menurut Arya sendiri ya, seberapa penting sebenarnya keberadaan komunitas daerah bagi kesehatan mental dan semangat mahasiswa rantau?
2: Oke, kalau dari aku sendiri ya, keberadaan komunitas daerah ini punya peran yang sangat penting bagi kesehatan mental mahasiswa rantau, karena ketika kita berada jauh dari rumah tuh dan menghadapi tekanan perkuliahan, apalagi ini di STAN ya, yang mana kita harus extra survive, organda atau komunitas daerah ini bisa menjadi tempat yang paling nyaman untuk teman-teman, ya lagi-lagi untuk berbagi suka dan duka, dan untuk saling support tentunya. Oleh karena itu, Kemala itu hadir sebagai support system bagi mahasiswa STAN Lampung dalam menjalani kehidupan perkuliahan. Gitu.
1: Oke. Jadi memang penting ya kalau menurut Arya sendiri ya.
2: Iya, benar banget.
1: Ini kan berarti ikatan-ikatan begini itu semua daerah ada ya berarti ya?
2: Iya, enggak cuma PKN STAN, ada juga di kedinasan lain seperti STIS, kemudian ada Protekim, dan di PTN juga kayak ITB, UI dan lain-lain itu ada ikatannya. Jadi memang penting ada organisasi daerah ini.
1: Oke. Betul. Tadi juga kan ternyata banyak kegiatan dari Kemala itu sendiri ya. Nah, tapi bagaimana cara Kemala menjaga rasa kekeluargaan di tengah kesibukan kuliah dan aktivitas organisasi lainnya?
2: Kalau cara bagaimana menjaga rasa kekeluargaan itu, kami itu dengan cara menjaga komunikasi antar anggota. Baik itu lewat chat, ya, di WhatsApp, maupun juga bertemu langsung. Jadi ada aturan di mana antar anggota Kemala ini harus saling kenal dan saling sapa kalau ketemu di kampus atau di tempat lain. Cukup kayak menyapa, halo ya, halo atu gitu. Dan harus tahu nih siapa nama-namanya biar kita juga makin solid kan. Kemudian juga kita perlu luangkan waktu untuk mengadakan kegiatan yang sifatnya interaktif. Dan juga untuk refreshing kayak tadi di Kemala Main Pai, itu kan gunanya untuk meningkatkan rasa solidaritas antar anggota Kemala, kayak bisa bonding bareng dengan main bulu tangkis, futsal dan hobi-hobi lainnya gitu.
1: Oke, ya, jadi memang tetap banyak kegiatan untuk pendekatannya juga begitu ya. Nah, tapi kalau ini kan sama-sama dari Lampung semua ya. Oke, ini di rantau ya pastinya kalian gimana caranya rasa-rasa kampung halaman itu tetap ada begitu ya. Apakah ada tradisi atau budaya khas Lampung yang memang tetap dijaga dan dikenalkan melalui kegiatan Kemala ini sendiri?
2: Sebenarnya kalau untuk tradisi khusus atau tradisi tertentu itu gak ada Kak. Tapi kami itu kayak mengalir aja. Jadi ada, kami itu selalu menunjukkan identitas khas orang Lampung tuh lewat logat berbicara. Meskipun gak terlalu kental kan, pasti orang-orang pada tahu nih. Apalagi kayak kata-kata basing, kata-kata ciren dan lain-lain itu kan asing di mereka. Dan mereka pasti bertanya, oh ini bahasa Lampung dan lain-lain gitu. Kemudian ketika selain itu, kalau secara formalnya ketika kampus menyelenggarakan pagelaran budaya itu, kami dari Kemala ikut tampil. Seperti kemarin itu kami menampilkan tari sigah pengunten di acara pagelaran budaya. Terus juga memperkenalkan tradisi sembambangan, yaitu kayak kawin lari gitu. Dan memperkenalkan makanan khas Lampung. Kebetulan kemarin bisa bawa seruit sama beserta dengan ikan bakarnya. Dan diperkenalkan kepada mahasiswa PKN STAN yang hadir di acara tersebut. Seperti itu.
1: Oh oke, baik-baik ya. Paling makanan ya yang akhirnya dibawa ya, dan juga cara bicara ya. begitu
2: iya,
1: ya.
2: Iya benar, benar banget.
1: Tapi kalau Arya sendiri nih, apa pengalaman paling berkesan yang pernah dirasakan selama bergabung di Kemala?
2: Kalau pengalaman yang paling berkesan menurut aku itu saat diadakannya malam keakraban. Jadi di situ tuh aku merasa makin kenal dengan kakak-kakak senior dan juga alumni yang ikut acara makrab ini. Karena alhamdulillahnya alumni kami ini cukup aktif, Kak. Walaupun udah nggak ada sangkut pautnya lagi dengan kampus PKN STAN, tapi mereka tetap hadir untuk ikut acara adik-adik mahasiswanya. Nah, salah satunya di malam keakraban ini. Jadi aku ngerasa senang bisa bergabung di keluarga ini karena di STAN itu udah jarang ada komunitas atau organisasi daerah yang seaktif Kemala dan ikatan alumninya juga. Nah, lewat makrab ini tadi aku ngerasa merupakan pengalaman yang luar biasa ketika bergabung di Kemala. Jadi kita bisa sharing-sharing, dan sharing-sharingnya itu nggak cuman soal belajar atau pertanyaan-pertanyaan yang biasanya orang sampaikan ke senior, kayak gimana cara adaptasi, gimana belajar dan lain-lain, tapi kita bisa nanyain terkait penempatan nanti lulusnya bagaimana dan di mana, terus pressure kerja yaitunya tuh gimana sih ketika udah jadi PNS, terus yang mana itu kan nggak bisa didapat ketika kita di perkuliahan. Jadi ini sebagai momen yang paling berharga menurutku selama join Kemala gitu.
1: Oke, luar biasa ya. Dan kalau misalkan ditanya bagaimana respon mahasiswa baru ketika pertama kali menemukan rumah sesama orang Lampung di perantauan?
2: Oke, kalau untuk respon sendiri, berkaca dari pribadi aku ya, Kak, saat menjadi mahasiswa baru dan tahu ada Kemala, aku ngerasa lebih tenang gitu. Karena awal masuk itu langsung disediain grup yang isinya abang kakak mahasiswa Lampung. Mm-hmm. Jadi ketika ada keraguan kalau ada perlengkapan ospek atau dinamika STAN dan ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan, itu mungkin soal adaptasi di STAN, tips and trik belajar es mahasiswa STAN seperti apa, itu bisa langsung ditanyain lewat grup ini yang mana diisi dengan pengurus-pengurus aktif dari Kemala STAN. Nah, lewat Kemala aku juga bisa dengan mudah menemukan orang-orang yang memang dari Lampung dan sefrekuensi untuk dijadikan teman. Jadi rasa tenang kalau aku nggak sendiri di perantauan itu ada ketika ketemu Kemala. Jadi Kemala ini sebagai rumah itu benar-benar terasa gitu, Kak.
1: Oh, luar biasa ya. Oke, Arya, menurut Kemala bagaimana anak muda daerah bisa tetap membawa identitas dan budaya asal meski sedang merantau?
2: Kalau menurut kami, anak muda itu bisa menjadikan latar belakang budaya tadi ya sebagai unique value atau keunikan diri yang membedakan dengan budaya lain. Hal itu lagi-lagi bisa kita tunjukkan lewat logat atau kebiasaan-kebiasaan orang Lampung dan berpartisipasi dalam acara budaya kampus untuk menampilkan budaya Lampung ini. Biar mereka tahu seberapa indah sih budaya ini, kan gak banyak juga yang memperkenalkannya secara langsung ke orang-orang kan. Nah, seperti yang aku katakan tadi, jadi Kemala juga sering berpartisipasi di acara-acara budaya kampus.
1: Oke, begitu ya. Oke, ini beberapa pertanyaan terakhir ya. Apa tantangan terbesar dalam menjaga kekompakan komunitas mahasiswa yang berasal dari latar belakang dan angkatan berbeda?
2: Oke, mungkin tantangan terbesarnya ada pada perbedaan kesibukan dan pola pikir antar mahasiswa, Kak. Ini bisa menimbulkan, kalau kata mahasiswa tentu, rasa apatis. Karena punya urusan masing-masing dan pastinya kita harus menghindari sikap apatis ini. Kemala selalu nekenin pentingnya komunikasi dan rasa saling peduli. Support each other, pokoknya itu hal nomor satu sebagai kami sebagai satu keluarga. Jadi meskipun beda angkatan maupun latar belakang, harus bisa saling membantu walaupun itu bukan urusan pribadi. Nah, baik itu soal akademik maupun organisasi. Jadi Kemala ini harus benar-benar bisa jadi support system, baik itu angkatan tingkat 1 maupun sampai ke angkatan yang mau lulus gitu, Kak.
1: Oke, Baik ya. Ini kalau untuk gabung sama Kemalastan, apakah semua mahasiswa itu semuanya sudah tergabung yang memang orang dari Lampung, atau memang ada yang belum bergabung gitu? Dan bagaimana nih kalau mau bergabung dengan komunitas Kemala PKN STAN ini?
2: Oke, kalau untuk mahasiswa PKN STAN-nya sendiri, untuk persyaratannya ya pastinya KTP-nya harus orang Lampung.
1: Ah iya betul.
2: Iya. Nah, jadi otomatis kalau dia memang dari Lampung, pasti langsung di invite ke grup Kemala PKN STAN dan menjadi bagian dari anggota Kemala PKN STAN. Nah, terus kalau untuk syarat khusus hanya itu aja sih Kak, dan kemungkinan untuk teman-teman juga kalau misalnya yang tertarik menjadi mahasiswa PKN STAN, nah itu harus lolos dulu jadi mahasiswa PKN STAN, nanti bisa join Kemala gitu.
1: Oke, sosmednya dong ada PKN STAN sendiri, Kemala PKN STAN.
2: Oke, buat teman-teman calon Ali Wardana Muda dari Lampung, bisa banget kepoin media sosial kami di Instagram. Boleh di follow akun @kemalastan. Jadi di situ akan ada update kegiatan kami selama di PKN STAN, khususnya kegiatan-kegiatan dari proker Kemala PKN STAN yang kayak aku udah sebutin tadi, beberapa kayak Kemala Main Pai, Open PO dan lain-lain. Nah nanti insya Allah di sekitar bulan Oktober juga kami mau mengadakan kembali Kemala Goes to School. Jadi kami akan bersosialisasi ke beberapa SMA di Lampung, dan gak lupa juga bawa oleh-oleh berupa merch PKN STAN buat teman-teman semua. Jadi pokoknya ikutin terus update dari kami ya. Terima kasih.
1: Oke, terakhir ya. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada para pelajar atau calon mahasiswa yang sedang mempersiapkan diri untuk merantau dan mengejar pendidikan impian mereka? Silakan.
2: Oke, pesan dari aku untuk teman-teman pendengar Pro 1 RRI semua yang mau merantau, jangan takut untuk merantau. Jadi kita tuh harus berani untuk menciptakan langkah besar dalam mencapai apa yang kita cita-citakan. Merantau itu memang banyak tantangannya, tapi disitulah karakter kita terbentuk. Bakalan ada masa-masa sulit, rasa rindu rumah atau homesick tadi, dan tekanan dari perkuliahan. Tetapi semua itu bakalan membuat kita menjadi lebih kuat dan dewasa pastinya. Nah, yang paling penting, kalau teman-teman udah di perantauan, temukanlah circle pertemanan yang positif dan paling cocok buat kalian. Karena dengan adanya circle ini, tantangan apapun nantinya nggak bakal dihadapi sendirian, dan kalian pasti bakal nikmatin kehidupan perkuliahan. Itu kayak yang aku rasain selama ini. Dan memang kalau misalnya dijalani sendirian itu rasanya berat banget. Jadi kita butuh circle pertemanan yang positif dan juga saling support. Dan tentunya jangan sampai antar circle itu saling sikut, jadi harus benar-benar saling merangkul. Nah, seperti adanya Kemala ini, percayalah teman-teman bahwa setiap langkah perjuangan hari ini akan menjadi cerita berharga di masa depan. Itu aja Kak, terima kasih.
1: Luar biasa. Terima kasih Muhammad Aryanovandra atas insight yang diberikan malam hari ini. Dan semoga teman-teman Kemala STAN lainnya juga mendengarkan. Dan mahasiswa-mahasiswa rantau dari Lampung yang ada di STAN juga yang belum bergabung, ini bisa ikut bergabung dengan Kemala STAN-nya ya.
2: Amin. Terima kasih kembali Kak.
1: Terima kasih Arya, sukses terus. Selamat berlibur ya.
2: Ya siap, terima kasih.
1: Ya, itulah dia pendengar obrolan kita dengan Muhammad Aryanovandra, Presiden Kemala Keluarga Mahasiswa Lampung STAN ya. Dan terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjutkan acara kita Lampung Malam ini.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah jam tangan dimulai dari evolusi jam saku pada abad ke-16 dengan Peter Henlein sebagai pembuat jam portable pertama pada 1510. Peter Henlein adalah seorang tukang kunci ternama dari Jerman, menciptakan jam saku portable pertama. Sedangkan Ratu Elizabeth I dari Inggris tercatat memiliki jam yang digelangkan di tangan pada tahun 1571. Awalnya dikenal sebagai perhiasan wanita, jam tangan menjadi populer di kalangan pria untuk militer pada Perang Dunia I, lalu bertransformasi menjadi petunjuk waktu otomatis, elektrik, dan digital.
1: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
2: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
1: Jadi, gimana dong?
2: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol itu. Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
1: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
3: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.
4: Banyak yang bilang kalau olahraga gak keringetan sampai basah kuyup berarti gak efektif. Benar gak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan.
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya.
1: Ya, ngopi boleh, tapi jangan lupa bumi juga harus sehat.
2: Banyak yang bilang kalau olahraga gak keringetan sampai basah kuyup berarti gak efektif. Benar gak sih? Jawabannya belum tentu. Keringat itu cara tubuh mendinginkan suhu, bukan indikator utama pembakaran lemak. Berenang atau olahraga di ruangan ber-AC mungkin gak bikin kamu banjir keringat, tapi kalori tetap terbakar maksimal. Jadi, jangan jadikan gak keringatan sebagai alasan untuk berhenti. Yang penting ada intensitas dan konsistensi. Mau angkat beban ataupun yoga, tubuhmu tetap berterima kasih.

0: Eh, Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
1: Iya nih, Pit. Tapi gimana caranya ya?
0: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya, Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
1: Terus, kalau masang iklan gimana caranya?
0: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih, Febri, di 0821-7993-2270. Atau Derin, di 0821-1392-4638.
1: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
0: Ya udah, Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi, promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

Pendengar, tahukah Anda gerhana bulan adalah salah satu fenomena alam yang selalu menghadirkan rasa takjub. Peristiwa ini terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan juga bulan, sehingga cahaya matahari yang seharusnya menyinari bulan terhalang oleh bayangan bumi. Secara ilmiah, gerhana bulan hanya terjadi pada saat fase purnama, dan pada saat itu, posisi ketiga benda langit matahari, seperti bumi dan juga bulan, berada dalam satu garis lurus. Ketika bulan masuk ke dalam bayangan ini, yaitu bumi dalam umbranya, terjadi gerhana bulan total. Jika hanya sebagian yang tertutup bayangan inti, maka disebut gerhana bulan sebagian. Sementara itu, ketika bulan hanya melewati bayangan samar, peristiwa tersebut dinamakan gerhana penumbra. Menariknya, saat gerhana bulan total, bulan sering berdampak berwarna kemerahan, dan fenomena ini kerap disebut blood moon. Warna merah tersebut muncul karena cahaya matahari yang melewati atmosfer bumi mengalami pembiasan dan juga penyebaran, sehingga cahaya berwarna merah lebih dominan mencapai permukaan bulan. Di Indonesia, gerhana bulan memiliki makna religius, di mana umat Islam misalnya dianjurkan melaksanakan sholat gerhana ketika peristiwa ini terjadi. Hal ini menjadi pengingat akan kebesaran Sang Pencipta melalui tanda-tanda di alam semesta. Ketika langit hiasi gerhana, kita seakan diajak berhenti sejenak, menatap ke atas, mengagumi ciptaan, dan menyadari betapa luasnya semesta tempat kita berpijak.

9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi...

10,91 adalah informasi dan inspirasi. Hai, selamat malam pendengar Ardisian, teman-teman Anda di Ruang Rindu. Tempatnya Anda request lagu Indonesia kesayangan Anda. Langsung WhatsApp di 0811-720-7909 atau telepon 0721-269-720. Kasih tahu lagu apa yang ingin Anda dengarkan di kesempatan malam hari ini ya. Lagu Indonesia kesayangan Anda pastinya. Langsung kasih tahu apa yang ingin Anda dengarkan di WhatsApp 0811-720-7909 atau Anda bisa langsung telepon di line telepon kami 0721-269-720. Request lagu Indonesia kesayangan Anda. Jangan kemana-mana, nanti Ardi akan bacakan requestan Anda dan juga angkat telepon Anda. Tetap bersama kami di Ruang Rindu.

0: Pendengar, tahukah Anda, sejarah kalender berevolusi dari kebutuhan manusia purba melacak musim. Dimulai dari kalender bulan Mesopotamia hingga sistem matahari modern. Kalender Masehi modern atau Gregorian disempurnakan pada 1582 oleh Paus Gregorius XIII dari kalender Julian 46 sebelum Masehi. Memperbaiki akurasi rotasi bumi menjadi 365,24 hari, menjadikannya standar internasional saat ini. Kalender Surya atau Masehi berdasarkan revolusi bumi mengelilingi matahari, yaitu 365 hari per tahun. Sedangkan kalender Komariah atau Hijriah berdasarkan revolusi bulan mengelilingi bumi, atau 354 hari per tahun.
1: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
2: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Berita hoax adalah informasi palsu atau juga berita bohong yang sengaja dibuat dan disebarluaskan untuk menyesatkan atau menipu publik. Hoax juga sering menggunakan judul yang provokatif, sensasional, atau memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, agar orang cepat membagikannya tanpa berpikir kritis. Oleh sebab itu, hindari hoax atau berita bohong dengan tips berikut ini. 1. Cek sumber dan judulnya. Perhatikan alamat websitenya. Situs resmi media massa terverifikasi biasanya menggunakan domain populer seperti .com, .co.id, serta .id. Lalu yang kedua, cek tanggal dan konteksnya. Berita hoax sering menggunakan kembali foto atau video lama dari kejadian di masa lalu atau dari negara lain. Biasanya seringkali ditulis secara terburu-buru dan mengandung banyak kesalahan ejaan. Yang ketiga, cermati keaslian foto jika disertakan. Yang keempat, jangan mudah percaya dengan suatu hal tanpa melihat faktanya. Kelima, berpikir logis dan juga memiliki pendirian. Lalu yang keenam, membaca pada sumber yang terpercaya. Dan yang terakhir, hindari share informasi yang belum jelas keasliannya.

0: Mayday, mayday. Deteksi makhluk lapar di area sekolah.
1: Aduh, lapar. Mau belajar aja pusing.
0: Tenang, pemerintah telah mengaktifkan program makan bergizi gratis di sekolah dengan misi agar anak-anak sehat, pintar, dan kuat.
1: Wow, ada nasi, ayam, sayur, buah, semuanya bergizi dan gratis.
0: Benar, dengan makan bergizi, energi belajar meningkat 100%. Siswa kembali fokus dan berprestasi.
1: Iya juga ya. Yuk teman-teman, kita makan bergizi setiap hari di sekolah. Gratis, sehat, bermanfaat. Makan bergizi gratis menuju Indonesia Emas.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.

0: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG hadir untuk memastikan anak-anak kita tumbuh sehat dan cerdas. Pemberian makan bergizi dilakukan setiap hari, 6 hari dalam seminggu, mulai hari Senin hingga hari Sabtu. Tidak hanya untuk anak sekolah, program ini juga menyasar ibu hamil, ibu menyusui, serta anak balita sebagai penerima manfaat utama. MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi satu kali makan. Program ini juga mengajarkan pola makan seimbang, mengenalkan variasi makanan sehat, dan membiasakan konsumsi pangan lokal yang aman dan bergizi bagi anak dan orang tua. Karena gizi yang baik tidak hanya menguntungkan individu, tetapi juga mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa. Anak-anak yang sehat akan tumbuh menjadi generasi cerdas, aktif, dan produktif. Makan bergizi gratis bukan sekedar program, tetapi investasi untuk generasi emas Indonesia. Makan bergizi gratis, sehat hari ini, cerdas di masa depan.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pernahkah Anda mendengar suara yang seolah memanggil jiwa untuk tenang? Itulah gamelan, lebih dari sekedar alat musik. Gamelan adalah simbol harmoni masyarakat kita. Ada gong, kenong, hingga saron. Masing-masing punya suara berbeda, namun saat dipukul bersamaan, mereka menciptakan satu simfoni yang sempurna. Filosofinya sederhana, meski kita berbeda latar belakang, jika berjalan seirama, keindahanlah yang tercipta. Dari istana hingga pelosok desa, dentuman perunggu ini telah menemani perjalanan sejarah Indonesia selama berabad-abad. Bahkan, keindahannya sudah diakui dunia sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO. Mari terus lestarikan harmoni Nusantara, karena budaya adalah identitas yang tidak boleh padam.
1: Tau gak sih?
2: Apa? Ntar, makan dulu deh.
1: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito...
2: Udah, gak baik makan sambil bicara.
1: Dengar dulu. Ada anak Barito...
2: kamu! Tuh kan! Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih!
1: Sorry. Intinya, anak Barito itu tadi...
2: Nah, tuh kan!
3: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersedak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.

90,91 kanal informasi dan inspirasi pendengar Radio Sen masih menemani Anda di Lampung malam ini dalam acara Ruang Rindu. Tempatnya Anda request lagu Indonesia kesayangan Anda, langsung WhatsApp di 0811-720-7909 atau Anda bisa langsung telepon di 0721-269-720 ya. Di WhatsApp ada Junaidi di Sumatera Selatan, request lagu dari Elemen Rahasia Hati. Terima kasih, nanti coba diputar lagunya ya. Silakan untuk Anda yang ingin menelpon lewat line telepon 0721-269-720, request lagu Indonesia kesukaan kamu, ataupun nanti bisa langsung WhatsApp ya. Sekali lagi untuk request lagu Indonesia kesukaan hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Marvel yuk.
1: Boleh. Emang Marvel mau dibantuin apa sih?
0: Bantuin bikin botol plastik bekas ini jadi pot bunga, Ma.
1: Oh, emangnya bisa ya botol plastik dibuat jadi pot bunga?
0: Bisa, Ma. Ini kan namanya sustainable living.
1: Emang sustainable living itu apa sih?
0: Sustainable living adalah gaya hidup berkelanjutan. Ini adalah cara hidup untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, yang pastinya untuk masa depan kita.
1: Oh, terus caranya gimana?
0: Caranya gampang kok, Ma. Kita bisa manfaatin barang bekas yang ada di sekitar kita. Contohnya botol plastik ini.
1: Wah, bagus juga ini. Jadi kita bisa menjaga kelestarian bumi kita. Yuk, kita langsung buat. Mama yang potong botolnya ya. Nanti Marvel yang isi potnya dengan tanah.
0: Oke, Ma. Yuk kita kurangi dampak negatif bagi bumi. Jadi bumi kita bisa terjaga agar bumi

0: pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
1: Kerja bagus.
2: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: Semua keluhan masalah yang ada di sekitar Anda atau informasi lain yang ingin Anda sampaikan ke publik bisa disampaikan di sini. Di Halo RRI, Anda bisa menyampaikan masalah atau keluhan Anda di WhatsApp 0811-7207-909 atau melalui telepon di 0721-269-720, chat kami di RRI Digital, dan melalui media sosial di @pro1 Bandar Lampung. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan juga bisa disaksikan melalui live di aplikasi TikTok.
1: Pilihin saya dong, saya cuma beli ini aja.
2: Loh, gak bisa gitu, saya kan juga antri dari tadi.
1: Aduh, kok cuma beli ini aja mas, saya lagi buru-buru nih.
2: Lah, saya juga buru-buru, tapi ya tetap antri.
1: Ih, ribet banget deh, ya udahlah, saya gak jadi beli.
3: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

90,91 satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali bersama Ardi Husein masih dalam Ruang Rindu. Tempatnya ada request lagu Indonesia kesayangan Anda. Langsung WhatsApp di 0811-720-7909 atau Anda bisa langsung telepon di line telepon kami 0721-269-720 ya. Ketemuan sama Lia, dia mau dengerin lagu dari miliknya Audi yang menangis semalam. Oke, nanti coba kita puterin ya. Terus juga ada Budi, dia mau dengerin lagu dari Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Siap, nanti dicoba diputerin lagi juga ya lagunya ya. Ketemuan sama Syakila, dia mau dengerin lagu Sal Priadi, Ada Titik-Titik Di Ujung Doa. Thank you. Sudah, kalau gitu kita puterin lagu-lagu yang udah di request. Jangan kemana-mana, sekali lagi kami ingatkan untuk Anda yang pengen request, bisa langsung telepon di line telepon 0721-269-720 atau Anda bisa langsung kirimkan WhatsApp di 0811-720-7909.

0: kamu buka galeri ponsel untuk cari satu foto, tapi malah nemu ribuan foto lainnya. Foto makanan, screenshot chat, sampai foto blur yang entah kenapa masih disimpan. Belum lagi inbox email, isinya promo, newsletter, diskon, yang kadang bahkan gak pernah dibuka. Nah, kondisi seperti ini sering disebut digital clutter. Artinya, data di perangkat kita sudah terlalu penuh dan berantakan. Karena itu, sekarang muncul kebiasaan baru yang disebut digital decluttering atau bersih-bersih dunia digital. Mulai dari memilih foto yang benar-benar penting di galeri ponsel, menghapus email yang sudah tidak diperlukan, menyortir akun media sosial yang sudah tidak relevan untuk diikuti, hingga menonaktifkan notifikasi yang sebenarnya tidak penting. Dengan merapikan ruang digital, kita tidak hanya menghemat ruang penyimpanan, tetapi juga membantu pikiran jadi lebih fokus dan tenang. Karena kadang yang perlu dibereskan bukan hanya meja kerja, tapi juga dunia digital kita.
1: Bro, jadi ikutan depo nggak? Buruan deh. Kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
2: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
3: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

90,91 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan Ardi Husein di Ruang Rindu. Sekarang waktunya Ardi pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang telah request. Dan sekarang Anda selamat menikmati suguhan lagu-lagu kesayangan Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar, tahukah Anda? Kata radio berasal dari kata Latin radius, yang berarti sinar atau pancaran. Teknologi ini berkembang pada akhir abad ke-19 ketika ilmuwan menemukan cara mengirim sinyal melalui gelombang elektromagnetik. Hingga kini, radio tetap menjadi media komunikasi yang sederhana, murah, dan mampu menjangkau berbagai daerah.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: menghitung berapa jam waktu kamu habis cuma buat nahan emosi di balik setir. Tekan kopling, injek rem, geser gigi, gitu terus sampai tua. Coba deh sesekali jadi penumpang VIP di Transjakarta atau LRT. Kamu gak perlu mikirin rute, gak perlu emosi dipotong motor. Nah, yang paling penting, kamu bisa lanjut baca buku atau sekedar bengong produktif. Hemat bensin, hemat tenaga, dan pastinya membantu bumi untuk bernafas lebih lega. Yuk, naik transportasi umum hari ini.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Program makan bergizi gratis tetap berjalan di masa libur sekolah dari Desember hingga awal Januari 2026.
1: Apa sih pentingnya MBG ini? Kok dibahas-bahas terus?
2: MBG itu penting loh, apalagi buat anak-anak dan ibu hamil.
1: Alah, emang apa pengaruhnya?
2: Makanya mas, kalau ada berita dan informasi itu dibaca, didengar dan dipahami, biar paham.
3: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG memiliki hubungan yang sangat erat dengan upaya pencegahan stunting. Karena pemenuhan gizi yang cukup dan seimbang merupakan faktor utama dalam mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Melalui program ini, anak-anak mendapatkan asupan makanan bergizi yang mengandung protein, vitamin, dan mineral penting yang dibutuhkan pada masa pertumbuhan. Dengan pemberian makanan yang teratur dan sesuai standar gizi, resiko kekurangan gizi kronis yang menjadi penyebab utama stunting dapat diminimalkan. Oleh karena itu, MBG menjadi salah satu langkah strategis dan berkelanjutan dalam mendukung penurunan angka stunting serta mewujudkan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.
4: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
5: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
6: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
7: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
5: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya. Abu rokok itu kalau kena mata, bahaya.

0: Pernah tidak sih Anda merasa kesal ketika mengantri di ATM? Entah karena orang di depan terlalu lama atau antriannya tidak tertib. Padahal ATM adalah fasilitas umum yang digunakan bersama, jadi ada etika sederhana yang perlu kita pahami. Yang pertama, jaga jarak saat mengantri. Jangan berdiri terlalu dekat dengan orang yang sedang bertransaksi. Selain menjaga keamanan, ini juga penting untuk melindungi privasi dan keamanan data. Kedua, hindari mengintip layar atau PIN orang lain. Walaupun terlihat sepele, tindakan ini bisa dianggap melanggar privasi dan berpotensi menimbulkan masalah keamanan. Yang ketiga, ketika giliran Anda tiba, gunakan waktu seefisien mungkin. Siapkan kartu dan keperluan transaksi sebelum maju ke mesin agar tidak membuat antrian semakin panjang. Keempat, batasi jumlah transaksi. Jika memang banyak keperluan, sebaiknya beri kesempatan orang lain dengan mengantri kembali setelah beberapa transaksi selesai. Ini dapat membantu menciptakan antrian yang lebih adil. Dan yang terakhir, tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Jangan sampai lengah karena kejahatan seperti pencurian data atau penipuan bisa terjadi di area ATM. Nah, dengan saling menghargai dan menjaga etika, antri di ATM bisa jadi lebih nyaman, aman, dan tertib untuk semua orang.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah ya telat ini. Ya udah. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah. Sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: tahu nggak sih, kok sekarang tuh Angga kelihatannya tuh beda banget ya auranya. Biasanya kan sehat, ya jarang sakit. Sekarang tuh kayak agak layu gitu.
1: Bener Jeng, tapi katanya yang kelihatan sehat itu yang justru sering kecolongan.
0: Ini kecolongan maksudnya apa sih?
1: Kepalingan gitu?
2: Bukan, ini ngomongin tentang penyakit ya. Sering banget datang tanpa mengetuk pintu, diam-diam bisa kena. Aduh serem kan? Makanya sekarang kita harus mulai memanfaatkan program cek kesehatan gratis dari pemerintah. Bisa tuh kita pakai supaya bisa tahu kondisi tubuh kita sebenarnya gimana.
0: Oh gitu ya Jeng.
1: Oke deh kalau gitu.
3: Banyak orang terlihat sehat, aktif beraktivitas, dan jarang mengeluh. Namun tanpa disadari, ada penyakit yang tersimpan tanpa gejala. Melalui program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, pemerintah menghadirkan cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Yang perlu diketahui, pemeriksaan ini bukan hanya untuk orang sakit, justru untuk Anda yang merasa sehat. Cek kesehatan gratis membantu mendeteksi penyakit sejak dini, sebelum muncul keluhan, dan sebelum biaya pengobatan menjadi mahal. Karena seringkali penyakit datang diam-diam, tanpa rasa sakit, tanpa tanda. Ayo, manfaatkan cek kesehatan gratis, lebih cepat tahu, lebih cepat mencegah. Sehat itu pilihan, dan pencegahan selalu lebih baik daripada pengobatan.

Pendengar Pro 1, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui FM 90,9. Terima kasih atas perhatian Anda. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas di Pro 1 RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
0: Enggak, udah biar aku aja lah.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bandar Lampung mengudara di FM 90,9. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini di hari Selasa 26 Mei 2026. Dari studio kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

Anda yang berada di Liwa, Lampung Barat bisa mendengarkan siaran kami di 99,4 MHz pada cermin Kesawaran 93,8 MHz. Wonosobo Tanggamus 97,0 MHz. Ketapang Lampung Utara 95,8 MHz. Simpang Pematang Tulang Bawang 100,2 MHz.

dan Bakau Hening, Lampung Selatan 94,7 MHz. Anda juga bisa mendengarkan siaran kami melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian.
0: Iya.
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi...
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh, Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Hari ini kami kembali menyapa Anda di Mutiara Pagi edisi hari Selasa tanggal 26 Mei 2026. Dan kita akan bahas tentang keutamaan hari Arafah bersama dengan Ustadz Yulianto MPDI yang sudah tersambung via telepon. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar hari ini Ustaz? Insya Allah sehat Ustaz ya.
1: Alhamdulillah sehat Mbak Nana.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, hari ini kita akan bahas tentang keutamaan hari Arafah. Dan seperti biasa kita akan dengarkan terlebih dahulu pendengar bagaimana pemaparan dari Ustaz. Sebelum nantinya juga kami akan mengundang Anda untuk berpartisipasi bersama dengan kami di Mutiara Pagi hari ini. Dan saat ini silakan Ustaz untuk pemaparannya terlebih dahulu.
1: Baiklah, terima kasih Mbak Nana, terima kasih para pendengar dimanapun berada yang senantiasa bersama dengan Mutiara Pagi RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah katsiran thayyiban mubarakan fi. Alhamdulillah ladzi alafa baina qulubina fa asbahna bi nikmati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abdu wa rasuluh shadiqul adil amin. Allahumma shalli ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, as-saum yaumul arafah tukafaru dunuba sanatain madiatan wa mustaqbilatan. Sadaqallahul adzim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyaitonir syakirin. Alhamdulillahirabbil amin. Tentu yang bersama yang pertama utama kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga hari ini kita senantiasa diberikan kemudahan dan pertolongan untuk bisa melaksanakan berbagai kebaikan-kebaikan yang kita mulai dari pagi ini, bahkan dari sejak bangun tidur tadi. Maka kita ucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Selanjutnya mari kita sampaikan shalawat dan salam doa kepada kanjeng Nabi kita, Nabi dan Rasul teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita semuanya yang telah mengantarkan umat manusia minatul madil jahiliyah ilan Islam. Para pendengar di mana pun berada, marilah kita sebagai hamba-hamba yang beriman pada kesempatan pagi ini pas dengan acara mutiara pagi hari Arafah. Mudah-mudahan kita bisa senantiasa mensyukuri hari Arafah ini dengan senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan mulai dari bagaimana kita hari ini insya Allah bisa melaksanakan kesolehan dari subuh tadi, kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, bahkan diawali dengan yang namanya sholat dua rakaat sebelum subuh, baru kita berangkat ke subuh, ke masjid, berjamaah, dan setelah itu kita senantiasa bersama-sama untuk acara mutiara pagi. Tentu karena ini bersamaan dengan hari Arafah, 9 Dzulhijjah, saya sengaja mengangkat tema bagaimana kita menjalani keutamaan-keutamaan di pada hari Arafah ini. Sebagaimana

0: Rasulullah SAW satu hadis yang sudah saya sampaikan tadi, puasa di hari Arafah itu akan menghapus dosa-dosa dan kesalahan kita 2 tahun, setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Di saat ketika jamaah haji atau orang-orang yang berhaji melaksanakan berbagai rukun dan wajib hajinya, maka tentu kita sebagai hamba-hambanya yang tidak melaksanakan haji tahun ini, maka kita lakukan berbagai kesalahan-kesalahan yang lain. Di antaranya kita melaksanakan yang namanya puasa hari Arafah. Kemudian kita juga melakukan kesalahan-kesalahan yang lain, terutama nanti ketika saat sore hari, ba'da asar, bagaimana kita menjadi hamba-hambanya yang senantiasa banyak melakukan perenungan, zikir kepada Allah SWT, memperbanyak doa kepada Allah SWT, senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan di pada sore hari ini dalam rangka untuk menuju takwa Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu sekali lagi menjadi penting kenapa tema ini kita angkat. Kenapa? Ini adalah hari-hari yang sangat mulia tepat pada 9 Arafah, saat di mana pada masuk pada bulan Dzulhijjah dan masuk dalam bulan haram, dan lebih lagi hari di mana kita senantiasa mudah-mudahan walaupun ini sunnah muakkad secara hukum fikihnya, tapi mestinya kita juga melakukannya dengan sebaik-baiknya. Dan nanti sore harinya sebelum kita sholat maghrib, kita sudah melakukan berbagai kesolehan. Kita bagaimana kalau bisa berkumpul dengan jamaah di masjid atau di rumah masing-masing, untuk apa? Bertafakur, merenung, melakukan zikir kepada Allah SWT, perbanyak salawat Nabi, perbanyak kalimat-kalimat istighfar, dan jangan lupa perbanyaklah apa yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Ya, bagaimana satu doa yang senantiasa atau zikir yang senantiasa beliau ajarkan, yang tidak hanya dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW, termasuk pada Nabi-Nabi yang lainnya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, perbanyaklah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan hal-hal yang lainnya. Tentu kita juga setelah itu maghrib kita melakukan kesolehan, yaitu berbuka puasa. Setelah itu kita sholat maghrib dan kita mulai bertakbiran insyaallah, dan sampai akhirnya pagi hari besok kita lakukan yang namanya kesolehan-kesolehan yang lainnya, karena kita akan berangkat ke masjid, ke tanah lapang di mana didirikan sholat Idul Adha, yang kita intinya adalah perbanyak kalimat-kalimat tasbih, kalimat takbir, kalimat tahlil, tahmid untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mengingat bagaimana sebuah napak tilas perjalanan seorang Nabiullah Abul Anbiya Rasul Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, yang ternyata menjadi satu momentum penting dalam rangka untuk melaksanakan perintah Allah SWT. Dan setelah itu selesai kita sholat, kita tentu pulang dengan jalan yang berbeda, dan kita setelah itu kita laksanakan yang namanya pemotongan hewan kurban. Karena kita juga disurahkan sebelum berangkat subuh ini kita tidak makan yang lain, dan setelah itu, besoknya kita disunahkan untuk berpuasa sebelum berangkat ke tanah lapang. Setelah itu pulang dari tanah lapang, dari masjid, kita berbuka. Setelah itu kita laksanakan kurban. Saya kira demikian keutamaan yang namanya hari Arafah. Doanya istijabah, doanya makbul insya Allah. Dan saat saudara-saudara kita yang berhaji melaksanakan puncaknya haji, yaitu al-hajjul arafah, haji itu adalah wukuf arafah, maka penting buat kita untuk kita maknai bahwa ini adalah sesuatu yang utama untuk kita berdoa munajat kepada Allah SWT. Saya kira sebagai pembuka demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa disambung dengan dengan berbagai pertanyaan baik WhatsApp maupun langsung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dan saat ini pendengar silakan untuk telepon ke 269720 atau tinggalkan pesan lewat WhatsApp di 0811-720-7909. Kita angkat telepon pertama Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, apa kabar?
1: Alhamdulillah, insya Allah baik. Selalu Apin juga di Candipuro. Seperti apa kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat. Mudah-mudahan selalu sehat kita semua.
1: Amin. Silakan Apin pertanyaannya.
2: Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mudah-mudahan
3: Pak Apin sehat.
2: Ustadz, ya. Alhamdulillah sehat, Pak Ustadz.
3: Alhamdulillah.
2: Sukses dalam syiar Islam. Nah, ini pertanyaan.
3: Amin, amin.
2: Selain keutamaan di hari ini, puasa hari Arafah, setahun yang akan datang dan setahun sebelumnya menghapus dosa itu, apakah masih ada yang keutamaan yang lain, Pak Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua, biasa Senin Kemis, tapi pas tanggal 8 Tarwiyah, itu pahalanya double apa hanya Senin Kemis, Pak Ustaz? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Itu aja, Pak Ustaz, ya. Darah sehat selalu, sekali udara, ram udara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Apin, silakan untuk dijawab Ustaz.
0: Ya, terima kasih Mas Apin. Kaitan dengan pertanyaannya, apa ada yang keutamaan yang lain selain menghapus dosa setahun lalu dan yang akan datang kalau kita melakukan puasa sunnah di hari Arafah seperti hari ini? Ya, ada. Di samping kita dihapus dosa-dosanya, hari ini juga hari di mana untuk makbul doa-doa kita. Maka tadi sudah saya sampaikan bagaimana saat ketika sore hari, setelah sholat asar, kita berzikir, berdoa, bermunajat, banyak istighfar, banyak sholat nabi, baca kalimat-kalimat zikir yang pernah diajarkan oleh Nabi, di antara tadi sudah saya sampaikan, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Jadi doa-doa kita juga diijabah insyaallah. Yang kedua, bagaimana keutamaannya kalau kita laksanakan yang namanya puasa seperti kemarin hari Senin Tarwiyah? Kita kalau puasa hari Senin dapat enggak? Dapat nilai pahala yang lainnya. Nah, kita ini sudah disampaikan, insya Allah kayaknya setengah bulan yang lalu ya, saya ngisi juga kaitan dengan pentingnya bulan Dzulhijjah. 10 awal Dzulhijjah, dan ini termasuk di antara amal-amal soleh yang amat sangat dicintai oleh Allah SWT, yaitu pada amal-amal yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah. Berarti dari sejak tanggal hari Senin yang lalu ya. Hari Senin yang lalu, kemudian Senin kemarin masuk, termasuk itu hari yang ke-8. Nah, hari ini adalah Yaumul Arafah. Maka keutamaannya, amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah itu jauh lebih dicintai oleh Allah SWT. Bahkan bandingannya itu jihad fisabilillah yang bisa mengalahkan amal-amal soleh yang dilakukan pada 10 awal Dzulhijjah itu hanya orang yang berjihad fisabilillah dan dia mati syahid. Itu benar. Maka amat sangat mulia sekali kalau kita melakukan amal-amal kesolehan. Tentu kan tidak hanya sekedar kita puasa, termasuk kita berdoa, bermunajat untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, anak-anak kita, mungkin cucu kita, mungkin saudara kita yang sedang sakit, kita doakan supaya diberikan kesembuhan. Mungkin saudara kita yang sedang terkena berbagai musibah, supaya diberikan kesabaran, diganti yang lebih baik. Mungkin juga termasuk saudara-saudara kita yang sedang kesulitan ekonomi, kita doakan supaya kita bisa memberikan jalan kepada saudara kita. Saudara kita ketemu jalan solusi hidupnya. Bagaimana yang terbaik menurut Allah SWT. Nah, ini di antara yang harus kita lakukan pada hari ini, kita lakukan kesolehan-kesolehan yang lain. Kalau saya sih berazam, bagaimana untuk 10 hari itu saya khatam Quran. Nah ini insya Allah dalam hari ini saya paling 4-5 juz lagi insya Allah selesai. Makanya tidak banyak melakukan aktivitas yang lain hari ini untuk betul-betul kita munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antaranya kita perbanyak baca Quran dan setelah itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu-waktu yang utama itu. Saya kira demikian Mas Afin dan Mbak Nana. Jawaban yang pertama yang sampaikan. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Ustaz untuk jawaban tadi dari Apin di Candipuro ya. Sekarang kita pindah ke WA dulu Ustaz dari 0823-8224 sekian-sekian. Assalamualaikum Pak Ustaz, izin bertanya, apakah di Arafah ini kita diharuskan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali? Terima kasih Pak Ustaz dari Bu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar.
0: Ya. Bukan hanya di Arafah ya. Kalau kita kan tidak di Arafah ya. Mungkin maksudnya di hari Arafah gitu ya. Kalau kita di Arafah ya gitu di sana banyak melakukan yang namanya wukuf itu kan tawakuf. Berdiam diri tentu melakukan banyak perenungan terhadap diri kita, siapa diri kita, dari mana asalnya. Harus bagaimana kita melakukan perjalanan hidup ini dan akhirnya seperti apa. Nah ini kita, kita melakukan kontemplasi, perenungan, pendalaman siapa kita ini. Oh hamba Allah SWT yang tugasnya begini-begini dan apa yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mencari ridha Allah SWT. Ma'aradallahu minna, apa yang Allah kehendaki dari kita. Sehingga kita betul-betul bisa menjalani apa yang menjadi perintah Allah dan Rasulnya dengan sebaik-baiknya. Kemudian kalaulah misalkan kita dalam rangka untuk menuju takwa Allah, bisa dengan senantiasa berbanyak zikir. Kalau tadi kan saya sampaikan ada yang mengkhatamkan Quran satu pekan ini atau satu 10 hari ini dia mereka khatam Quran. Tentu kalau besok itu ya hari Nahar 10 Dzulhijjah kita kan tentu mungkin enggak sempat ya untuk melakukan yang namanya baca Quran karena kita sudah melakukan yang namanya pemotongan hewan kurban termasuk bagi-bagi hewan kurban dan seterusnya sehingga akhirnya maka kita bagaimana hari-hari ini kita lakukan kebaikan. Kalau kita tidak melakukan mungkin yang seperti itu bisa dibaca yang namanya Qulhu mau berapa kali semampu kita ya mau 10 kali mau 100 kali 500 kali mau 1000 kali mau lebih dari itu juga enggak apa-apa karena itu adalah Al-Qur'an enggak ada batasannya mau seberapa banyaknya semampu kita mastatotum apa yang bisa kita mampu untuk kita lakukan insyaallah ada nilai kebaikan yang luar biasa di sisi Allah SWT karena Al-Qur'an ini dahsyat sekali saya kira demikian Pak Nana.
1: Baik, terima kasih Ustaz untuk jawabannya kepada Ibu Warni di Permata Asri 2 Karanganyar. Kemudian pertanyaan lagi Ustaz dari 0813-7305 sekian-sekian-sekian. Assalamualaikum Ustaz dari Pak Wahyu di Kota Karang. Mau tanya Ustaz, waktu yang paling mustajab untuk berdoa hari ini adalah asar menjelang maghrib. Amalan apa saja yang bisa kita lakukan di sana? Kemudian bacaan-bacaan apa? Dan bagaimana doa-doa yang bisa kita mintakan untuk bisa meminta ampun untuk kehidupan kita setahun ini? Terima kasih Ustaz.
0: Ya, insyaallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Rahman, Maha sayang kepada kita dan dia juga Ghafur Rahim. Maka sebagaimana tadi yang sudah saya sampaikan, tentu kalau kita puasa sunnah hari ini insyaallah itu akan diampuni segala dosa-dosa kita. Itu sudah jaminan dari Rasulullah loh ya. Kita tentu tinggal meningkatkan saja bagaimana keyakinan kita yang penuh totalitas kepada Allah SWT. Yang kedua, tentu kita perbanyaklah sebelum kita meminta kepada Allah SWT, maka banyak-banyaklah pujian kepada Allah SWT. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Alim, Ya Qahar, Ya Jabbar, Ya Muhaimin, Ya Mu'min, terusnya mungkin baca yang namanya Asmaul Husna. Yang kedua, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur-syukur juga banyak-banyak membaca yang namanya Sayyidul Istighfar. Doa minta ampun yang ini adalah tuannya istighfar, rajanya istighfar, yaitu pemimpinnya istighfar adalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta falaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bilima tiga alaya wa abun dambik fagfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Atau kita misalkan perbanyak istighfar. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaihi, terus semampu kita, sebanyak kita. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa astagfirullahaladzim. Atau mungkin kita dengan bacaan-bacaan yang juga pernah dipanjatkan oleh Nabiullah Yunus alaihissalam. Nabi Yunus itu nama lainnya adalah Zunnun ya. Nah ini ketika dia karena merasa sesak dadanya melihat kaumnya kan ternyata agak susah menerima dakwahnya, akhirnya dia meninggalkan kaumnya, dan itu tidak boleh ditegur oleh Allah SWT. Akhirnya dia akhirnya dikasih pelajaran sehingga masuk pada perut ikan hiu, ikan paus yang besar, sehingga dalam tafsir itu dikatakan bahwa beliau itu selama masuk di dalam perut ikan yang besar itu tidak ada lain yang dilakukan adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ini diperbanyak saja ya. Perbanyak saja kalimat-kalimat itu yang sebelumnya dengan mungkin Allahumma rabbana dalam anfusana wa ilam takfilana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nah itu yang kita lakukan selama waktu-waktu yang tadi makbul berdoa banyak-banyak. Atau kalau mungkin dengan yang lain, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil azim, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula. Sebanyak-banyak, semampu kita. Ini kan makanya kenapa sih para ulama akhirnya punya ide untuk berkumpul dengan jamaahnya di satu tempat untuk berzikir bersama dalam rangka untuk munajat kepada Allah SWT. Karena biasanya tidak semua kita itu memiliki yang namanya kesempatan untuk berkumpul seperti itu. Sendiri untuk berdoa itu biasanya agak sulit gitu ya. Makanya kalau kita ini fokus dengan para kiai kita, para guru-guru kita, para ustadz kita, insya Allah kita bisa lakukan itu. Nah inilah yang mesti kita doa. Dan doanya apa? Itu sudah sangat cukup. Kalau pun toh misalkan mau yang gampang juga udah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sebanyak-banyaknya. Insyaallah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu apa yang kita pinta itu. Saya kira demikian, cukup banyak apa-apa yang bisa kita lakukan di saat ketika waktu-waktu yang mustajabah berdoa. Demikian Mbak Nana.
1: Baik, terima kasih Ustadz. Dan kita sudah sampai di penghujung acara Ustadz. Dan silakan untuk disampaikan kesimpulannya Ustadz. Mungkin juga ingin memberikan semangat kepada saudara-saudara kita yang sekarang ini juga sedang berada di Arafah begitu ya. Kemudian juga untuk saudara kita yang sekarang juga sedang berpuasa sambil menjalankan aktivitasnya. Silakan Ustadz.
0: Ya, ternyata cepat sekali ya. Ya, mudah-mudahan Allahumma taqabbal minna salat anak ya mana wa siamana wa amal soleh yang lain-lainnya juga diterima oleh Allah SWT. Kita insya Allah berharap, berdoa kepada Allah agar puasa kita senantiasa diberikan keringanan, kemudahan di tengah aktivitas kita yang cukup padat yang ya. Dan kita juga berharap semoga saudara-saudara kita yang sedang menunaikan ibadah haji nanti insya Allah ba'da zuhur di sana, kalau kita di sini mungkin sudah asar ya, sudah asar, mereka selesai ba'da zuhur, di Arafah, yaitu sebelumnya ada khutbah Arafah di sana, kemudian setelah itu berdoa, berzikir sampai waktu menjelang maghrib gitu. Nah, oleh karena itu kita doakan semoga mereka-mereka bisa kuat, bisa melaksanakan apa yang menjadi wajib hajinya. Karena ini Al-Hajjul Arafah, haji itu ya wukuf Arafah, ini puncaknya haji ya ini. Maka kita doakan saudara-saudara kita betul-betul menjadi haji yang mabrur, diterima segala amal-amal solehnya, perjalanannya semuanya mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita yang tidak berhaji, kita juga melaksanakan berbagai kesolehan-kesolehan yang lain, termasuk besok ya, termasuk hari ini dan besok kita lakukan yang namanya kesolehan. Salat, setelah itu perintahnya adalah wanhar. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Bahkan ini juga masih ada berikutnya yang namanya 3 hari berikutnya setelah hari Rabu besok, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Ada yang namanya Yaumul Tashrik. Kita hari bersenang-senang, makan dan minum dan seterusnya. Maka kita juga diharamkan untuk berpuasa. Kalau hari ini memang diharapkan untuk supaya berpuasa sunnah, besok itu sudah haram puasa sampai pada hari Sabtu. Saya kira demikian. Para pendengar di mana pun berada, kita berharap semoga kita fokus hari ini untuk bisa melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun semuanya yang kita lakukan insya Allah bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau apa-apa yang kita lakukannya tentu semuanya diawali dengan kalimat basmalah, dengan ucapan basmalah, dan kita berharap doa-doa kita diistijabah oleh Allah SWT. Kita melakukan juga tidak hanya untuk kita, untuk doa-doa kita, saudara-saudara kita yang lainnya yang sedang kesulitan di berbagai tempat, berbagai wilayah dunia yang lainnya. Saya juga agak sedih bagaimana ternyata saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mereka tidak mampu untuk berkorban karena memang situasi kondisi yang amat sangat sulit. Bahkan Masya Allah ya, bagaimana harga daging kalau kita di sini masih 140-150 paling mahalnya, di sana sudah 1.600 1,6 juta per kilo. Masya Allah. Nah, ini kayaknya kita juga harus punya keprihatinan yang luar biasa. Mudah-mudahan juga kita doakan saudara kita yang sedang mendapatkan musibah berkepanjangan, mudah-mudahan Allah senantiasa ganti yang lebih baik. Saya kira demikian, terima kasih. Kalau ada kekhilafan dan kekurangan, saya sekali lagi mohon maaf. Dan semata-mata kebenaran dari Allah SWT, al-haq mirabik, fala takunanna minal mumtarin. Kalau ada kebenaran semata-mata dari Allah SWT, ada kekurangan dan kekhilafan dari saya sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, menerima kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz untuk ilmunya dan juga doanya di akhir tadi untuk kita semuanya bisa semangat menjalankan ibadah puasa juga hari ini begitu ya, dan juga doa untuk para saudara kita yang ada di Palestina sana, semoga juga Allah selalu memberikan rahmat untuk saudara-saudara kita yang ada di sana ya. Dan terima kasih juga untuk para pendengar sudah berpartisipasi bersama dengan kami. Ustadz, selamat menjalankan aktivitas hari ini dan selamat Hari Raya Idul Adha juga besok Ustadz ya. Dan ya, terakhir, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda semua yang sudah berpartisipasi dengan kami. Dan jangan kemana-mana, dari Mutiara Pagi ini nanti di jam 6 pagi kita akan bersama-sama mendengarkan Warta Berita Daerah di Pro Satu RRI Bantar Lampung, kanal informasi dan inspirasi.

0: untuk atap rumah gadang yang menyerupai tanduk kerbau, atau kokohnya rumah panggung di atas air. Rumah adat di Indonesia bukan sekedar tempat berteduh, tapi bukti kecerdasan nenek moyang kita. Mereka dirancang tahan gempa, menyesuaikan iklim tropis, dan dibangun dengan gotong royong tanpa paku besi. Setiap sudutnya punya fungsi sosial. Ada tempat untuk tetua, ada ruang untuk bercengkrama, dan inilah bukti bahwa sejak dulu masyarakat kita sangat menghargai alam dan juga sesama. Mari kita kembali menengok akar, karena dalam struktur bangunan tua itu ada fondasi karakter bangsa yang kuat.
1: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
2: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
3: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
1: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
2: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Enggak, kalau langka cuma naik aja sampai sekarang. Jauh benar, ganti harga bukan naik, Bang. 3.000, 5.000 ada naik ya. Yang 2 literan kan sampai 5.000 naik ya. Semuanya naik.
2: Untuk sehari-harinya ya kurang baiklah. Yang jelas jalan kan berlubang selama ini, terus mobil, motor juga banyak yang apa ya, macet ya.
0: Selamat pagi pendengar Berita Daerah Lampung pagi hari ini edisi Selasa 26 Mei 2026 dengan topik berita. Menjelang Hari Raya Idul Adha, harga minyak goreng kemasan dan eceran di pasar tradisional Kabupaten Waikanan dilaporkan mengalami kenaikan harga hingga Rp5.000 per liternya. Dan berita tersebut akan merangkai berita daerah Lampung pagi hari ini, di samping berita lain yang dihimpun oleh tim redaksi. Selain disiarkan RRI Banter Lampung, berita daerah Lampung pagi ini juga didelay di stasiun penyiaran RRI Waikanan, dan berita selengkapnya dibacakan oleh Ara Abiakta.

0: Pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna siang kemarin dengan agenda pembicaraan tingkat 2 terkait penyampaian laporan panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Berikut laporan Galih Priantoro selengkapnya.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Lampung menggelar rapat paripurna siang kemarin dengan agenda pembicaraan tingkat 2 terkait penyampaian laporan panitia khusus terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban atau LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025. Gubernur Lampung Rahmat Mirjani Jausal menyampaikan bahwa tahapan pembahasan LKPJ Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian penting dalam membangun tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Menurut Mirja, proses pembahasan LKPJ bukan sekedar agenda tahunan, tetapi ruang evaluasi bersama terhadap berbagai program pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah Provinsi Lampung. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada DPRD Provinsi Lampung, khususnya panitia khusus yang telah mencurahkan perhatian, waktu, dan pemikiran dalam melakukan pendalaman terhadap substansi LKPJ secara menyeluruh. Dia menilai berbagai catatan, pandangan, dan rekomendasi yang disampaikan DPRD mencerminkan komitmen bersama untuk memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Sepanjang tahun anggaran 2025, pemerintah Provinsi Lampung terus berupaya menjaga kesinambungan pembangunan di berbagai macam sektor. Fokus pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia, peningkatan konektivitas wilayah, penguatan ekonomi masyarakat, serta juga upaya menjaga stabilitas sosial dan pelayanan publik agar tetap berjalan secara optimal. Berbagai langkah telah dilakukan untuk menjaga akses masyarakat terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, memperkuat pembangunan infrastruktur yang mendukung mobilitas dan distribusi, serta juga mendorong tumbuhnya sektor-sektor ekonomi produktif daerah.
1: Dalam paripurna tersebut, Gubernur juga mengakui masih terdapat harapan masyarakat yang belum sepenuhnya terjawab. Oleh karena itu, rekomendasi DPRD akan menjadi referensi penting dalam menyusun kebijakan dan langkah pembangunan ke depan. Dia berharap sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga demi memastikan seluruh agenda pembangunan berjalan sesuai harapan masyarakat Lampung. Dari Bandar Lampung, Galih Priantoro melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, DPRD Kota Bandar Lampung meminta percepatan pencairan bantuan operasional sekolah daerah atau BOSDA untuk membantu operasional sekolah negeri di tengah penghentian pungutan komite sekolah. Dan DPRD juga menilai keterlambatan pencairan anggaran ini dapat mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Berikut laporan Nuria Novasari selengkapnya.
3: Keluhan dari beberapa kepala sekolah SMP negeri itu terkait uang komite. Uang komite hari ini kan sudah tidak diperbolehkan lagi, tidak ada edarannya karena dari dinas pendidikan, tapi mereka tidak.
4: Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti kebutuhan operasional sekolah menengah pertama negeri yang saat ini hanya mengandalkan dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSP dari pemerintah pusat. Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, mengatakan sejumlah kepala sekolah mengeluhkan belum cairnya dana BOSDA yang sebelumnya diharapkan menjadi penopang kegiatan sekolah setelah pungutan komite tidak lagi diperbolehkan. Menurut Asroni, dana BOSDA diperlukan untuk membantu pemenuhan kebutuhan sekolah mulai dari kegiatan belajar mengajar hingga dukungan sarana dan prasarana pendidikan. Komisi 4 DPRD juga meminta Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung mempercepat proses pencairan BOSDA agar sekolah tidak kesulitan menjalankan program pendidikan selama tahun ajaran berjalan. Selain persoalan anggaran, DPRD menilai jumlah sekolah di Kota Bandar Lampung sebenarnya sudah mencukupi. Namun sebaran sekolah dinilai masih perlu penataan agar tidak terjadi penumpukan siswa di sekolah tertentu. Data DPRD mencatat jumlah lulusan sekolah dasar yang akan masuk SMP tahun ini mencapai lebih dari 14.000 siswa, sementara lulusan SMP yang akan dilanjutkan ke tingkat SMA juga hampir mencapai 15.000 siswa.
3: Keluhan dari beberapa kepala sekolah SMP negeri itu terkait uang komite. Uang komite hari ini kan sudah tidak diperbolehkan lagi, tidak ada edarannya karena dari dinas pendidikan, tapi mereka tidak disupport oleh anggaran yang lain. Nah, kemarin kita sudah kita anggarkan BOSDA, ternyata sampai hari ini kan belum terdistribusi sampai hari ini ke sekolah-sekolah. Tadi saya tanyakan juga dengan dinas pendidikan bahwa tolong segera dipercepat proses pencairan Bosda ini, kasihan kepala sekolah ini mensiasati terkait kegiatan belajar mengajar, mereka hanya menggunakan uang bos dari pusat aja, BOSP aja. Karena Bosda yang topangan dari harusnya ini dibayar komite, ternyata nggak terdistribusi sampai sekarang.
4: Ketua Komisi 4 DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menjelaskan percepatan pencairan BOSDA dibutuhkan agar sekolah dapat menjalankan kegiatan pendidikan secara maksimal tanpa membebani orang tua siswa melalui pungutan tambahan. DPRD Kota Bandar Lampung berharap dukungan anggaran pendidikan dapat segera tersalurkan sehingga pelayanan pendidikan di sekolah negeri tetap berjalan optimal. Dari Bandar Lampung, Nureno Fasari melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP3 Kota Metro mulai memperketat pemeriksaan kesehatan dan kelayakan yang masuk di Kota Metro. Berikut laporan Pala Stasiun Tepu selengkapnya.
5: Nah, nanti yang antemortem yang sebelum pemotongan itu teman-teman juga akan keliling selain ke lapak. Kembali dilakukan
6: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP3 Kota Metro mulai mengintensifkan pengawasan serta pemeriksaan kesehatan hewan kurban baik sapi maupun kambing menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Langkah diambil untuk menjamin kelayakan dan kesehatan hewan yang akan dikonsumsi masyarakat. Kabid Peternakan dan Kesehatan Hewan Kota Metro Lina Oktira menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan tim khusus yang akan bertugas melakukan pengecekan kesehatan hewan atau antemortem di titik-titik penjualan serta peternakan lokal. Dirinya menjelaskan kegiatan pengawasan merupakan agenda rutin tahunan DKP3 Kota Metro. Setiap tim yang telah dibentuk akan mendatangi para penjual hewan kurban secara door-to-door untuk memeriksa fisik hewan, mulai dari pemeriksaan suhu tubuh, kondisi mata, mulut, hingga kelengkapan administrasi asal hewan. Lina menambahkan pemeriksaan bertujuan untuk mengantisipasi penyebaran penyakit menular pada ternak serta penyakit mulut dan kuku atau PMK, meskipun tren kasus saat ini sudah sangat terkendali.
5: Jadi memang nanti mendekati Hari Raya Idul Adha, teman-teman akan turun untuk pengawasan penjualan di lapak-lapak penjualan hewan kurban. Itu yang pertama dilakukan. Nanti ketika sudah sehari, H-1, H-2, H-1 sampai H+3, itu kita akan lakukan pengawasan antemortem dan postmortem namanya. Jadi pengawasan sebelum pemotongan hewan kurban dan pengawasan kesehatan setelah pemotongan hewan kurban. Nah, nanti yang antemortem yang sebelum pemotongan itu teman-teman juga akan keliling selain ke lapak. Kembali dilakukan itu juga nanti akan ke tempat-tempat seperti musola yang sudah ada hewan kurbannya.
6: Dinas DKP3 Kota Metro juga mendorong masyarakat untuk lebih teliti dalam memilih hewan kurban. Dirinya menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan lingkungan tempat penampungan hewan dan memastikan hewan memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Pemeriksaan akan terus berlanjut hingga hari penyembelihan, di mana tim medis veteriner juga akan melakukan pengawasan postmortem setelah penyembelihan untuk memastikan daging kurban aman dikonsumsi oleh masyarakat di Kota Metro. Dari Bandar Lampung, Pala Stasiun Tepu melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mendengar menjelang Hari Raya Idul Adha, harga minyak goreng kemasan dan eceran di pasar tradisional Kabupaten Waikanan dilaporkan mengalami kenaikan hingga Rp5.000 per liternya. Meski stok melimpah, lonjakan harga ini dikeluhkan warga karena terpaksa merogoh kocek lebih dalam saat berbelanja kebutuhan pokok. Berikut laporan disampaikan Rio Tanjung.
1: Harga minyak goreng di Kabupaten Waikanan mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha. Meski tidak terjadi kelangkaan, pedagang mengaku harga terus meningkat dalam beberapa waktu terakhir. Pedagang sayur di Waikanan, Faisal Adiputra kepada RRI mengatakan, kenaikan terjadi pada berbagai ukuran kemasan minyak goreng. Menurutnya, lonjakan harga mencapai Rp3.000 hingga Rp5.000. Selain minyak goreng, sejumlah kebutuhan lain seperti plastik dan barang dagangan lainnya juga ikut mengalami kenaikan harga. Saat ini, minyak goreng eceran dijual sekitar Rp22.000 hingga Rp23.000 per liter. Namun pedagang masih berusaha mempertahankan harga agar pembeli tidak terlalu terbebani.
2: Enggak, kalau langka cuma naik aja sampai sekarang. Jauh benar ganti harga, bukan naik yang 3.000, 5.000 ada naiknya. Yang 2 literan kan sampai 5.000 naik ya. Plastik ini juga iya sama aja. Semuanya naik. Seliter sekarang ya. Ada yang ngecer 22, ada yang ngecer 23. Saya ngecer masih 22, masih standar.
1: Sementara itu, pembeli mulai mengeluhkan kondisi tersebut. Helena, salah seorang warga, mengaku kini harus membawa uang lebih saat berbelanja kebutuhan sehari-hari.
3: Kami ini heran juga, barangnya ini memang tidak langka dan mudah dicari, tetapi harganya ini terus merangkak naik. Mau protes ke pedagang pun percuma karena mereka mengaku modalnya sudah tinggi dari sananya. Sekarang kalau belanja harus bawa uang lebih, padahal Hari Raya Idul Adha masih beberapa hari lagi. Aduh, pusing kami ini.
1: Lebih lanjut, masyarakat berharap harga kebutuhan pokok dapat kembali stabil menjelang Hari Raya Idul Adha. Dari Waikanan, Rio Tanjung melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, antisipasi lonjakan arus lalu lintas Idul Adha 1447 Hijriah, Satlantas Polres Waikanan mengintensifkan patroli di jalan lintas Sumatera. Berikut laporan Ramadona selengkapnya.
1: Untuk arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar. Dan untuk cuaca mendung setelah turun hujan. Dan kami menghimbau
2: menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Satuan Lalu Lintas Satlantas Polres Waikanan bergerak cepat dengan mengintensifkan kegiatan patroli di sepanjang jalan lintas Sumatera. Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas serta memberikan rasa aman bagi para pengguna jalan yang melintas. Kapolres Waikanan AKBP Didik Kurnianto melalui Kasatlantas AKP Sulkan kepada RRI melaporkan bahwa berdasarkan pantauan terkini di lapangan, arus lalu lintas di jalan lintas tengah Sumatera wilayah Kabupaten Waikanan masih menunjukkan tren yang kondusif. Meski arus lalu lintas berjalan tanpa hambatan berarti, pihak kepolisian tetap meminta para pengguna jalan untuk tidak menurunkan kewaspadaan, yaitu dari faktor alam yang menjadi salah satu fokus perhatian Satlantas Polres Waikanan. AKP Sulkan menghimbau dengan sangat agar para pengendara, baik roda 2 maupun roda 4, ekstra berhati-hati karena kondisi cuaca di wilayah sekitar kerap berubah secara mendadak. Pengendara diwajibkan untuk waspada hujan lebat, antisipasi angin kencang, dan jaga jarak aman dengan pengendara lain.
1: Situasi arus lalu lintas terkini di 2026, tepatnya di Simpang 4, Blambangan Ungu, Kabupaten Waikanan. Bisa kami laporkan, dari tempat terkini, untuk situasi arus lalu lintas Sumatera Selatan, Kota Bumi, Bandar Lampung, dan di sebelah kiri saya dari Kabupaten Waikanan menuju Kecamatan Kami. Untuk arus lalu lintas terpantau ramai dan lancar, dan untuk cuaca mendung setelah turun hujan, dan kami menghimbau kepada warga Kabupaten Waikanan agar selalu berhati-hati dalam berkendara, taati tata tertib berlalu lintas. Dan saat ini juga untuk jalan masih basah setelah turun hujan, kami menghimbau agar selalu berhati-hati.
2: Pihaknya pun turut meminta pengemudi untuk mengecek kondisi kendaraan, istirahat jika lelah di rest area terdekat, hingga patuhi rambu lalu lintas. Lebih lanjut, Satlantas Polres Waikanan akan terus bersiaga dan melakukan patroli berkala di titik-titik rawan untuk mengantisipasi lonjakan kendaraan hingga hari H perayaan Idul Adha. Dari Waikanan, Ramadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan memperkuat sektor perkebunan untuk mendukung visi Waikanan Mandiri dan Sejahtera periode 2025-2030. Fokus program diarahkan pada peningkatan produksi dan mutu berbagai komoditas perkebunan unggulan guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat yang ada di sana. Berikut laporan Bayu Satria selengkapnya.
3: Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan mendukung visi dan misi Kabupaten Waikanan Mandiri dan Sejahtera melalui penguatan sektor perkebunan periode 2025-2030. Upaya tersebut dijalankan melalui misi penguatan ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Waikanan, Ishak, mengatakan pihaknya mengampu salah satu misi dalam mendukung keberhasilan visi Bupati Waikanan. Fokus utama diarahkan pada peningkatan produksi dan mutu komoditas perkebunan di daerah. Ia menjelaskan, sasaran program meliputi peningkatan produksi dan mutu tanaman perkebunan tahunan seperti kelapa sawit, karet, dan kelapa. Selain itu, perhatian juga diberikan pada komoditas perkebunan semusim seperti tebu dan tembakau. Peningkatan produksi juga difokuskan pada komoditas rempah dan penyegar seperti lada, kopi, kakao, dan cengkeh. Komoditas tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Usaha peningkatan produksi tanaman perkebunan juga dibantu melalui kegiatan pembinaan, sosialisasi, dan bantuan sarana-prasarana untuk petani perkebunan.
4: Di sini misi dari Dinas Perkebunan, penguatan ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing. Jadi tupoksinya berdasarkan peraturan Bupati Waikanan nomor 36 tahun 2016 tentang kedudukan susunan arus

ekonomi daerah. Selain meningkatkan kesejahteraan petani, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing komoditas perkebunan. Dari Waikanan, Bayu Satria melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, warga menyambut positif pembangunan ruas jalan Kaliraja Prengsewu yang mulai dilakukan pemerintah Provinsi Lampung melalui program preservasi jalan di tahun 2026. Berikut laporan Agustina Suryati selengkapnya.
1: Warga setempat menyambut positif pembangunan ruas jalan Kaliraja Prengsewu yang mulai dilakukan pemerintah Provinsi Lampung melalui program preservasi jalan tahun 2026. Salah satu warga Prengsewu, Ferry, mengaku kondisi jalan tersebut cukup membahayakan pengguna jalan karena banyak lubang dan genangan air, terutama saat hujan. Ferry yang sehari-hari berdagang di sekitar lokasi mengatakan kerusakan jalan juga diperparah dengan kondisi drainase yang kurang lancar, sehingga air kerap menggenang di badan jalan.
2: Untuk sehari-harinya ya kurang membaiklah. Yang jelas jalan kan berlubang selama ini, terus mobil, motor juga banyak yang macet ya, terus kadang ada yang mogok di sini juga karena jalannya rusak kan, ada yang banyak bocor mobil itu, ada motor juga, bahkan kaget gitu kan karena turunan jalan berlubang, jadi rem mendadak jatuh, langka juga pernah ada juga.
1: Menurutnya, perbaikan jalan dan saluran drainase yang kini dilakukan pemerintah sudah mulai memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Meski demikian, Ferry berharap pemerintah juga memperhatikan fasilitas penerangan jalan, karena kondisi jalan pada malam hari masih minim lampu sehingga cukup rawan bagi pengguna jalan. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, dan pemerintah Provinsi Lampung atas pembangunan ruas jalan yang selama ini dinantikan masyarakat. Dari Kabupaten Prengsewu, Agustina Suryati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, dalam upaya mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah, Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung terus mengembangkan berbagai program pembinaan bagi warga binaan, mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga keterampilan kerja. Berikut laporan selengkapnya.
3: Untuk memenuhi ketahanan pangan di lapas ini, kami dari Satuan Binker, narapidana yang sudah di...
4: Upaya mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan pemerintah terus dilakukan oleh Lapas Narkotika Kelas 2A Bandar Lampung melalui berbagai kegiatan pembinaan warga binaan. Program tersebut meliputi sektor pertanian, peternakan, perikanan, hingga keterampilan kerja lainnya yang hasilnya dimanfaatkan untuk kebutuhan internal lapas. Kepala Seksi Kegiatan Kerja Nefrizon menjelaskan warga binaan yang telah melalui sidang TPP dan masuk dalam program pembinaan kerja dibagi ke dalam beberapa tim sesuai bidang masing-masing. Menurutnya, berbagai tanaman pangan dibudidayakan seperti kangkung, terong, hingga jahe. Hasil panen tersebut langsung dimanfaatkan untuk kebutuhan dapur umum lapas. Selain pertanian, pembinaan juga dilakukan melalui kegiatan las dan kerajinan tangan seperti pembuatan kapal dalam botol. Namun hingga saat ini pemasaran hasil karya tersebut masih bersifat internal dan belum bekerjasama dalam skala besar dengan pihak luar. Di sektor perikanan dan peternakan, lapas juga membudidayakan ikan lele, ayam petelur, serta bebek petelur. Hasilnya kembali dimanfaatkan untuk kebutuhan konsumsi warga binaan di dapur umum. Ia menambahkan ke depan pihak lapas berencana menambah jumlah ternak melalui koordinasi bersama jajaran terkait agar program ketahanan pangan dapat semakin optimal.
3: Untuk memenuhi ketahanan pangan di lapas ini, kami dari Satuan Binker, narapidana yang sudah di TPP, ya, masuk Binker itu, kami dibagi tim. Jadi ada tim untuk pertanian, berapa 10 orang untuk khusus pertanian itu, mereka mengolah tanah di beranggang yang ada. Jadi seperti menanam kangkung, terus terong, terus jahe. Terus hasilnya dari kangkung itu, dari warga binaan itu, untuk pembinaan di Binker itu, langsung kami masukkan ke dapur. Kalau untuk bebek, per hari itu, yang bebek Jawa itu, sekitar 25 per hari. Terus juga kalau ayam ini, kita baru ayam potong ini, ayam petelur ini ada 60 ekor. Paling yang masuk per hari itu paling 50, karena bibitnya masih sedikit.
4: Meski demikian, Nefrizon mengakui keterbatasan lahan menjadi kendala utama dalam pengembangan program tersebut. Nefrizon juga menjelaskan

0: Jelaskan dalam pelaksanaannya, warga binaan yang aktif bekerja juga mendapatkan insentif atau premi dari hasil penjualan produk pembinaan. Agung Ghazali melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, selanjutnya kita beralih ke berita olahraga.
2: Lintas Lampung Olahraga.
1: Pemerintah Provinsi Lampung mulai mempersiapkan pelaksanaan nonton bareng Piala Dunia 2026. Bersama TVRI dan RRI, Pemprov Lampung berkomitmen menghadirkan suasana nobar yang aman, nyaman, sekaligus mampu menggerakkan ekonomi masyarakat. Berikut laporan M. Priyambudi.
3: Ya, alhamdulillah hari ini kita sudah melaksanakan rapat untuk mendukung TVRI sebagai official resmi
4: Piala. Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat perdana koordinasi pendukung pelaksanaan nonton bareng atau nobar Piala Dunia 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Provinsi Lampung, Aprijal, kepada RRI kemarin mengatakan rapat dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap TVRI sebagai official broadcast dan RRI dalam memeriahkan pesta sepak bola dunia di Indonesia, khususnya Lampung. Menurutnya, Pemprov Lampung akan berkoordinasi dengan sejumlah perangkat daerah untuk menyiapkan fasilitas milik pemerintah yang dapat digunakan masyarakat saat nobar berlangsung.
3: Yang sekarang disebut dengan bola gembira di Indonesia. Pemerintah Provinsi Lampung sangat mendukung kegiatan ini dan kami akan coba memberikan yang terbaik bagi masyarakat Lampung, bagaimana menciptakan nobar bola gembira yang aman, nyaman, dan bisa meningkatkan partisipasi ekonomi bagi masyarakat. Yang pastinya kita coba koordinasi dulu dengan perangkat daerah yang memang memiliki tupoksinya, jadi fasilitasi-fasilitasi yang milik Pemerintah Provinsi Lampung yang bisa digunakan untuk masyarakat, tentunya dengan dukungan keamanan dari teman-teman Satpol PP, khususnya dari teman-teman TNI Polri, karena kegiatan Piala Dunia 2026 ini dilaksanakan pada waktu dini hari.
4: Selain itu, pengamanan juga menjadi perhatian utama karena sebagai pertandingan digelar pada waktu dini hari. Pemprov Lampung akan melibatkan Satpol PP serta dukungan TNI dan Polri agar kegiatan berjalan aman dan tertib. Sementara terkait lokasi nobar, pemerintah masih melakukan pembahasan dengan mempertimbangkan kondisi cuaca agar masyarakat tetap nyaman saat menyaksikan pertandingan Piala Dunia 2026. Dari Bandar Lampung, M. Priyambudi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

0: Pendengar komentar pagi ini menyoroti makna Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Naskah ditulis dan dibacakan oleh Indra Ahmad.
1: Selamat pagi, pendengar. Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang diperingati umat Islam bukan sekedar perayaan keagamaan tahunan, melainkan momentum spiritual untuk memperkuat keimanan, kepedulian sosial, serta nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Idul Adha hadir membawa pesan mendalam tentang ketulusan, keikhlasan, dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dicontohkan Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang rela mengorbankan putranya demi menjalankan perintah Allah menjadi simbol ujian keimanan yang luar biasa. Namun pada akhirnya Allah mengganti Nabi Ismail dengan seekor hewan kurban. Dari peristiwa itulah umat Islam belajar bahwa pengorbanan bukan hanya tentang materi, tetapi juga tentang kemampuan menekan ego, hawa nafsu, dan kepentingan pribadi demi kebaikan yang lebih besar. Pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 yang diperingati pada hari Rabu tanggal 27 Mei besok, makna pengorbanan menjadi semakin relevan di tengah berbagai tantangan kehidupan modern. Masyarakat dihadapkan pada persoalan ekonomi, perubahan sosial, hingga ancaman krisis lingkungan dan kemanusiaan. Dalam kondisi tersebut, semangat berbagi dan saling membantu menjadi nilai penting yang harus terus dijaga. Ibadah kurban mengajarkan bahwa sebagian rejeki yang dimiliki sesungguhnya terdapat hak orang lain yang membutuhkan. Momentum Idul Adha juga memperkuat nilai solidaritas sosial. Daging kurban yang dibagikan kepada masyarakat menjadi simbol pemerataan dan kepedulian terhadap sesama. Di tengah kehidupan yang semakin individualistis, Idul Adha mengingatkan pentingnya membangun kebersamaan, mempererat hubungan antar tetangga, dan menumbuhkan empati kepada kaum duafa. Selain itu, Hari Raya Idul Adha memiliki makna memperkuat hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban bukan dinilai dari besar kecilnya hewan yang disembelih, melainkan dari ketakwaan dan keikhlasan hati orang yang melaksanakannya. Karena itu, Idul Adha menjadi waktu yang tepat untuk melakukan introspeksi diri, memperbaiki ibadah, serta meningkatkan kualitas moral dan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Bagi masyarakat Indonesia, khususnya di Provinsi Lampung, yang dikenal memiliki budaya kebersamaan yang kuat, Idul Adha menjadi ajang mempererat hubungan antar warga. Tradisi saling membantu dalam proses penyembelihan dan pembagian hewan kurban mencerminkan nilai persatuan dan kepedulian sosial yang masih terjaga di tengah kehidupan modern. Momentum Idul Adha tahun 2026 juga dapat dijadikan sarana memperkuat toleransi dan harmoni sosial. Semangat saling menghormati antar umat beragama serta menjaga persatuan bangsa menjadi hal yang sangat penting di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai-nilai pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian yang diajarkan Idul Adha sejatinya dapat menjadi landasan membangun kehidupan yang damai dan sejahtera. Pada akhirnya, Hari Raya Idul Adha bukan hanya sekedar peringatan ritual keagamaan, tetapi juga menjadi pengingat bahwa manusia harus memiliki kepekaan sosial dan ketulusan dalam membantu sesama. Dengan meneladani keikhlasan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam, masyarakat diharapkan mampu memperkuat iman, mempererat persaudaraan, serta membangun kehidupan yang lebih harmonis dan penuh kepedulian. Sekian komentar.

Pendengar, demikian berita daerah Lampung pagi hari ini. Selain mendengarkan siaran kami, Anda juga bisa mengakses informasi di rri.co.id. Dan berita selanjutnya disampaikan dalam berita daerah Lampung siang nanti pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Gimana kalau misalnya di lagu ini kita nyanyi semua?
1: Yakin lah.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wih, healing mulu nih. Weekend kemarin kemana lagi tuh? Pengen dong kayak kamu.
4: Kamu mau healing kemana aja terserah sih. Yang penting kan ada cuannya.
3: Wah, banyak duit dong.
4: Makanya jangan kerjanya di kantor mulu. Kayak kagak, tipes iya. Kayak aku dong, pinter-pinter cari tambahan di luar.
3: Oh, tambahan di luar. Terus deadline kemarin gak dikelarin?
4: Yang penting mah absen kan jalan, gaji jalan.
3: Si Barbara, logikanya ya, gaji jalan, kewajiban jalan. Kalau ada tambahan di luar, berarti kalau ada waktu tambahan juga dong. Ini malah di luar healing, di kantor hilang.

0: Tahukah Anda, jenis kereta api ternyata bisa dibedakan hanya dari suara klaksonnya. Di Indonesia, klakson kereta api memiliki karakter suara yang berbeda-beda sesuai jenis dan juga fungsinya. Misalnya, kereta api jarak jauh umumnya menggunakan klakson bernada panjang dan juga berat. Suara ini dirancang agar terdengar lebih jauh sebagai tanda peringatan di lintasan. Sementara itu, kereta rel listrik atau KRL memiliki klakson dengan nada lebih pendek dan tajam. Hal ini menyesuaikan dengan kondisi perkotaan yang padat dan jarak antar stasiun yang lebih dekat. Ada juga lokomotif diesel yang menggunakan klakson angin berlapis, menghasilkan suara khas yang sering kita dengar saat kereta melintas di perlintasan sebidang. Perbedaan suara klakson ini bukan tanpa alasan. Selain sebagai identitas, klakson kereta berfungsi penting sebagai alat keselamatan bagi pengguna jalan dan masyarakat yang ada di sekitar rel. Jadi lain kali ketika Anda mendengar suara klakson kereta, coba tebak kereta apa yang sedang melintas.
1: Seberapa lama lagi sih kita nih berangkatnya?
2: Kalau ngeliat dari jadwal keberangkatannya sih kayaknya 30 menit lagi deh.
1: Alah, alangkah lamanya 30 menit lagi. Mm-hmm. Sini, pinjam dulu tiketnya, nah.
2: Buat apa?
1: Biasa lah, mau story gitu loh.
2: Jangan dong.
1: Udah sih, gak usah pelit-pelit.
2: Bukan masalah pelitnya. Coba lihat, ini ada beberapa data yang sensitif, penting. Gak boleh sembarangan kita share. Bahaya, nanti bisa dimanfaatkan orang lain loh.
1: Gitu ya, ya sudah kalau begitu.
0: Ada beberapa daftar data sensitif yang sebaiknya tidak perlu di-share di media sosial. Kode OTP, nama panggilan masa kecil, nama ibu kandung, nomor telepon, alamat rumah, foto paspor, KTP atau SIM, tiket pesawat, kereta, atau bus, foto tanda tangan, PIN atau password apapun, nomor kartu debit, kode CVV, 3 angka di belakang kartu debit. Ayo bagikan informasi ini supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan.

0: Sesaat lagi kita akan bergabung ke Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita. Dan Anda masih bersama kami, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.

0: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat series sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi.
1: Mengatasnamakan yayasan, mampu menampung beberapa permohonan titik. Nah, kemudian barulah pada membayar orang-orang yang dihubungi itu, ada yang 25 juta, ada yang 50 juta. Namun kemudian tidak kunjung mendapatkan ID SPPG karena dia bukan orang yang mendaftarkan.

Sari berita pagi hari ini, Badan Pusat Statistik BPS mengingatkan potensi inflasi saat Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah. Satgas Makan Bergizi Gratis MBG mengusut kasus dugaan sindikat penipuan pendaftaran SPPG. Sementara Lebanon menegaskan keputusan negosiasi dengan Israel bukan berarti konsesi atau penyerahan diri. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 26 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, Badan Pusat Statistik mengingatkan potensi inflasi yang bisa terjadi pada Hari Raya Idul Adha 2026 atau 1447 Hijriah, seperti kenaikan harga pangan, terutama cabai yang masih menjadi perhatian dari pemerintah. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2000...
2: Badan Pusat Statistik BPS menyebut inflasi saat Idul Adha umumnya dipicu kelompok makanan dan harga bergejolak. Cabai rawit dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan harga. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Smartini mengatakan secara historis Idul Adha hampir selalu diikuti dengan inflasi. Kondisi berbeda hanya terjadi pada Idul Adha 2024 yang mengalami deflasi.
1: Pada momen Hari Raya Idul Adha, kalau kita lihat seri sejak 2022 hingga 2025, terlihat bahwa secara umum pada momen Idul Adha terjadi inflasi. Kecuali pada Idul Adha di tahun 2024, di mana pada tahun tersebut terjadi deflasi.
2: Menurut BPS, tingkat inflasi saat Idul Adha biasa